0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 7 lebih 6 menit sudah Jakarta. Sekarang sudah sampai mana perjalanan Anda? Lalu juga yang di rumah saja di akhir bulan kali ini bagaimana? Sudahkah sarapan ini atau masak apa hari ini? Anda nanti boleh sampaikan juga untuk perkembangan jalur serta kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. 0852 9001061. Sedulur Jakarta, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari

Beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Danti silakan.
1: Wah, keren banget Is. Ini tadi kan banyak yang update terkait dengan jalan sehat di masing-masing wilayah ya. Ada Bapak Muhammad di Berbek, kemudian ada Bapak Arif di Mangundikaran, kemudian ada Bapak Yanto di wilayah Ploso Harjo Pace. Dan ternyata Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, ini juga mengirimkan sebuah video persiapan jalan sehat Desa Mbak Tembak. Ini bat-bat Pace kah, Bapak Setiaris? Pagi hari ini startnya dari lapangan, ini campur dengan yang lagi jalan sehat maupun lari pagi informasinya ya. Lapangan bat-bat Pace berarti Bung Sumarjito.
2: Betul.
1: Oke, baik. Wah, ini ruame juga Iis, antusias warga masyarakat. Kemudian juga untuk outfitnya banyak yang merah putih juga, karena memang dalam rangka merayakan HUT RI ya Iis ya. Ini kalau dari cuaca sedikit berawan ya, cerah berawan pagi hari ini di lapangan Batembat Pace Nganjuk. Kemudian Iis, kita masih mencoba menghubungi Mas Jazuli. Beliau merupakan salah satu muktamirin asal Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan puncak kegiatan Muktamar NU yang ke-35 ya. Karena memang informasinya meskipun besok hari terakhir, puncak atau intinya inti kegiatan itu hari ini di tanggal 30. Kalau besok itu banyak expo, kalau mau cari-cari terkait dengan oleh-oleh atau pameran itu banyak di hari terakhir penutupannya besok. Namun kalau untuk puncak acara, intinya acara, sidang-sidang pleno dan juga yang lain sebagainya, itu di hari ini ya Is ya, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus 2026. Semoga lancar, aman dan juga semuanya terselenggara dengan baik. Ada Bapak Yitno, ini juga menyapa. Pagi Mbak Is, Assalamualaikum.
2: Pagi
1: Jombang Kota, pagi hari ini cuacanya cerah, suhunya 33 derajat Celcius. Harga ayam ini kalau harga hari ini ya di Pasar Pon Jombang Rp38.000 per kilogramnya. Mau request lagu Is, bolehkah?
2: Monggo.
1: Ini judulnya Sandiwara Cinta. Tahu okay. Is lagunya siapa?
2: Sebentar, coba saya cari dulu.
1: Republik.
2: Oke. Okay.
1: Yang dulu sempat booming itu loh, Sandiwara Cinta ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Handoko, ada di seputaran daerah Kertosono. Cuacanya juga cukup cerah, tidak terlalu dingin ya. Untuk arus lalu lintas juga aman, dominasinya kendaraan pribadi. Menambahkan untuk basar ini masih berlangsung sampai besok yang di jalan berlangsung sampai dengan hari ini. Dari kemarin sampai hari ini, jadi Sabtu Minggu yang di jalan Gatot Subroto. Ini dari dua lokasi atau dua daerah, yaitu Kelurahan Banaran dan juga Desa Kutorejo. Lokasinya Jalan Gatot Subroto yang arah Stasiun Kertosono. Sementara itu tadi kita kembali terkait dengan muktamar, sudah tersambung dengan Mas Jazuli, silakan Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, terkait dengan puncak kegiatan Muktamar NU ke-35, saya sudah tersambung dengan muktamirin asal dari Kabupaten Nganjuk, ada Mas Jazuli. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, Mas Jazuli, sehat nggih?
5: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah, GG. Jadi sudah mengikuti kegiatan ini dari mulai hari apa ini, Mas Jazuli?
5: Saya tanggal 24 ya. Saya 24.
0: 24 sampai 30 ini ya.
5: Oh ya.
0: Okay.
5: Insyaallah hari ini terakhir.
0: Hari ini terakhir. Oke, okay, oke. Okay. PP atau nginap di sana ini, Mas?
5: Bagaimana?
0: Pulang pergi atau nginepnya di sana?
5: Enggak, saya 24 itu di Surabaya, terus tanggal 20 tak 27 jam 10 itu sampai sini. Mm-hmm. Soalnya registrasi itu dibuka jam 10 sampai jam 12, hanya 2 jam saja.
0: Oke, ya baik. Mas Jazuli mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana di lokasi Muktamar NU ke-35 khususnya pada puncak acara hari ini. Monggo.
5: Untuk saat ini alhamdulillah ya ini saya ini soalnya keluar dari homestay. Sepi ya, sepi. Cuman untuk malam hari itu nggak tahu kenapa itu kok macetnya luar biasa dan juga jaringan itu susah. Jaringan susah banget gitu. Dan untuk pagi ini alhamdulillah masih lancar. Nggak tahu kalau nanti malam ya, nanti malam kan juga puncak acara juga setelah. Ya, kalau saat ini kan masih gembira tapi belum tahu. Siapa yang jadi calonnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi nanti malam kan sudah ditentukan oh siapa ketuanya itu. Jadi sudah lega lah siapa yang terpilih. Untuk saat ini masih rasanya itu masih penasaran gitu siapa yang akan terpilih.
0: Iya dari kandidat-kandidat tersebut ya Mas ya.
5: Dari kandidat-kandidatnya.
0: Oke, okay, baik. Mas kalau dari Nganjuk sendiri apakah nanti akan menyampaikan aspirasi atau mungkin apakah ada aspirasi yang dibawa dari Nganjuk dalam forum muktamar ini?
5: Belum ada ya, belum ada. Tadi malam itu konfirmasi ke saya itu rombongan dari Nganjuk itu baru datang tadi malam, terus kembali itu jam 2 atau jam 3 itu. Itu pun saya juga tidak bisa bertemu karena ya jalan macet, nggak bisa keluar sama sekali.
0: Iya.
5: Gitu. Jadi nggak bisa nemuin.
0: Oke, baik. Perkiraan kalau dari Nganjuk ada berapa orang, Mas?
5: Waduh, banyak. Tadi ada yang pakai bis, ada mobil pribadi, elf, gitu. Dan sepeda juga ada.
0: Oke, ya. Apakah ada pembahasan yang menurut Mas Jazuli ini sangat relevan dan dengan kondisi masyarakat NU di tingkat daerah, khususnya untuk di Nganjuk, Mas?
5: Kalau untuk Nganjuk ya belum ada. Cuman untuk umum itu ya banyak ada juga ada beberapa perubahan gitu. Cuman untuk saat ini masih saya belum berani menyampaikan gitu. Siap. Ya. Karena ya masih suasananya itu ya dibilang kondusif ya kondusif, cuman ya sedikit ada perubahan gitu. Jadi nanti kalau perlu saya sampaikan itu sulagap lah.
0: Iya. Oke, baik. Lalu Mas untuk agenda selanjutnya apa ini? Sampai besok ya tanggal 31 kalau tidak salah.
5: Iya, tapi kalau agenda hari ini ya terakhir ini nanti ya penyampaian ketua terpilih, terus penutupan, sambutan panitia, itu aja.
0: Okay.
5: Terus besok itu bazarnya.
0: Bazar, pusat oleh-oleh gitu ya?
5: Pusat oleh-oleh, ekspo dan bazar itu.
0: Okay.
5: Ya hiburan-hiburan gitu loh. Karena ada beberapa panggung di sini tempat hiburan gitu.
0: Oke. Okay.
5: Kalau satu tempat saja itu dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 28. 27 itu yang konser itu masih kayaknya itu masih enggak ramai lah. Cuman mulai tanggal 28 sampai tadi malam sampai itu wis penuh. Saya itu enggak ngelihat di lokasi, tapi kan homestay saya itu lantai 2, jadi kelihatan itu panggungnya, lapangannya kelihatan. Jadi penuh.
0: Iya, jutaan orang ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, baik.
5: Ya, saya luar biasa antusias masyarakat dan juga warga Nahdien itu luar biasa.
0: Oke, baik. Siap-siap. Mas Jazuli, kira-kira apa harapan Mas Jazuli dari kepengurusan PBNU atau hasil muktamar NU ke-35 nanti? Monggo.
5: Ya ini kan ada perubahan mekanisme dan juga mungkin untuk saat ini masih ada yang di mendukung calon tertentu, calon ini dan juga ada isu bahwa pemilihannya mau digeser, mau ditunda, itu kan ya ada isu yang berkembang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan cukup aman dan lancar, walaupun ada sedikit perubahan. Dan harapan saya sih siapapun nanti yang terpilih ya, kita harus bersukaria dan juga kita ya berdoa saja nanti selesai acara ini tetap semuanya tetap tergembira dan tidak ada, sudah tidak ada lagi, oh ini pendukung sana, ini pendukung sini, gitu.
0: Baik, baik.
5: Dan juga ya intinya bisa membawa kebaikan untuk semua lah, untuk warga Nahdien khususnya. Itu aja.
0: Oke, baik. Terakhir, apakah ada pesan dari Mas Jazuli untuk warga Nahdien di Kabupaten Nganjuk? Monggo.
5: Ya kita banyak aja berdoa, semoga nanti siapapun ketuanya yang terpilih, nanti program-program yang ditunggu kita siap-siap saja membuat apa program-program yang lebih bagus. Alhamdulillah ini kan sedikitnya sedikit banyak saya sudah ada program-program seperti ini. Jadi nanti kita pulang kita siapkan untuk teman-teman juga. Intinya biar selaras lah program dari PBNU nanti, dan juga kita juga siap dan untuk membangun Nganjuk yang lebih warga Nahdien lebih maju dan kompak lagi, gitu aja Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Jazuli, waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Kami tunggu terus untuk progres dan perkembangan di lokasi G.
5: Ya mungkin bisanya nanti sore Mbak, nanti sore. Okay. Alhamdulillah kalau sudah waktunya sudah agak sibuk.
0: Baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugas Mas Jazuli. Assalamualaikum. Muktamirin asal dari Kabupaten Nganjuk Mas Jazuli terkait dengan puncak kegiatan Muktamar NU ke-35.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Ada yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Mbak Tasya.
1: Halo, selamat pagi Mbak Iis.
0: Iya, apa kabar Mbak Tasya?
1: Alhamdulillah pagi hari ini semangat ceria ya.
0: Apalagi
1: saat ini sedang mengikuti jalan santai.
0: Di mana ini?
1: Gerak jalan ya, apa namanya ini? Ini posisinya di wilayah Bogor. Tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bogor. Iya Mbak Is.
0: Oke, Paron Bogor Nganjuk. Baik, ini gerak jalan begitu ya?
1: Iya betul, jalan santai. Yang jalan dapat doorpress itu. Nanti semoga dapat doorpress ya.
0: Semoga beruntung ya.
1: Iya betul, betul sekali Mbak Is.
0: Acara dimulai jam berapa Mbak?
1: Acara ini tadi jam 6 sudah mulai berkumpul semua. Tapi kalau mulai jalan sekitar jam 7 sebelum jalan tadi kita semuanya senam. Ada instrukturnya juga, terus diberangkatkan oleh Pak Lurah juga.
0: Oh gitu, apakah melewati jalur utama?
1: Ya betul Mbak Is, ini tadi sudah Tasya kirimkan ya ke WA Gatekeeper Radio Cakra. Untuk kondisi saat ini sedikit crowded, terutama di jalur nasional ya, arah menuju Madiun maupun sebaliknya.
0: Okay.
1: Ya, untuk sedulur cakra yang melintas di wilayah Bogor Paron, sekitar Pasar Bogor seperti itu, jadi tetap sabar karena saat ini masih ada pengalihan arus lalu lintas dari dua arah ditutup. Jadi tidak bisa melintas ya Mbak Is ya.
0: Baik.
1: Tapi di sana tadi sudah ada petugas, ada juga petugas keamanan yang mengamankan. Jadi ini kan untuk barisannya mengular begitu ya panjang. Jadi separuh-separuh diseberangkan, kemudian dibuka lagi jalannya seperti itu bergantian.
0: Baik, siap. Ya. Apa imbauan dari Mbak Tasya tambahan?
1: Untuk sedulur cakra yang melintas di wilayah Bogor ya, khususnya jalur nasional, kalau kok tiba-tiba macet panjang sekali tuh sedang ada jalan santai. Kalau terburu-buru bisa melintas di jalur tol ya Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk pengendara roda 4 begitu.
0: Baik. Mbak Tasya, terima kasih waktu yang sudah diluangkan.
1: Oke, okay, baik Mbak Is, selamat bertugas juga untuk teman-teman yang ada di Radio Cakra Krisna.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas. Ada Mbak Tasya menyampaikan untuk di Paron Bogor Nganjuk, Anda yang melintasi jalur utama Surabaya-Madiun, mohon berhati-hati dan juga bersabar, ada sedikit kepadatan karena adanya jalan santai dari warga Paron. Pemberangkatan itu dekatnya atau persimpangan yang dekat dengan jembatan Paron yang berapa bulan lalu itu sempat ada kecelakaan itu loh, Juru Cakra. Nah itu, ini sampai dengan saat ini ternyata jembatannya juga belum diperbaiki kalau saya lihat dari video yang dikirimkan. Tetap hati-hati melintas di sana. Nanti harap bersabar, kalau mungkin terburu-buru bisa langsung ambil jalur tol.

0: Di Paron Bogor Nganjuk ada Jalan Santai ya, dan ada door prize juga. Ini pasti masih dalam rangka PHBN di bulan Agustus 2026 ini. Tetap hati-hati untuk Anda yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Tambahkan jika ada hambatan ataupun ada kewaspadaan. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya. Ya, ke siapa dulu ini? Danti dulu atau Intan dulu? Oke, Danti silakan.
1: Saat ini kita juga komunikasi dengan Kasiapsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso, IIS. Ini terkait dengan informasi kebakaran di wilayah Ngunut Tulungagung. Khususnya di musim kemarau ini banyak data terkait kebakaran ya. Salah satunya di lokasi Ngunut Tulungagung, detailnya sudah tersambung dengan beliau. Silakan IIS.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper. Lalu terkait dengan kebakaran di Ngunut Tulungagung, saya sudah tersambung dengan Kasiapsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Selamat pagi Pak Bambang, sugeng enjing.
2: Selamat pagi enjing.
0: Oke, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah, GG. Pak Bambang, kebakaran apa ini di Ngunut Tulungagung?
2: Nah, itu kan kapur sama tumpukan kayu tuh, kandang sama tumpukan kayu tuh.
0: Oke, kapan ini Pak?
2: Kemarin misalkan. Oh, kemarin.
0: Kemarin malam atau?
2: Kemarin pagi ya. Pagi-pagi,
0: oh, siang-siang. Jam berapa, Pak?
2: Berapa itu kemarin? 12-an, Pak.
0: Oke. Apa penyebabnya, Pak?
2: Ya, bakar sampah terus tinggal pergi.
0: Apakah merembet ke daerah lain, Pak?
2: Otomatis merembet. Ya.
0: Apa rumah atau apa ini?
2: Sebenarnya kan ada tumpuan kayu sama kandang itu.
0: Oke. Jadi merembetnya ke tumpukan-tumpukan kayu nonton nggih.
2: Iya.
0: Siap-siap, baik-baik. Apakah ada korban jiwa atau korban luka, Pak?
2: Enggak ada, alhamdulillah tidak ada.
0: Alhamdulillah. Kerugian jadi berapa ini, Pak?
2: 80 berapa ya?
0: 80 juta?
2: Kemarin agak rilisnya saya kerja terus.
0: Oke, ya baik. Siap. Kan kalau untuk hewan ternak yang di kandang tersebut apakah ya, berhasil terselamatkan?
2: Iya, data korban baik hewan manusia.
0: Alhamdulillah, siap. Baik, terima kasih Pak Bambang waktu dan informasinya ya. Adakah pesan kepada pendengar Radio Cakra Krishna di musim kemarau ini, Pak? Monggo.
2: Ya harus tetap waspada karena kejadian kebakaran itu enggak bisa ditentukan baik tempat waktu pada siapa saja juga. Yang penting kalau bakar-bakar harus tetap ditunggui karena enggak tahu besar kecilnya api kan. Kalau kapasitas besar otomatis bahaya bisa membuat kemana-mana, karena kalau bakaran besar, medianya besar otomatis panas ya. Kalau panas itu pasti udara akan naik ke atas, akhirnya diisi oleh udara dari samping, akhirnya tambah angin kan. Akhirnya pasti anginnya ada, jadinya semakin besar. Bisa mungkin harus dijaga, kalau mau ditinggal ya, harap tolong diperhatikan, harus dimatikan dulu.
0: Oke, siap. Matur nuwun Pak Bambang, selamat melanjutkan tugas. Ada Bapak Bambang Pidekso selaku Kasiapsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Lagu Karena Ku Cinta Kau dari Bunga Citra Lestari. Apa ini, apa ya untuk alasan ku cinta kau begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Yang mau request lagu, ingin mendengarkan lagu kesukaan dan diputarkan di frekuensi 106,1, silahkan, akan saya putarkan satu persatu ya. Ini ngomong-ngomong, sudah sampai mana perjalanannya, aktivitas di akhir pekan kali ini? Ini minggu terakhir ya, di bulan Agustus 2026. Anda boleh sampaikan di 0852-9001061. Dan saya akan menyapa rekan saya, ada Lilin Bayu. Selamat pagi, Lilin.
1: Halo, selamat pagi Iis, dan selamat pagi juga untuk sedulur Cakra yang lagi mendengarkan ya untuk di pagi hari ini.
0: Iya,
1: luar biasa
0: ya.
1: Sekali.
0: How are you, Lilin? Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik. Saking baiknya ini saya juga ikut jalan sehat ya.
0: Dari mana ini?
1: Lagi diselenggarakan itu loh Iis.
0: Di mana?
1: Di Ngantang.
0: Ngantang
1: Malang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Jadi untuk ini dari Jalan Kaliurang ke Jalan Sarangan ini tuh agak crowded ya, karena sebagian badan jalan tuh digunakan buat jalan sehat, pesertanya banyak sekali. Okay. Ini kayaknya ada ratusan ya tadi.
0: Iya iya. Jalan utama ya. Aman,
1: ya benar sekali, di jalan utama.
0: Oke.
1: Tapi tidak dilakukan penutupan kok. Lebih aman aja, cuma lebih hati-hati.
0: Pesertanya banyak atau enggak ini?
1: Waduh, banyak banget ya. Ini terdiri dari 6 RT. Itu kan satu RW yang ngadain. Ada 6 RT. Nah, kira-kira satu RT itu mungkin 50 orang ada kali ya. Atau bahkan lebih.
0: Oke, baik.
1: Jadi panjang sekali.
0: Berarti nanti ada door prize-nya dong.
1: Ada dong. Ini tadi udah disiapkan. Ada apa ya tadi? Sembako, ada alat elektronik. Helmnya juga ada ini. Biar tetap selamat ya, tetap aman kalau berkendara, ini bisa ikut jalan sehat.
0: Iya, iya. Malang gimana ini? Lebih dingin atau anget saja di Malang?
1: Untuk hawanya sih seperti biasa, Iis, kalau pagi seperti ini masih agak sejuk ya. Tapi kalau siangan itu panas, malamnya baru dingin sekali. Tapi kalau cuaca overall panas sih. Maksudnya belum ada hujan sejauh ini ya.
0: Wah, ini berarti sama ya dengan Nganjuk ya. Gak pernah kebagian hujan.
1: Gak pernah kebagian hujan. Mana aja yang ada hujan, Iis?
0: Gak ada ini, belum ada yang hujan.
1: Oh, gak ada.
0: Negara lain yang lagi banjir-banjir sekarang.
1: Aduh, iya.
0: Okay.
1: Kayaknya itu sama seperti yang diinfokan Pak Skiaris kemarin ya, Iis.
0: Betul.
1: Ini, akan ada kemarau panjang ya.
0: Wah, ternyata tetap awalnya pantau ya. Senang sekali saya dipantau ini.
1: Saya senang sekali, selalu mantau teman-teman tentunya ya. Pokoknya sehat selalu yang ada di sana.
0: Jadi kangen.
1: Salam
0: nih
1: juga untuk iya, mungkin lain kali bisa main ke sana lagi. Ya. Saya juga kangen sama teman-teman gitu ya.
0: Baik-baik. Siap, semoga sehat selalu Lilin Bayu di tempat yang baru. Oke, selalu pantau ya.
1: Terima
0: dan jangan
1: kasih
0: lupa untuk berbagi informasi.
1: Ya, yeah. Semangat bertugas untuk rekan-rekan juga yang lagi di studio Iis.
0: Oke, okay, baik. Pagi kembali ada Lilin Bayu. Kalau dulu nyebutnya si jurnalis Radio Cakra Krisna ya. Kalau ini sekarang sebagai kawan dan pendengar Radio Cakra Krisna. Sekarang bertugas di Malang dan menyampaikan untuk di Dau ya ikutnya itu. Sebentar, saya coba cek juga untuk lokasi di Jalan Kaliurang, Kota Malang. Ada jalan santai juga di sana tadi. Di hari Minggu cenderung lebih banyak agenda dan aktivitas ya. Semoga lancar semua agenda-agenda yang Anda laksanakan. Anda dapat berbagi informasi kembali di 0852 9001061.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Harmony Hall. Ini tadi yang baru saja saya putarkan ya, kegiatan hari ini untuk yang di Nganjuk sampai dibuatkan list ini ya. Loceret, tepatnya di Sekaran, kemudian Godean, Keramat Nganjuk juga ada, Batembat Pace, Brebek, Bagur Nganjuk, Ploso Harjo Pace, Mangundikaran Nganjuk yang sekarang sedang ada kegiatan Jalan Santai. Jalan Santai itu selalu khas dengan door prize Rujakra. Dulu kalau di tempat saya door prize-nya itu zaman-zaman belum ada sepeda listrik, door prize-nya kulkas. Karena mau dibelikan motor kak ya nanti cuman motor doang gitu ya, sempat jadi panitia dulu. Tapi kalau sekarang karena ada sepeda listrik, nah ini best seller gitu ya sekarang di bulan Agustus itu sepeda listrik untuk hadiah Agustusan. Kalau enggak nanti ya sepeda pancal itu. Tapi kayaknya sudah enggak zaman ya sepeda pancal itu. Sepeda listrik yang sudah banyak dikagumi dan digunakan oleh warga masyarakat. Acaranya di mana saja nanti boleh ditambah selain yang sudah saya sebutkan tadi. Saya coba cek dulu ke gatekeeper Intan.
1: Luar biasa sekali ya di penghujung bulan Agustus kali ini ya Iis ya, 30 Agustus 2026 banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka euforia kemerdekaan ya. Kalau saya list ini banyak sekali untuk kegiatan jalan santainya di wilayah Nganjuk. Tadi kita terima informasinya itu kan di wilayah Sekaran Loceret, itu juga ada kegiatan jalan santai. Kemudian di wilayah Godean Loceret, lalu di wilayah Keramat Nganjuk, kemudian di wilayah Batembat Pace, wilayah Brebek, kemudian Bagor Nganjuk. Tadi kan sempat ada pengalihan arus lalu lintas ya, karena digunakan jalur utama. Lalu di wilayah Ploso Harjo Pace Nganjuk. Kemudian untuk di wilayah Mangundikaran Nganjuk. Jadi banyak sekali untuk kegiatan masyarakat jalan santai di minggu pagi kali ini. Kemudian untuk Kira Budaya Iis, ini nanti ada dua lokasi ya untuk informasi yang kita dapati. Di wilayah Warunguto Nganjuk dan di wilayah Badas Kediri itu nanti pelaksanaannya jam 1 siang. Kemudian kalau untuk di wilayah Badas Kediri itu nanti akan dimeriahkan dengan sound system. Ada 32 sound system Iis ya. Jadi untuk yang memeriahkan karnaval atau kira budaya yang ada di wilayah Badas Kediri. Jadi wah seru cakra hari ini, momen-momen itu ya tentunya menyenangkan karena di hari Minggu banyak sekali kegiatan masyarakat yang ada di beberapa daerah. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Lukman, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota, arah ke Mojokerto, lalu lintas juga masih aman saja. Bu Feni ini juga berbagi momen kebahagiaannya kemarin ya, wilayah Kunjang Kediri itu sampai dengan jam 12 malam Iis masih berlangsung karena ada 20 sound system yang memeriahkan karnaval di Kunjang Kediri. Jadi memang kemarin itu ada beberapa titik yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas karena ditutup total itu di simpang 4 Kunjang Kediri, kemudian simpang 3 Badas arah Kunjang itu juga dilakukan penutupan secara total sehingga kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu tidak bisa melintas untuk di beberapa titik jalur yang mengarah ke Kunjang Kediri Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi.
2: Informasi masuk ini dari Bu Inung mengabarkan Desa Talang Rejoso, cuaca saat ini cerah dan udara masih dingin, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Beliau request lagu Ku Cari Jalan Terbaik, Guys.
0: Oke, nanti diputarkan.
2: Lalu
0: ya.
2: Ini ada informasi dari Pak Rizky, ini sedang melintas di mau dari Mojowarno Jombang mau ke Kandangan Kediri, sekarang melintas di kawasan Bareng. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh para wisatawan yang mau ke Wonosalam ini. Lalu ada Mbak Wati, ini dari Diwek menuju ke Papar Kediri, sekarang sudah sampai di kawasan Pelemahan. Arus lalu lintasnya masih lancar, juga ritme arus lalu lintasnya masih normal. Lalu ada Mas Riko, ini dari Nganjuk, sedang menjemput temannya di Surabaya, lalu mau ke Malang. Lewat Lingkar Timur Sidoarjo melaporkan arus lalu lintasnya padat merayap karena ada kegiatan PHBN juga, karena ada jalan santai ya di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Jadi untuk yang mau melintas dari Surabaya mau ke Malang atau sebaliknya, mohon hindari jalur Lingkar Timur ya. Lalu ada lagi informasi dari Mbak Citra, ini dari Kertosono mau ke Papar. Sekarang sudah sampai di kawasan Purwasri, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih. Ada Angga Sandi ini tadi dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan 106,1. Karena sudah masuk di jam 8 pagi, saya Isatin geser dulu ke Gatekeeper ya. Nanti akan ada Danti Danila yang akan melanjutkan tugas. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 8 pagi lebih 8 menit. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini, Ii Satin dan Angga Sandi. Anda bisa berkabar maupun menanyakan informasi melalui 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, ada naria CA, Gester,

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, dia bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pare Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dari Simpang 3 Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Hari ini ramai sekali sedulur cakra ya. Ada jalan santai, jalan sehat di wilayah Sekaran Loceret, Godean Loceret, Keramat Nganjuk, Batembat Pace, di Berbek, Bagor, kemudian di wilayah Peloso Harjo Pace, Mangundikara Nganjuk, kemudian ada kirab budaya di Werungotok Nganjuk, ada juga di Badas Kediri. Wah, ini ramai banget ya, penghujung bulan Agustus. Ini akhir pekan terakhir di bulan Agustus. Jadi tidak heran kalau sejak kemarin sampai dengan hari ini banyak agenda masyarakat. Masih dalam rangkaian PHBN, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita cek selengkapnya ke ruang Gatekeeper Iis.
1: Ya, kalau tadi kan Pak Setiaris di Pace ya kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Niatnya mau olahraga, tapi akhirnya nonton Jalan Sehat.
0: Oke.
1: Sebetulnya bukan Jalan Sehat saja itu, tapi kayak karnaval ya, lebih kecampur gitu. Konsepnya gimana, Jalan Sehat atau karnaval kata beliau?
0: Bingung ya.
1: Iya, betul. Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri, menyampaikan untuk golongan darah A stoknya ada 81 kantong, B 205 kantong, O 235 kantong dan AB ada 32 kantong.
0: Okay.
1: Suri Cakra yang di kawasan Kediri ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke Perum Bumi Permata jam 7.15 dimulai, kemudian Gereja Jati Waringin Kediri di jam 8 pagi dimulai. Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Danti, gimana? Sudah menyempatkan waktu untuk olahraga apa belum hari ini?
0: Waduh, olahraga kaki saya.
2: Oke, baik. Jalan kaki ya. Soalnya banyak sekali nih untuk kegiatan jalan sehat atau mungkin jalan santai ya nyebutnya ya.
0: Enaknya yang bisa berlibur.
2: Iya, betul.
0: Sungkan enaknya saya mau bilang itu tadi.
2: Iya, enaknya yang bisa untuk berpartisipasi.
0: Iya
2: kan, tentunya.
0: Betul.
2: Saya jadi mengiri.
0: Sejak tapi, semalam kita mengiri ya.
2: Tapi karena gak bisa mengiri jadinya menganan saja.
0: Menganan saja, oke.
2: Banyak sekali ya tentunya kegiatan masyarakat jalan santai ataupun nanti akan ada pelaksanaan kirab budaya juga ya, atau karnaval.
0: Baik.
2: Informasi yang kita dapati itu ada dua lokasi, Danti.
0: Oh, ada dua lokasi.
2: Betul. Jadi di wilayah Werungotok Nganjuk itu nanti dimulai jam 1 siang.
0: Baik.
2: Kemudian di wilayah Badas Kediri itu nanti juga sama, siang juga.
0: Siang juga ya. Panas-panas pawayan.
2: Iya, betul. Tapi ada pembedanya sih.
0: Gimana?
2: Kalau di wilayah Badas Kediri itu nanti akan dimeriahkan dengan ada 32 sound system.
0: Waduh.
2: Waduh, horek ini yuk. Horek Mas Ati. Sejak kemarin wilayah Kunjeng itu memang karnavalnya selalu dimeriahkan dengan sound system.
0: Oke, baik.
2: Gitu ya. Nah, bergeser dengan daerah sebelahnya di Badas itu juga sama, dimeriahkan dengan sound system dan
0: sound system juga ya.
2: Semua sound systeman ya. Ini waduh, ini pasti joget-joget semua, ya kan?
0: Hai,
2: gitu. Apalagi tadi lagu yang barusan diputarkan dengan Mbak Is closingan tadi. Waduh, jadi apa ini? Tangannya gak bisa berhenti goyang-goyang ini ya. Pengennya joget-joget terus ini tentunya ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Lailia. Jadi memberikan momen-momen kebahagiaannya kemarin, kirimkan ada dokumentasi ketika pelaksanaan karnaval yang ada di wilayah Kunjeng Kediri, Danti. Jadi karena mengingat sound systemnya kan ukurannya besar, Danti. Nah, ketika sound system itu melintas, jadi di belakangnya mobil horeknya itu setiap kanan kirinya kayak dikasih garis, bukan garis apa ya, istilahnya kayak pembatas begitu. Karena kan memang untuk di belakang mobil sound system itu kan banyak sekali pesertanya ya yang ikut memeriahkan. Dan okay, kanan kirinya itu dikasih kayak benang, benang penggaris, jadi gitu, untuk
0: tali
2: membatasi.
0: Tampar itu ya biasanya.
2: Iya betul, betul Danti. Jadi memang agar untuk penontonnya itu tidak melebihi batas.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Baik.
2: Dan tentunya untuk penjualnya juga cukup meriah ya, banyak sekali ternyata di sana dan
0: ramai.
2: Iya, betul sekali, apalagi anak-anak kecil ya yang menonton, luar biasa sekali untuk di wilayah Kunjang Kediri.
0: Oke, baik.
2: Nah, kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Mm-hmm. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto.
0: Okay.
2: Lalu lintas masih aman, normal.
0: Baik.
2: Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Okay.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Andi ya.
0: Mm-hmm.
2: Di wilayah Madiun Kota Danti,
0: iya,
2: untuk Car Free Day hari ini pertama perdana lagi.
0: Oh,
2: untuk
0: gitu.
2: Iya.
0: Yang di mana ini? Intan?
2: Ini yang di wilayah
0: Alun-Alun atau
2: ruas jalan dari kawasan selatannya Gereja Santo Santo Cornelius hingga
0: okay,
2: Tugu 0 km.
0: Oh iya.
2: Nah,
0: okay,
2: jadi itu disterilkan dari kendaraan bermotor mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 9. Jadi masih berlangsung ternyata di sana ya.
0: Okay.
2: Jadi ini tuh CFD pertama atau perdana. Iya, yang diramaikan oleh berbagai komunitas olahraga.
0: Gitu.
2: Jadi hari ini Danti 30
0: Ruang
2: Agustus.
0: Dong.
2: Ramai sekali tentunya Danti. Hmm. Biasanya kan yang disterilkan kan titik-titiknya berbeda ya Danti ya. Nah, hari ini tuh perdana.
0: Perdana.
2: Karena dimeriahkan berbagai komunitas olahraga.
0: Okay.
2: Seperti apa ini? Ada BME, kemudian sepatu roda, ada ibu-ibu senang juga Danti. Ada takraw juga. Apa ini ya takraw ini ya?
0: Itu ya.
2: Apa itu?
0: Kayak olahraga. Apa ini
2: apa itu?
0: Ya, takraw itu.
2: Itu ya, pokoknya saya juga kurang mengetahui. Nah, ini terima kasih Mas Andik ya untuk informasinya di wilayah Madiun Kota. Kemudian kita juga terima informasi.
0: Iya.
2: Ini yang disampaikan oleh Bu Siti Asia ketika perjalanan sudah sampai di wilayah Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang.
0: Oke.
2: Lalu lintasnya diinformasikan juga sejauh ini masih aman saja, normal, tanpanya ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat Danti untuk di pagi kali ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Nagraini. Sebelumnya ada II Satin.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menyepakati Rais AAM dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak diperbolehkan merangkap jabatan politik maupun jabatan publik tertentu. Kesepakatan ini menjadi salah satu poin hasil pembahasan Komisi Organisasi dan selanjutnya akan dibawa ke Sidang Pleno Muktamar untuk disahkan. Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Profesor Asrorun Niam Soleh mengatakan, larangan tersebut berlaku khusus bagi Rais AAM dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar. Jabatan yang dimaksud antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, hingga pimpinan partai politik. Sementara ketentuan ini tidak berlaku bagi pengurus NU lainnya. Asrorun menjelaskan kesepakatan mengenai larangan rangkap jabatan itu dicapai melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara dan menurut beliau, Rais AAM dan Ketua Umum PBNU merupakan simbol kepemimpinan organisasi sehingga perlu menjaga fokus dalam menjalankan mandat muktamar. Selain aturan rangkap jabatan, Komisi Organisasi juga menyepakati AHWA tetap menjadi salah satu mekanisme dalam proses pemilihan Rais AAM PBNU. Kembali ke ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik Danti, ini hari ini hari jalan santai nasional ya sepertinya Danti.
0: Iya.
1: Banyak sekali jalan ya. Santai ada di Leceret aja ada 2 ini informasi yang masuk sementara. Di Pace juga ada 2 lokasi.
0: Iya.
1: Di Bogor, di Berbek, lalu di Nganjuk Kota. Selain itu tadi juga Kak Lilin mengabarkan di kawasan Malang juga ada jalan santai. Ini lagi ada jalan santai Danti.
0: Gimana?
1: Ini tempatnya di Mojokerto Danti.
0: Oh, Mojokerto juga.
1: Iya, ini dikirimkan oleh Bapak Tri Sbianto. Ini sudah mulai undian ini di Desa Brangkal ini.
0: Undian door prize.
1: Iya, ya? Sudah undian door prize ya.
0: Okay.
1: Ini jalan santainya start jam berapa ini Pak Tri ini? Sudah undian najari ini. Lalu ada lagi informasi dari Pak Joko. Beliau mengabarkan mengirimkan sebuah video tadi malam di Pelabuhan Tanjung Perak ada 5 mobil bantuan untuk gempa di NTT Danti. Ini ada 5 mobil dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ada 5 mobil yang 5 truk maksudnya Danti, 5 truk kontainer untuk bantuan logistik ke NTT Danti. Dikabarkan oleh Pak Joko. Lalu ada informasi lagi ini dari Mbak Gita. Ini dari Mojokerto mau ke Surabaya. Sekarang melintas di kawasan penambangan Balung Bendo. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Esti dari Bojonegoro mau ke Jolotundo Nganjuk. Ngopi di Jolotundo untuk liburan pada minggu hari ini. Dan melaporkan kondisi arus lalu lintas sekarang sedang istirahat di kawasan Rejoso. Ini arus lalu lintasnya masih lancar saja pagi hari ini, belum terlalu ramai. Lalu ada Mas Sirawan, ini dari Ngawi, mau menuju ke Jombang. Sekarang sedang melintas di Wilangan, tepatnya di persilangan perlintasan kereta api. Melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, masih ada kereta melintas. Saat ini ada kereta Sancaka melintas ke arah barat, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah?
2: Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Iya, sedulur cakra peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU telah menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dari sistem satu orang satu suara menjadi mekanisme Ahlul Halil Wal Ahdi atau AHWA. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara setelah pembahasan di komisi organisasi belum menemukan titik temunya. Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Muhammad Nuh, mengatakan bahwa hasil voting menunjukkan 401 peserta menyetujui perubahan mekanisme pemilihan, sementara sebanyak 150 peserta memilih mekanisme tetap seperti sebelumnya, dan satu suara dinyatakan tidak sah. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penyelesaian ketentuan teknis pemilihan Ketua Umum PBNU. Dalam mekanisme yang dirancang, setiap PWNU, PJNU, dan PCINU dapat mengusulkan maksimal 5 calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama tersebut kemudian ditabulasi untuk mendapatkan 5 calon dengan dukungan terbanyak. 5 nama itu selanjutnya disampaikan kepada Rais AAM untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Sebelum AHWA bermusyawarah menentukan Ketua Umum PBNU, panitia menargetkan seluruh rangkaian pemilihan hingga penetapan kepengurusan dapat diselesaikan pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Halo, selamat pagi, Bu Ana.
1: Pagi, Kakak.
0: Iya, pagi. Mohon izin, Ibu Ana, sebelumnya mohon radionya dikecilkan volumenya sebentar ya. Halo. Halo, Ibu Ana. Mohon untuk radionya dikecilkan dahulu ya volumenya. Nanti biar tidak feedback suara panjenengan.
1: Iya, Kak.
0: Oke, sudah Kak. Aman?
1: Aman, Kak.
0: Aman, oke. Apa kabar?
1: Baik, Kak Iis.
0: Waduh, Kak Danti ini, Ibu Ana.
1: Oh, ya Allah, salah. Ya
0: tidak apa-apa. Ini semalam dengan saya, pagi ini juga dengan saya.
1: Ya, Kak.
0: Gimana? Sehat ya, Ibu? Bahagia selalu?
1: Sehat.
0: Ya, oke. Ini di Kertosono, gimana kondisinya?
1: Kondisinya ya, Kak, cerah.
0: Mm-mm.
1: Cerah sekali.
0: Cerah sekali. Anginnya gimana? Anak. Suhunya dingin tidak?
1: Sedang aja, Kak.
0: Sedang saja.
1: Ya, enggak panas, enggak dingin, biasa lah.
0: Oh, gitu. Aman ya?
1: Iya. Ini lalu lintas ramai depan rumah, Kak.
0: Oh, gitu. Ada apa? Jalan sehat juga atau hanya sekedar mobilitas masyarakat?
1: Mobilitas masyarakat hari-hari biasa,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu. Akhir pekan. Ibu Ana nggak ke Sidoarjo akhir pekan?
1: Ini belum, Kak.
0: Belum.
1: Bulan depan.
0: Oh, bulan depan. Oke.
1: Okay.
0: Wow. Iya. Ini ke Sidoarjo ke saudara atau bagaimana, Ibu Ana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah juga. Wah. Kak. Ini ada yang di Sidoarjo, ada yang di Kertosono ya, Ibu?
1: Iya. Iya, Kak.
0: Oke. Tapi panjenengan aslinya Kalimantan.
1: Iya. Wah. Itu ke Dayak Kutai, Kak.
0: Dayak Kutai ya.
1: Ya. Situ Kakak main di sana situ mana sih? Bontang Selatan.
0: Bontang itu Selatan.
1: Kampung barunya itu, desanya Kampung Baru.
0: Iya.
1: Itu dekatnya Kak. Ngerti, Kak?
0: Dekatnya apa?
1: Oh iya, dekat Tegor.
0: Waduh, saya belum pernah ke sana ini.
1: Iya, dekat Anjar-anjar dekat Tegor.
0: Iya, dekatnya Gor.
1: Nah, terusan apa Kak? Dekatnya apa ya?
0: Apa?
1: Itu
0: Ada kantor
1: mana gitu?
0: pemerintahan? Ada.
1: Kantor BRI, kantor pos deket itu.
0: Oh gitu. Oke,
1: Terus
0: baik. Berarti lama tidak
1: perlu
0: pulang kampung, Ibu.
1: aku di sini 18 bulan Kak di sini.
0: 18
1: Aku mau
0: bulan, 1 tahun lebih 6 bulan ya.
1: Iya, terus kenal terkenalnya di Cakra itu waktu
0: Iya.
1: ada itu loh. Itu Kak dengerin lagunya bagus-bagus.
0: Oh
1: Akhirnya aku
0: gitu.
1: pengen rumahnya.
0: Ikut
1: Kelenteng itu.
0: join ya, ikut gabung.
1: Ke sana.
0: Iya.
1: Alamat siapa ya? Jadi penyiarnya itu dulu. Kok minta ini tuh. Di mana Kak sekarang tuh dongnya sudah sampai Kelenteng Kertos itu akhirnya aku ke sana langsung
0: Oh
1: berangkat sana.
0: gitu. Oh iya, sewaktu ada biksu yang jalan kaki itu ya.
1: Iya Kak, itu aku dikasih apa ya?
0: Info.
1: Dikasih info sama kakak ini, makanya aku
0: Oke, gabung ya.
1: iya aku
0: Itu
1: datang ke
0: berarti
1: Medan.
0: sewaktu perayaan Waisak ya, Ibu Ana.
1: Iya Kak,
0: Oke,
1: iya.
0: baik. Iya, saya ingat ini. Ibu yang update info awalnya di Kelenteng itu tidak boleh masuk, kemudian juga update sudah boleh ikut merapat ke lokasi itu kan?
1: Iya itu aku itu
0: Oke.
1: masuk masuk ya itu masuk benar kan nggak boleh masuk
0: Iya.
1: masuk masuk Kak masuk terus masuk di dalam boleh Kak
0: Oke.
1: ya berangkatan itu juga
0: Iya.
1: apa dikasih bahan apa ya Kak kayak aku mau dikasih gelang kayak
0: Oh
1: itu sama
0: gitu.
1: bijunya.
0: Oh, itu semua yang nonton diberikan atau hanya tertentu saja, Ibu Hana?
1: Tertentu aja
0: Wah.
1: Kak.
0: Ini berarti
1: Wow.
0: beruntung dong, termasuk orang pilihan, Ibu.
1: Dikasih bonbon.
0: Bonbon
1: Saya
0: itu
1: ini
0: apa?
1: bonbon. Ya, Kak Danti tuh nggak ngerti kah bonbon itu.
0: Tidak, apa itu bonbon?
1: Bonbon itu kayak kayak relaksa, kayak apa itu?
0: Oh, permen.
1: Ya, dan itu dikasih apa aku tuh itu tuh. Gelang warna apa itu hitam sama putih
0: Oh,
1: kah?
0: itu masih ada sampai sekarang.
1: Oh kemarin diminta teman itu saya tak
0: Waduh.
1: ambil ya udah
0: Aduh, lah
1: itu
0: kok
1: sama
0: dikasih?
1: nggak diminta kak minta minta
0: Ah.
1: itu aku nggak dapet ya udah
0: Oh,
1: ini aja
0: gitu.
1: nggak apa-apa
0: Wah.
1: kasih gelangnya
0: Harusnya
1: itu.
0: saya yang minta. Ibu Ana buat saya boleh.
1: Wah, iya
0: Keduluan orang
1: kakak, aku
0: lain ya.
1: dikasih itu. Ya,
0: Oke.
1: tapi dipasang di sana,
0: Oh
1: nano kak
0: gitu
1: itu dulu
0: ya,
1: dulu.
0: baik Ibu. Siap. Hari
1: Kak.
0: ini ada info agenda tidak kalau di Pandan Toyo? Mau penutupan loh ini Agustusan.
1: Ini ada agenda nak besok itu tanggal berapa 30 kalau nggak ada salah
0: 31
1: itu ada
0: hari ini
1: elektron
0: 30
1: kak.
0: ada elektun di mana
1: Ya,
0: lapangan
1: enggak di tempatku situ
0: oh gitu
1: belakang
0: belakang rumahnya Ibu Ana ya RT
1: terusan yang ini
0: berapa
1: kak
0: Ibu
1: kalau nggak tahu RT 1 RW 3 kak sama-sama
0: oke
1: itu
0: Iya.
1: di situ kak ini nanti kan basarnya banyak anu juga kan aku kemarin sudah lihat siang kak
0: Iya.
1: sampai sore. Jadi sudah belanja-belanja sore.
0: Oh gitu.
1: Sarik Pak. Malam.
0: Sudah prepare ya?
1: Sudah duluan itu.
0: Oke,
1: Ini
0: baik.
1: tiket buka. Kak, minta lagunya lo
0: Oh
1: nanti ya.
0: iya, Yogyakarta.
1: Iya, sumpah iya, sore.
0: Iya, nanti saya putarkan Ibu Ana. Mohon bersabar ya.
1: Iya kak, makasih kak
0: Oke,
1: Danti sehat.
0: dengan senang hati. Sehat-sehat selalu
1: Sih.
0: juga, Ibu Ana. Oke, baru saja tersambung dengan Ibu Ana di wilayah Pandan Toyo, Kertosono Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur menyiagakan 77 personel selama 24 jam untuk mengawal kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Selain personel, PLN juga menyiapkan 4 unit gardu bergerak atau UGB dengan total kapasitas mencapai 1760 kilovolt. Untuk memastikan pasokan listrik selama seluruh rangkaian kegiatan muktamar, sistem kelistrikan untuk kawasan muktamar diperkuat melalui 3 penyulang utama, yakni penyulang Bahrul Ulum, Tembelang, dan Mojokrapa. Kemudian PLN juga menyiapkan 7 genset dengan total kapasitas 538 kVA, 3 otomatis transfer switch atau ATS yang masing-masing berkapasitas 400 kVA, serta 9 UPS dengan total kapasitas 580 kVA. Kesiapsiagaan tersebut dipusatkan di 6 lokasi utama dari kegiatan Muktamar NU. General Manager PLN Jawa Timur Erik Rosi Prionugroho mengatakan bahwa sistem kelistrikan berlapis tersebut disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian Muktamar NU berlangsung dengan lancar, aman, dan khidmat. Dukungan PLN juga mencakup konektivitas internet yang mendapat apresiasi dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Kholik Hasan, di mana menurut beliau, dukungan pasokan listrik dan konektivitas itu diharapkan dapat mendukung kesuksesan seluruh rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Kalau tadi kita habis ngobrol cukup lama bareng Ibu Ana ya, Kertosono Nganju, kabarnya juga masih ramai agenda PHBN. Hari ini hari terakhir untuk basar di Jalan Gatot Subroto, Banaran, Kutorejo, Kertosono. Sementara itu, untuk informasi lainnya di ujung telepon juga tersambung dengan Bapak Joko. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nanti. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Joko?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja, Mbak Nanti.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Agenda hari ini Bapak ikut jalan sehat atau masih tetap pejuang rupiah seperti kita semua ini?
1: Wah, masih tetap perjuang rupiah kalau untuk kegiatan-kegiatan tidak bisa mengikuti, Mbak, okay. Karena tugasnya itu
0: iya, tidak apa-apa, Bapak. Kita sebagai pejuang rupiah ini juga sudah ikut berkontribusi. Kan kita tetap bayar pajak. Iya, tetap. Iya, yang penting tetap bayar pajak, taat aturan, di rumah juga tetap pasang bendera merah putih, di hati dan juga jiwa kita tetap tinggi nasionalismenya, mengutamakan persatuan kesatuan. Kan tidak harus ditunjukkan dengan selalu euforia. Iya kan Bapak Joko, nggih?
1: Iya, betul.
0: Karena kita sebagai pejuang rupiah ini juga punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya ya, Bapak.
1: Betul.
0: Ini gimana Bapak, ada di jalur mana pagi hari ini?
1: Ini sudah pulang di rumah, ini lagi nyangkruk-nyangkruk.
0: Sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Dari mana Bapak? Habis kirim di mana panjenengan? Pagi sudah sampai. Halo?
1: Tadi malam di Pelabuhan Surabaya, Mbak Dati.
0: Oh, Pelabuhan Surabaya. Halo? Balik ke Nganjuk jam berapa, ya, Bapak? Kok sudah sampai rumah?
1: Tadi jam subuh sudah sampai rumah.
0: Oh, subuh sudah sampai rumah. Berarti tengah malam OTW pulang panjenengan kemarin.
1: Iya, habis bongkar sudah diterima di dalam kapal, kita langsung balik, Pak Dandi.
0: Baik.
1: Langsung balik lah. Begitu ada di pelabuhan, kita melihat ada bantuan dari Pemkop Jatim. Iya. Ada 5 armada untuk mobil tangki air minum kayak si Mbak Dati.
0: Bantuan untuk dikirim ke rekan-rekan NTT kah Bapak?
1: NTT, betul sekali. NTT, cuma 5 mungkin
0: ya
1: nanti malam
0: armadanya.
1: Ya, armadanya 5, tapi lainnya kayaknya sih nggak melihat tadi aku, Mbak. Apalagi gitu gambarnya, tapi yang tahu kita hanya untuk mobil tangkinya untuk pengisian air minum itu.
0: Iya. Karena memang dampaknya cukup besar, Bapak. Kita doakan semoga semua saudara-saudara kita yang ada di sana tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Bapak Joko.
1: Amin. Ya, kita sangat senang sekali karena Pemkop Jatim telah
0: ikut berkontribusi ya, Bapak.
1: Apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang di NTT itu sangat sangat sekali untuk Jawa Timur gitu aja, Mbak Titi.
0: Iya, betul. Bapak, sepanjang perjalanan di jalur panjenengan tidak menjumpai hambatan ya Bapak, meskipun OTW-nya tengah malam sampai dini hari.
1: Tidak ada hambatan, Mbak Titi. Kita aman, berangkat ya. Jam 9 sampai sana jam kurang lebih 12 aman terkendali.
0: Baik.
1: Tapi pulang dari sana juga pun begitu aman terkendali, lalu lintas sangat aman terkendali, Mbak.
0: Bapak panjenengan ini kan sering kirim jauh ya, rutenya jauh, bisa sampai tengah malam. Boleh sharing Bapak kalau panjenengan ini biasanya untuk mencegah mikroslip atau mengantisipasi atau menangani kalau sewaktu ngantuk sudah mulai lelah itu gimana, Bapak?
1: Kalau kalau kita udah kira-kira agak lelah atau istilahnya gimana, mata kita sudah mulai redup, ya kan? Kan kita capek atau kita minggir dulu, nanti kita minggir dulu sejenak,
0: mengopi,
1: nyantai-nyantai, mungkin ada seberapa jam sudah fit, berjalan. Jadi
0: bisa
1: kita sangat hati-hati karena sangat hati-hati karena semuanya itu kalau enggak kita sendiri dalam keadaan seperti itu terus dengan siapa gitu.
0: Betul, betul sekali. Sepakat ini dengan tips dari Bapak Joko. Biasanya sambil sangu camilan buatan Bapak Panjenengan.
1: Ya pasti camil seperti
0: keletikan.
1: Yang kira-kira untuk enggak asin-asin atau kayak gimana gitu.
0: Oke, baik, sejauh ini aman ya Bapak. Semoga seterusnya aman selalu, lancar, berkah nggih Bapak Joko.
1: Amin.
0: Amin. Ini gondang juga cerah Bapak. Ada agenda apa dengar-dengar kalau dari warga?
1: Wilayah gondang cerah banget, ini panas banget.
0: Cerah, panas.
1: Panas kali ini untuk wilayah gondang.
0: Nggih. Aman ya Bapak?
1: Mbak. Halo.
0: Halo.
1: Sekali kalau agendanya nanti ada basar ini di wilayah Gun.
0: Basar jam berapa Bapak basarnya? Halo.
1: Nanti mulai sekitar jam 5.
0: Jam 5
1: kemarin
0: sore.
1: Malam udah. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nggih, terdengar ya, Bapak, aman.
1: Nggih, jam 5 sore, Mbak. Mulainya.
0: Di mana, Bapak?
1: Nggih. Mulainya nanti sore jam 5 baru mulai. Nggih. Agak putus-putus ini, Mbak.
0: Nggih, Bapak. Ini tumben sinyalnya agak itu ya, terganggu. Biasanya lancar panjenengan.
1: Lancar.
0: Nggih.
1: Biasa lancar.
0: Nah, iya. Mungkin akhir pekan ini loh Bapak ya, banyak yang itu nyantai sambil gunakan ponsel, royoan mungkin ya berebut. Masih nyantol jariannya ya. Iya ya, baik. Ada tambahan Bapak?
1: Tambahan gitu aja buat untuk Mas Gopeng. Dan ada lagi yang kesahabatan baru Bapak praktik ya siapa ya kemarin itu. Semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau berjalan jarak jauh lebih baik istirahat, ngopi dulu, nyantai-nyantai dengan tenang baru
0: melanjutkan
1: berjalan lagi. Gitu aja. Teman-teman untuk Radio Cakra semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberi rezeki untuk tetap mengudara di seluruh Indonesia karena sangat senang sekali para pendengar Radio Cakra mendengarkan Radio Cakra dengan antusias, dengan sangat sekali senang sekali karena dapat info dari teman-teman dari sana bisa menginfo semuanya. Gitu aja, Pak. Terima kasih.
0: Dengan senang hati. Terima kasih, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Danti Danila ya, jam 9 pagi lewat 5 menit. Gatekeeper ramai pagi hari ini. Ada Intan Anggraini, Iisatin dan juga Angga Sandi. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
3: Baik, ini ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Jasuli sebagai perwakilan Muktamar NU dari Nganjuk ya Danti.
0: Okay.
3: Ini beliau mengirimkan video di sekitar lokasi Muktamar NU ini juga masih ramai sekali. Baik. Ini ada beberapa rombongan elof yang masuk ke lokasi Muktamar NU.
0: Okay.
3: Terpantau juga di stand-stand bazar Muktamar NU saat ini juga ramai dikunjungi oleh peserta dan juga warga sekitar dan juga masyarakat yang datang ke bazar Muktamar NU ya Danti.
0: Baik.
3: Ada banyak yang ada pedagang makanan, ada souvenir, ada yang jualan sarung juga ini, songkok, lalu ada jualan busana muslim.
0: Okay.
3: Ramai sekali ini.
0: Baik.
3: Jadi untuk masyarakat yang mau cari busana muslim, sarung dan sebagainya juga bisa datang ke stand bazar Muktamar NU ya Danti ya.
0: Baik, betul.
3: Yang berada di kawasan Tambak Beras.

0: sini. Lalu ada informasi lagi dari Bu Nita. Mm-hmm. Ini melaporkan cuaca di Sengkut Berbek aman. Mm-hmm. Lalu juga beliau request lagunya Iwan Fales yang berjudul Bento Janti. Okay. Ada lagi ini informasi masuk dari Mbak Tika. Ini dari Sidoarjo menuju ke Jombang. Sekarang sudah sampai di kawasan Simpang Mojopahit. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar, tidak ada halangan. Lalu ada Mas Lukman. Okay. Ini dari Purwasri Kediri menuju ke Baron. Arus lalu lintas juga dilaporkan lancar saja minggu pagi ini, Danti.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Wah, ini sudah waktunya untuk undian door prize, Danti ya.
1: Yang di mana?
2: Ini yang di wilayah Paron Bagor Nganjuk.
1: Oke.
2: Tapi bukan di situ saja, tentunya mm-hmm. beberapa daerah yang melaksanakan kegiatan jalan santai memang kalau jam-jam segini memang sudah waktunya undian door prize ya.
1: Betul.
2: Jadi pokoknya jam start biasanya tuh jam 8:30 sampai jam 9 mm-hmm. ya. Itu kan sudah mulai nanti kupon undiannya akan diundi mm-hmm. ya kan. Dan okay. tentunya door prize-nya tuh banyak sekali Danti ya. Mm-hmm. Kalau untuk di wilayah Loceret ya, Danti okay. ya, tepatnya di wilayah desa saya Gudean, mm-hmm. itu banyak sekali door prize-nya. Jadi tadi dikirimkan oleh tetangga saya ya, mm-hmm. Danti, karena saya tidak ikut.
1: Okay.
2: Nah, jadi dikirimkan videonya saja ya kan. Itu tadi dikirimkan untuk door prize-nya luar biasa sekali banyak. Ada kesukaannya ibu-ibu ini Danti.
1: Wah, apa nih mesin cuci?
2: Bukan, panci.
1: Oh, panci.
2: Mm-hmm. Panci, kemudian ada mm-hmm. magicom-nya banyak juga. Dan sepedanya ternyata bukan sepeda gunung saja Danti.
1: Okay.
2: Ada juga sepeda kayu yang untuk anak-anak kecil warna pink. Gimana?
1: Mm-hmm.
2: Mau enggak ini Danti?
1: Mau
2: dong
1: mau
2: ya.
1: Mau dua,
2: tapi adanya satu ini Danti.
1: Iya, ya udah enggak apa-apa.
2: Nah, kalau untuk sepeda gunungnya itu ada 4, kemudian mm-hmm. untuk sepeda yang warna pink, untuk sepeda kayu anak kecil ya, itu yeah. 1, begitu.
1: Okay.
2: Tentunya banyak sekali ya, salah satunya ada kipas angin, kemudian mm-hmm. ada timba juga,
1: okay.
2: lalu ada peralatan perabotan itu ya, dapur yang lainnya.
1: Mm-hmm.
2: Dan ada juga bingkisan-bingkisan yang dibingkis itu, jadi nggak okay. tahu ya kira-kira dalamnya apa.
1: Baik.
2: Jadi kan surprise istilahnya begitu ya.
1: Mm-mm.
2: Nah ini mungkin seluruh cakra yang saat ini sedang mengikuti kegiatan acara jalan santai ya. Kira-kira sudah dapat berapa
1: okay.
2: untuk kuponnya? Biasanya baik. Kan satu orang itu kan lebih dari 2 dong.
1: Iya betul.
2: Semoga saja mendapatkan hadiah utama ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Sonia. Ternyata di wilayah Payaman Nganjuk Danti mm-hmm. sama juga ada.
1: Ada juga.
2: Ini kayaknya ada. Semua melaksanakan jalan santai ya.
1: Ini benar kok. Kayaknya hari ini hari jalan santai sedunia.
2: Iya betul. Jalan santai nasional di mana-mana kegiatan
1: iya.
2: ya. Karena bagaimana lagi besok pun sudah hari Senin dan di tanggal 31.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kan
1: betul.
2: Ini di minggu terakhir di bulan Agustus.
1: Iya.
2: Makanya untuk kegiatan acara PHBN tentunya di apa ya digongkan di hari ini
1: mm-hmm.
2: begitu ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Siswanto
1: okay.
2: perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah Jombang.
1: Baik.
2: Lalu lintas juga masih aman dan normal.
1: Mm-hmm.
2: Cuaca juga cukup terik panas ya.
1: Okay.
2: Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan
1: iya.
2: oleh Pak Iwan, perjalanan kali ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan.
1: Mm-hmm.
2: Ini saya mau liburan, Mbak Danti.
1: Wah.
2: Infonya Pak Holiday Iwan itu.
1: Kemana?
2: Holiday ke Telaga Sarangan yang ada di Magetan. Sarangan itu Magetan apa?
1: Iya, Magetan,
2: iya, Magetan ya, betul
1: masih,
2: ya.
1: Masih Magetan.
2: Bukan Magetan orang mempan, bukan. Itu lagu nanti.
1: Ke Dukun Jombang.
2: Dukun Jombang Soyo Eten loh, itu nanti nyanyi ya jatuhnya ini Pak Iwan. Ini beliau nanti lewat jalur bawah saja ya Danti ya, karena mengingat santai,
1: mm-hmm.
2: jadi nggak terburu-buru, yang penting nyampe gitu katanya. Cuaca juga masih terik panas selama mm-hmm. perjalanan untuk di pagi kali ini, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggreni. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Mundamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang memasuki puncak kegiatan pada hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Salah satu mutamirin asal Kabupaten Nganjuk, Mas Jasuli, mengatakan suasana di lokasi muktamar pada pagi hari relatif lancar, meski pada malam sebelumnya terjadi kemacetan cukup parah. Jasuli menyebut antusiasme warga Nahdliyin semakin terasa menjelang puncak muktamar. Dari tempat penginapan, Mas Jasuli melihat panggung dan lapangan dipenuhi masyarakat, terutama sejak tanggal 28 Agustus hingga malam sebelum puncak acara. Sementara itu, perhatian peserta kini tertuju pada proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang menjadi salah satu agenda utama muktamar. Mas Jazuli berharap proses pemilihan Ketua Umum PBNU dapat berjalan aman dan lancar, serta seluruh warga Nahdliyin dapat menerima siapapun yang nantinya terpilih. Mas Jazuli juga berharap kepengurusan PBNU yang baru dapat menghadirkan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah, termasuk mendukung pembangunan Kabupaten Nganjuk agar warga Nahdliyin semakin maju dan kompak.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan

Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Angga dulu.
1: Baik, Danti, ini hari Minggu ini banyak sekali kegiatan PBN ya. Ini untuk laporan dari Bapak Tri Isbianto. Ini semoga mendapatkan sepeda listrik, kata beliau, Danti. Lalu ada Pak Ribowo, ini dari Mojokerto juga. Di kawasan Trawulan anginnya cukup kencang sekali. Beliau juga menambahkan sebuah video, ini bendera merah putih berkibar di tengah hembusan angin, Danti. Lalu ada Mas Mahmud, ini dari Surabaya mau menuju Nganjuk, sekarang sedang melintas di exit tol Jombang atau exit tol Bantar Gedung Mulyo. Harus lalu lintas lancar saja pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Novi, ini dari Cengkok Nganjuk, mau menuju ke Malang liburan di kawasan Malang. Arus lalu lintasnya cukup ramai dari arah Kediri menuju Malang. Sekarang sudah sampai di kawasan di Indomaret Simpang Kantang. Kalau yang ke selatan itu bisa ke Selerejo. Okay. Nah, arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini cukup ramai lancar. Lalu ada Mas Rohmat, ini dari Nganjuk mau ke Waduk Kalibening, ini mau mancing rencananya pada hari Minggu ini, Danti. Nah, ini berangkat mancing masih di SPBU Bagor. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini masih lancar saja, tidak ada peningkatan volume kendaraan untuk di jalur tengah. Dan semoga mancingnya dapat ikan yang banyak ya, Danti ya. Ini. Lalu ada Mbak Siti, ini melintasi di Ring Road Mojagung Jombang. Arus lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kendala juga. Ada beberapa kendaraan besar, tidak semasif hari-hari biasa di weekend kali ini, Danti.
0: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Iis.
2: Ya, saya terima informasi adanya insiden lalu lintas yang terjadi kemarin di tanggal 29 Agustus jam 12.30. Ada sepeda motor dengan truk. Nah, ini di jalan masuk Kelurahan Kepatihan Tulungagung. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh remaja. Dua-duanya, baik yang bawa maupun yang dibonceng, itu usia 14 tahun. Keduanya asal Ringin Pitu Kedung Waru, melaju dari arah barat ke timur. Nah, kemudian dari arah berlawanan muncul truk yang dikemudikan oleh warga Parikediri. Dari Ibda Armando Satya, selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, menyampaikan akibat kejadian itu, DA yang dibonceng meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara GM mengalami luka ringan, jenazah korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pengendara sepeda motor maupun sudu cakra yang lain tetap hati-hati dan waspada ketika berada di jalan raya, Danti.
0: Oke, terima kasih Iis Satin. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. On air interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
5: Sudah cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, di juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
5: Okay.
6: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
5: ya,
6: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
5: Iya.
6: Nah, ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalpro kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalpro kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
5: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
6: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
5: Betul, siap. Terima kasih banyak, Ge, Bapak, untuk waktunya.
6: Sama-sama, Mbak Ima, Ge.
5: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wibowo. Aktivitas perjalanan kali ini juga sudah melintas di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya diinformasikan untuk di pagi kali ini juga cukup ramai Danti karena juga akhir pekan ya. Mm-hmm. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di beberapa titik. Cuaca juga masih aman saja. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini dari Pak Saputra. Perjalanan juga sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima. Ini yang disampaikan oleh Bapak Santoso, perjalanan dari Krian Sidoarjo arah Surabaya dikabarkan sepanjang jalur utama di wilayah Krian Sidoarjo juga cukup ramai, padat-padatnya Danti, terlebihnya untuk kendaraan sepeda motor. Jadi memang harus waspada dan hati-hati saja.
0: Okay.
1: Cuaca pun diinformasikan juga pagi kali ini cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati ini ya disampaikan oleh Pak Wicaksono. Aktivitas perjalanan juga sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk. Ini ya, tujuan akhir akan mengarah ke Madiun Kota. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Wono yang ada di Gudo Jombang nanti. Ini waduh mantap lagunya, favorit udah diputarkan.
0: Oh gitu, iya. Dengan senang hati Bapak.
1: Betul, cuacanya juga cerah ya. Cukup terik panas. Okay. Ini lagi aktivitas sambil dengerin Radio Cakra Krishna.
0: Baik.
1: Begitu. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kantit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo Ibtu Hari Nur Cahyo Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tersambung dengan Kantit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo Ibtu Hari Nur Cahyo. Halo, selamat pagi, Bapak Hari.
4: Selamat, ya, selamat pagi, apa bisa saya bantu, Mbak?
0: Selamat pagi.
4: Kali ini, Mbak.
0: Ini dengan Mbak Danti, Bapak.
4: Mbak Danti, ya.
0: Iya.
4: Langsung dibongkar aja, ya, situasi harus lalin ya di wilayah taman. Memang pagi tadi mulai jam 06 sampai sekarang. Mungkin ada kegiatan karnaval, bukan hanya di jalur protokol, termasuk jalur dalam.
0: Baik.
4: Tadi yang lebih utama kan jalur protokol, Mbak. Jadi untuk awalnya terjadi kepadatan arus lalu yang dari arah Surabaya menuju arah Krian. Alhamdulillah untuk saat ini arus lalu sudah lancar, cuma nanti tinggal ini tergu karnaval yang belum masuk ke finish.
0: Baik. Ini ada berapa agenda karnaval, Bapak Hari, kalau untuk wilayah Taman Sidoarjo hari ini?
4: Untuk wilayah taman kan ada, ya maksudnya banyak itu kegiatan, cuma yang lainnya nggak begitu, apa itu, nggak ada hambatan. Cuma yang jadi hambatannya kan di jalur protokol sama jalur dalam yang di Pagecangan.
0: Iya.
4: Jadi kan tadi malam kan sudah saya udarakan untuk jamnya, jam 2 sudah ditutup, mengingat ini ada kegiatan dasar atau hiburan.
0: Baik.
4: Rencana nanti di Pagesangan itu sampai jam 15.00, Mbak.
0: Sampai sore.
4: Tadi kemarin sudah saya edarkan malam, itu termasuk tadi pagi.
0: Iya. Oke, baik. Bapak, kalau yang melintas di jalur protokol, ini harus sampai menutup jalan atau buka tutup bergantian, Bapak?
4: Kalau yang di Kletek tadi memang Bapak apa sistemnya buka tutup, mengingat ini kan agak jauh. Jadi agak jauh untuk yang betulnya jalan-jalan cepat, cuma yang jadi kendala kan yang ini, yang peserta karnaval.
0: Betul.
4: Agak jauh, akhirnya dibuka sistem pola-pola dan dibuka tutup, Pak.
0: Okay.
4: Tapi alhamdulillah dibantu dari pihak panitia penyelenggara, semuanya bisa lancar semua.
0: Alhamdulillah, siap. Kalau untuk yang karnaval melintas jalur protokol, ini kira-kira sampai dengan jam berapa, Bapak Hari?
4: Jauh nanti tinggal 3 regu ini. Mungkin nanti sudah 3 regu sudah aman-aman saja. Ini tinggal 3 regu nanti sudah masuk. sudah normal kembali.
0: Baik, berarti tidak sampai zuhur ya Bapak, kalau tinggal 3 regu saja?
4: Sahur enggak, nanti ya jam 10 sudah selesai sahur.
0: Oke, baik.
4: Masih menunggu, sebetulnya cepat ini agak apa tuh, jaraknya agak panjang akhirnya menghambat juga, tapi enggak apa-apa.
0: Oke, baik Bapak. Iya, yang melintas di jalur protokol ini dari ruas mana sampai dengan ruas mana Bapak? Tepatnya.
4: Untuk jalur protokol ini dari simpang Tiganduluran sampai Teaklete aja. Selanjutnya tidak ada hambatan, tidak ada kendala.
0: Tidak terlalu jauh ya berarti yang melintas di jalur protokol rutenya?
4: Ya, tidak terlalu jauh dari simpang Tiganduluran sampai ya kira-kira 100 meter ini baru lewat lagi jauh gitu. Tinggal dua lagi sudah selesai Pak.
0: Oke, baik. Tambahan mohon imbauannya Bapak Hari kepada warga masyarakat yang melintas di seputaran lokasi, monggo.
4: Insya Allah, ini nanti imbauan kepada masyarakat tetap itu jaga keselamatan, utamakan yaitu tertib lalu lintas, kemudahan untuk wilayah taman selalu kondusif aman, arus lalu lancar, itu harapan kami, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Hari. Selamat melanjutkan perjalanan, aktivitas di rute karnaval juga, pengamanan. Semoga semuanya aman, lancar, kegiatannya juga berlangsung dengan meriah Bapak, nge? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kanilantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang Gigi Perangga.
1: Baik, ini ada informasi masuk. Ini dari Mas Saifuddin mengabarkan untuk start gerak jalan, maksudnya start jalan santai di kawasan Ploso Harjo tadi juga terpantau meriah Danti. Ini ada diiringi oleh sound system dan juga ada yang menyalakan smoke bomb juga ini untuk memeriahkan start di jalan santai ini juga sambil joget ria ya ini jalan santainya. Jadi gak cuma jalan santai, ini semi karnaval nih Danti
0: gitu.
1: Iya, semi-semi karnaval jadinya untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke 81 ini Danti.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi lagi ini disampaikan oleh Mbak Yudiana. Ini melaporkan di kawasan Bat-Bat Pace juga sangat ramai sekali jalan santainya pada hari ini. Juga diiring oleh sound system juga ini yang di Bat-Bat Pace ini. Sekarang lagi tren gitu ya Danti ya. Untuk jalan santai diiring oleh sound system ya sekarang Danti. Lalu ada lagi ini informasi dari Pak Wono mendapatkan salam dari Pak Wono Danti ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Mengucapkan selamat bertugas untuk kru Radio Cakra Krishna.
0: Terima kasih.
1: Melaporkan di kawasan Gudo Jombang cuaca cerah juga panas terik Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bapak Nyoman, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, sehat selalu Pak Danti bersama keluarga dan kru Cakra Krishna.
0: Amin, sehat selalu, berbahagia Bapak Nyoman, sekeluarga. Bagaimana kabarnya?
4: Baik saja.
0: Ini masuk tugas di Pare atau di rumah? Libur Bapak?
4: Di Pare. Tadi mau di jalan-jalan ke Blitar, ke pantai Blitar sama anak.
0: Gak jadi.
4: Datang dari Kalimantan sama mantul.
0: Iya.
4: Saya bapaknya kerja wis enggak ikut gitu.
0: Kalau libur ini kapan Bapak? Gak pas panjenengan libur saja ke pantainya.
4: Kan dia di sini nanti tanggal 2 udah pulang.
0: Oh gitu, baik. Berarti panjenengan tidak ikut.
4: Saya itu kan dari kecil udah di pantai. Sudah renang.
0: Oh, iya.
4: Hampir tiap hari dekat rumah.
0: Sampai bosan ya Bapak ya, kalau pantai.
4: Oh sampai rambut sampai kayak orang barat ya, merah karena sering renang.
0: Aduh,
4: di pantai.
0: Iya.
4: Kadang-kadang telat mandi di badan itu timbul garam.
0: Gitu, karena saking seringnya iya, mandi di laut ya, kan? Berenang di laut.
4: Terus di pabrik juga gitu, melayani bosnya tuh udah kemana-mana udah di Kepulauan Jawa. Kreasinya
0: baik. Kalau Pare bagaimana Bapak, ramai PHBN atau tidak pagi ini?
4: Gini, ini saya sampaikan selamat berjumpa kembali kepada pendengar Cakra Krishna dimanapun berada. Tetap semangat, saya selalu Agustusan ini sonorek sampai malam-malam jauh-jauh, tapi kedengaran telinga itu jaraknya 10 kilo denger ya.
0: Saking kencangnya ya Bapak.
4: Kota Pare hari ini cuacanya panas banget Mbak.
0: Panas sekali. Jangan lupa air putihnya Bapak.
4: Udah bawa. Anginnya semilir. Mata saya udah ngantuk tadi. Tadi malam habis 7 harian mertua itu begadang sampai jam 1. Jangan ngomong-ngomong sama Pak Lir di Bitar. Kayak gini aduh meriap ya. Situasi kendaraan di kedua arah jalan ya, walaupun minggu kapridayanya sudah buyar. Ya cukup lumayan lah aktivitasnya, agak seperti kemarin karena minggu agak sepian dikit.
0: Baik.
4: Tapi tetap kondusif. Kemarin jalan dari Dang Sewu ke barat ke selatan ditutup. Sampai malam ditutup karena ada karnaval di Dang Sewu. senorek. Ah, jadi kedengeran sampai rumah saya tuh malam jedor-jedor. Jadi punco ada juga gitu.
0: Oke. Banyak ya Bapak.
4: Saya mau menyiarkan salam ke Kuman Indu boleh Pak?
0: Baik, monggo.
4: Oke. Terima kasih Pak Danti sama dengan memberikan apa namanya punya dengan siaran ini Radio Jakarta. Ya, setiastu umat Hindu dimanapun berada, Kediri Nganjuk, hubungan dengan pembangunan Pura Agung Kertabuana kepada Kediri, marilah kita bersama-sama mengangkat tempat suci kita agar bisa laksana Pura Agung Kertabuana untuk membangun Kediri Agung dan Pepelik. Mari kita berlomba-lomba maupun untuk tabungan masa depan, entah satu sak semen, apapun punianya, apapun donasinya, saya terima dengan lapang dada. Semoga Tuhan yang makasih nanti membalasnya, karena saya juga sebagai pengurus, inventaris puro, dan penggalian dana. Semoga umat Hindu mendengarkan Radio Cakra Krisna, nanti bisa kirim punianya ke Bang Jatim atas nama Pura Agung Kertabuana. Itu Mbak Danti, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan.
0: Baik.
4: Sangat-sangat membantu saya nantinya.
0: Selamat baik.
4: Pagi, ya, selamat siang Mbak Danti, makan pagi sudah belum?
0: Sudah, terima kasih. Saya sambil ini tadi.
4: Oh gitu.
0: Iya.
4: Saya juga baru pulang dari Warung Padang langsung nelpon.
0: Okay. Wah, siap. Okay. Terima kasih Bapak, semangat beraktivitas, sehat, lancar rezekinya Mbak Panje.
4: Terima kasih banyak.
0: Baru saja tersambung Bapak Nyoman wilayah Pari Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jam 10 pagi lewat 1 menit sedulur Cakra, waktunya saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi menjelang siang seluruh cakra jam 10 pagi ya dari minggu kali ini bertepatan di tanggal 30 Agustus 2026 bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana untuk di momen hari minggu kali ini, apakah cukup menyenangkan atau tidak karena beberapa daerah masih banyak sekali kegiatan ada pelaksanaan karnaval nantinya. Dan sedari pagi ya informasi yang masuk banyak juga yang ikut melaksanakan untuk kegiatan jalan santai atau jalan sehat. Kira-kira door prize-nya bagaimana, apakah sudah dapat untuk door prize utama? Ini Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Di ruang gatekeeper saya ditemani tugas ada Iis, Danti, dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku

0: Gak bingung, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
0: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
0: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Hari ini hari Minggu Seru Cakra seperti biasa ya. Edisi hari Minggu spesial, Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya untuk di hari kali ini. Di penghujung bulan Agustus, Seru Cakra tanggalnya cantik ya, 30 Agustus 2026. Nah, ini tentunya Anda juga bisa informasikan ke kami kira-kira ada kegiatan apa saja untuk di daerah atau sekitar Anda. Jam 10 lebih 12 menit ya, saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, Intan, ini ada informasi masuk dari Bapak Sujat Miko. Beliau melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Untuk arus lalu lintas cenderung ramai lancar pada hari Minggu ini, dan juga banyak yang mengunjungi di sekitar pertokoan Jalan Ayan Nganjuk dan juga kafe-kafe di sekitar kawasan tersebut. Beliau juga mengingatkan untuk parkir ilegal saat ini harus ditertibkan ya Intan ya, karena juga agar tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Jadi untuk parkir liar bisa ditertibkan sih ini. Semoga tidak ada parkir liar ya di kawasan Nganjuk ini. Dan untuk kendaraan bermotor harus terparkir dengan rapi juga. Harus ada petugas dan karcis resmi juga ya Intan ya. Lalu ada informasi dari Pak Budi. Ini beliau melaporkan pada hari Sabtu tadi malam ada kejadian kecelakaan lalu lintas, kejadian hingga 3 kali dalam 1 hari. Total ada 9 korban dan ada 3 di TKP-nya di Katang, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan warung Breder atau perempatan Balai Desa Sukorejo di Katang Timur Kediri.
0: Okay.
1: Nah, ini untuk kejadian kecelakaan tersebut ada beberapa, salah satunya ada yang dikirimkan video oleh beliau, yaitu seorang pengendara sepeda motor menabrak satu unit truk yang terparkir di bahu jalan ya ini Intan, dan kondisinya sepertinya dari video beliau luka berat ya Intan ya. Lalu ada informasi lagi, ini dari Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk hari Senin 31 Agustus 2026 besok. Jadi untuk hari Senin besok, cuaca pada dini hari diperkirakan cerah berawan, lalu memasuki pagi hingga siang dan sore hari cuaca diperkirakan cerah, dan kondisi cerah ini terus berlanjut hingga malam hari Intan. Untuk suhu udara pada hari Senin besok berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 42 hingga 96%. Angin di Kabupaten Nganjuk bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 24,4 km per jam. Cukup lumayan kencang ya Intan ya.
0: Betul, betul, kencang.
1: Karena juga Nganjuk juga kota angin. Jadinya wajar sih kalau anginnya kecepatannya berkisar antara sekitar 20 hingga 30 km per jam di hari-hari normal. Lalu ada lagi nih laporan dari Mbak Yuliana, melintas di kawasan Warjeyeng, arus lalu lintasnya ramai lancar, juga banyak aktivitas di Pasar Warjeyeng. Beliau sedang di Pasar Warjeyeng melihat-lihat pasar burung Intan.
0: Gitu.
1: Iya, nyari burung juga ini Bu Yuliana ini bersama suami beliau. Lalu ada informasi ini untuk jalan santai di kawasan Desa Plasoharjo. Ini sudah melintasi di jalan raya. Jadi untuk saat ini di kawasan jalan raya Nganjuk Warjeyeng arus lalu lintasnya sudah kembali normal Intan, karena hanya sedikit memakai jalan raya tersebut dari kawasan PT Semi Kecubung hingga Gapura Plasoharjo dan menggunakan setengah badan jalan. Namun untuk saat ini sudah peserta sudah finish semua untuk jalan santainya, tinggal acara pengundian ini.
0: Oh gitu, sudah tinggal pengundian ya.
1: Iya, Intan.
0: Sudah di
1: masih
0: undikan apa belum?
1: Masih belum, Intan, untuk hadiah utama. Semoga kita dapat ya, Intan ya.
0: Betul, semoga sih dapat ya.
1: Iya, meskipun tidak ikut jalan santainya, kita ikut dapat hadiahnya bisa juga nggak sih, Intan?
0: Aduh, ya nggak bisa dong. Tergantung tapi punya kuponnya apa enggak ini.
1: Nah, kalau punya kuponnya harusnya tetap bisa ya, Intan ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau Intan pengen dapat hadiah apa ini?
0: Saya pengennya hadiah utama dong, tentunya.
1: Sepeda listrik?
0: Sepeda listrik, waduh.
1: Waduh.
0: Ini juga boleh.
1: Boleh ya. Ini untuk yang jalan santai di Mangundikaran, Intan. Hadiah utamanya yang diundi itu sepeda listrik, Intan.
0: Oh, ada sepeda listriknya, oke.
1: Iya,
0: warnanya
1: jadi,
0: apa itu?
1: Warna hitam, Intan.
0: Oh, warna hitam, oke.
1: Lalu ada lagi ini informasi dari Pak Yitno. Ini mengabarkan lagi ngetren jalan santai kreasi di berbagai wilayah, Intan. Ini Pak Yitno di Jombang juga mengabarkan hal yang sama. Jadi untuk hari Minggu penutup bulan Agustus ini cukup meriah sekali ya.
0: Okay.
1: Dominasi banyak yang melaksanakan jalan santai pada hari ini. Karena cuaca juga bersahabat dan juga untuk tanggalnya juga pas juga ya, Intan ya. Untuk closingan di bulan Agustus ini. Karena besok kan sudah Senin dan lalu habis hari Senin kan sudah masuk bulan September.
0: Iya, betul.
1: Jadi untuk perayaan PHBN juga sudah banyak yang selesai ini. Namun ada beberapa daerah juga, Intan, ini yang apa, pelaksanaan PHBN-nya tembus sampai September juga.
0: Iya, Nganjuk juga gitu kan.
1: Iya, di Nganjuk kan itu Pasar Rakyat sampai tanggal berapa, Intan?
0: 6 kalau tidak salah.
1: Sampai iya.
0: Minggu, iya.
1: Apalagi juga ada naik run juga kan, Intan?
0: Iya, betul, di tanggal 5-nya itu, di hari Sabtunya kan, ya.
1: Boleh ikut juga sih, Intan, itu.
0: Nah, itu tapi kan sudah selesai, sudah habis kuotanya.
1: Nah, sayangnya sudah habis ya, Intan, ya. Sebenarnya mau ikut juga, tapi sayangnya sudah habis ini kuotanya, ya.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa menikmati pasar rakyatnya juga, Intan, di kawasan Alun-Alun Nganjuk nanti. Satu lagi informasi masuk ini dari Mbak Amel, melaporkan perjalanan beliau dari Kediri mau ke Trenggalek untuk mantai. Ini tujuannya di Pantai Kebu.
0: Pantai Kebu itu Trenggalek ya?
1: Iya, di Trenggalek ini, di kawasan Munjungan. Sekarang masih istirahat di kawasan perbatasan Tulungagung Trenggalek. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan jalur selatan tersebut ramai lancar, dominasi oleh wisatawan yang mau ke arah pantai, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di pagi menjelang siang kali ini ya. Anda masih bisa terus berbagi untuk informasi ke kami. Perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Apakah masih aman saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Titik lokasinya di mana seluruh cakra Anda bisa kabarkan ya. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Edisi hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ya, ditambahkan update cuaca di daerah Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 10 lebih 25 menit ya. Semoga saja perjalanan Anda untuk di akhir pekan, hari Minggu, berjalan dengan aman dan lancar. Karena mengingat beberapa titik jalur desa ya, tentunya juga masih ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka PHBN untuk HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Anda yang saat ini di rumah saja bersama dengan keluarga, ini kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Jadi monggo juga bisa untuk diinformasikan ke kami juga. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk, Intan, ini juga namanya sama seperti Intan.
0: Iya, waduh, Mbak Intan juga ternyata.
1: Iya, beliau namanya juga Mbak Intan.
0: Waduh, sama.
1: Tapi
0: ini
1: dari Lamongan ini.
0: Oh, tapi ini Mbak Intan Lamongan, saya Mbak Intan Nganjuk.
1: Nah, dari Mbak Intan Lamongan, beliau mengabarkan di kawasan Mantub Lamongan saat ini masih karnaval, dan karnavalnya ini antar dusun.
0: Oh gitu, rame dong ya.
1: Rame juga ini di Mantub ini. Kalau Intan ada acara apa ini hari ini?
0: Gimana maksudnya?
1: Intan yang ini, yang penyiar.
0: Oh, tentunya saya nggak ada acara. Ini kan sambil menemani sedulur cakra, nah, gitu loh.
1: Betul. Kalau di Mbak Intan Lamongan ini karnavalan ini, ramai juga.
0: Karnavalan ya, kalau Mbak Intan Lamongan. Kalau Mbak Intan Nganjuk ya saya lagi menemani sedulur cakra,
1: nah,
0: ini ya.
1: Betul, lalu ada ini informasi dari Pak Yitno. Ini mengabarkan untuk jalan sehat dalam rangka PHBN HUT RI ke-81 di Jelak Ombo, Jombang. Ini acaranya September ini, Intan.
0: Oh, malah September.
1: Iya,
0: waduh,
1: malah September loh. Kurang. Tanggal 6 September.
0: 6 September. Oke, okay,
1: iya,
0: masih berapa
1: ini
0: hari
1: masih
0: lagi? Ini 7
1: hari
0: ya.
1: Lagi ya ini. Ini Septemberan ini. Mm-hmm. Acaranya. Ini tingkat kelurahan ya, Intan ya. Okay. Untuk di kawasan Kelurahan Jelak Ombo, Kecamatan Kota Jombang ini. Lalu ada Bu Lili mengabarkan di Nganjuk Kota cuacanya panas dan arus lalu lintas lancar, dan juga beliau menanyakan Mas Erga dan Erlangga apakah kembar.
0: Siapa itu, Bu Lili?
1: Iya, Bu Lili. Menurut Intan gimana ini?
0: Enggak dong.
1: Enggak, ini beda orang, Bu.
0: Beda orang.
1: Dan beliau juga request lagu Selendang Biru, Intan.
0: Oh gitu, oke. Siap, saya
1: siap
0: putarkan.
1: Diputarkan ya di sini, Intan. Lalu ada juga ini informasi dari Mas Bagus. Ini mau menuju ke Kediri, beliau rumahnya Blitar. Dan sekarang sedang melintas di kawasan keras, melaporkan arus lalu lintasnya cukup lancar pada hari Minggu ini. Dan lalu ada Mbak Dian, ini beliau berada di kawasan Lampu Merah Loceret, melaporkan untuk arus kendaraannya pada hari Minggu ini lancar juga. Lalu ada Mbak Intan, beliau menambahkan informasi ada lagi karnaval ini.
0: Oh gitu, di mana?
1: Tepatnya di titik lepas Ngimbang, Lamongan. Mm-hmm. Ini. Nah, ini beliau juga mengabarkan di kawasan tersebut mataharinya ada 9.
0: Dulu kok 9 banyak,
1: nah,
0: banget ini.
1: Banyak banget ini mataharinya ada 9.
0: Panas ya, saking panasnya.
1: Iya, saking panasnya. Maksud beliau itu cuaca di kawasan tersebut panas. Okay. Karena juga di kawasan tersebut untuk kecepatan angin juga tidak terlalu kencang ya. Hanya berkisar antara 2 km per jam hingga 10 km per jam. Beda kalau di Nganjuk yang bisa tembus, normalnya bisa tembus 25 km per jam, Intan.
0: Yeah,
1: jadi untuk cuacanya juga beda juga ya, Intan, ya, tiap daerah itu.
0: Yeah, betul.
1: Lalu ada lagi informasi ini masuk dari Mas Ferry. Ini dari Nganjuk mau main ke Jombang, mau ke rumah temen. Sedang melintas di kawasan Pelandaan, mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Biasanya kan banyak kendaraan besar ya yang melintas di kawasan tersebut, Intan.
0: Iya, betul.
1: Kali ini menurut beliau tidak ada kendaraan besar karena belum menemui selama perjalanan di kawasan tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Informasi kami sampaikan bahwasanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk itu memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan yang dilakukan sejak awal Mei, terdapat ada 6 desa di 4 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengetahui kondisi ketersediaan air di wilayah yang berpotensi terdampak kemarau panjang. BPBD Nganjuk juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang masuk dalam pemetaan. Meski telah masuk dalam peta wilayah rawan kekeringan, hingga Agustus 2026 belum ada permintaan dropping atau distribusi air bersih dari masyarakat di wilayah tersebut. Hasil pengecekan tim BPBD juga menunjukkan kondisi di sejumlah lokasi masih relatif aman karena ketersediaan air masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Salah satunya Desa Ngepung yang berdasarkan hasil pemantauan belum ditemukan kondisi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo sebelumnya menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan untuk memastikan penanganan kekeringan nantinya dapat dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, asesmen lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui desa mana saja yang benar-benar membutuhkan intervensi ketika kondisi air mulai menurun. Tentunya BPBD Nganjuk juga menyatakan pemetaan wilayah rawan tidak serta-merta berarti masyarakat di wilayah tersebut sudah mengalami krisis air bersih. Kondisi di lapangan masih terus dipantau karena kebutuhan air masyarakat dapat berubah seiring dengan perkembangan musim kemarau. Pihaknya juga menegaskan apabila nantinya terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air bersih dan membutuhkan bantuan, BPBD siap melakukan penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. BPBD Nganjuk juga menghimbau masyarakat untuk di wilayah yang masuk pemetaan rawan kekeringan untuk tetap menghemat penggunaan air dan melaporkan apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan pemetaan dan pemantauan yang dilakukan sejak awal musim kemarau, BPBD Nganjuk berharap potensi kekeringan dapat diantisipasi lebih dini. Bantuan air bersih juga diharapkan bisa segera disalurkan apabila kondisi di lapangan mulai menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat.
1: Desmisi.

0: Satu buah lagu ya, barusan saja saya putarkan Selendang Biru dari Dika Sabrina, tadi requestan dari Bu Lili ya, yang ada di wilayah Nganjuk Kota. Untuk jam 10:40, Sedulur Cakra, tentunya Anda masih bisa terus bagikan untuk informasi-informasi terkini, jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah Anda untuk di siang kali ini masih di rumah saja? Atau mungkin sudah berencana kira-kira agendanya kemana ya? Karena sudah di penghujung bulan Agustus, euforia kemerdekaan akan berakhir ya tentunya. Tapi kalau untuk di wilayah Nganjuk, tenang saja, masih panjang ya, karena sampai dengan tanggal 6 September. Kalau di wilayah Jombang tadi, siapa tadi? Pak Yitno ya, juga sama, 6 September juga masih ada pelaksanaan jalan sehat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, ini ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini ada info awal, ada kejadian kebakaran rumah tepatnya di Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Intan. Okay. Nah ini untuk tim pemadam kebakaran juga sudah meluncur ke lokasi. Kami juga akan terus pantau update informasinya terkait dengan kebakaran rumah tersebut, Intan. Okay. Semoga segera teratasi ya Intan ya. Karena ini yang terbakar juga rumah, dan untuk Mako Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah meluncur bersama personil untuk memadamkan kebakaran di kawasan kapas tersebut. Lalu ini ada informasi juga disampaikan oleh Mas Taufik. Ini di Ngawi suhu pada siang ini 28 derajat Celcius, dan juga untuk cuacanya sangat cerah sekali, langitnya terpantau masih biru ya Intan ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Ini di tempat Mas Taufik. Ini beliau juga request lagu Mata Indah Bola Pingpong.
0: Waduh, apa itu?
1: Lagunya Iwan Fals. Yang mana ini Intan lagunya?
0: Oke, okay, coba tak carikan dulu ya.
1: Iya, nanti kita coba carikan ya Intan ya. Lalu ada informasi dari Pak Isbianto terkait kebakaran yang dilaporkan oleh beliau di kawasan perumahan Berangkal tadi, Intan. Kebakaran lahan tebu tadi sudah teratasi dan sudah ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mojokerto, Intan. Jadi tadi Bapak Tri Isbianto, beliau melaporkan kepada gatekeeper bahwa terjadi kebakaran lahan tebu di kawasan perumahan Berangkal. Lalu kami juga meneruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mojokerto, dan untuk saat ini kejadian tersebut juga sudah teratasi Intan, dan okay, juga sudah dipadamkan. Ada satu unit mobil pemadam kebakaran dan personil Dinas Pemadam Kebakaran yang membantu memadamkan api di kawasan lahan tebu tersebut. Ada tambahan informasi Intan dari Pak Yitno. Ternyata untuk jalan sehat di kawasan Jelak Ombo itu ternyata sebenarnya hari ini Intan.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi diundur karena ada kegiatan muktamar NU Intan.
0: Oh iya betul, kan. Jadi, pelaksanaannya sampai besok ya.
1: Pelaksanaannya sampai 31 Agustus. Jadi di kawasan Jombang untuk selama pelaksanaan muktamar NU ini kegiatan PHBN di-break dulu Intan.
0: Oh gitu, okay.
1: Jadi semua kegiatan PHBN yang tepat di tanggal 26 sampai tanggal 31 itu diundur ke bulan September semua Intan.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Karena juga muktamar NU kan juga acara akbar juga Intan.
0: Iya, betul.
1: Dan juga memerlukan keamanan yang ekstra tinggi ya Intan ya, sampai ada helikopter juga ya ini.
0: Iya,
1: untuk keamanannya.
0: Iya, ya.
1: Cukup ketat juga. Jadi untuk semua kegiatan PHBN di kawasan Jombang Kota ini tidak boleh ada acara apapun kecuali acara peringatan Maulid Nabi dan pengajian Intan. Dan untuk cuaca, beliau Pak Yitno juga menambahkan di kawasan Jombang Kota atau lebih tepatnya di Kelurahan Jelak Ombo, cuacanya panas disertai angin yang cukup kencang. Nah, untuk yang alergi debu bisa diantisipasi ya Intan ya. Bisa mengenakan masker ketika bepergian atau berada di luar ruangan ya Intan ya.
0: Betul.
1: Iya, ini untuk kawasan Jombang Kota ini anginnya juga kencang, hampir sama seperti Nganjuk ya Intan ya. Karena dekat dengan Nganjuk juga, jadi juga anginnya cukup lumayan kencang pada hari ini. Lalu ada informasi lagi ini dari Mas Hindra. Ini perjalanan dari Tulungagung mau ke Nganjuk, mau ke rumah saudaranya. Sekarang sudah sampai di kawasan Pace, di tepatnya di Joho. Arus lalu lintasnya lancar dan juga selama perjalanan tadi tidak ada hambatan. Hanya sedikit peningkatan volume kendaraan di kawasan Mojo Kediri. Lalu ada Mbak Iin, ini di Baron. Beliau melaporkan di Baron cuacanya juga cerah pada pagi menjelang siang hari ini. Anginnya juga silir-silir, enak buat ngisi sini.
0: Oh gitu ya, kata cari beliau. Angin gitu ya.
1: Iya, cari angin maksudnya. Lalu ada Pak Joko, ini sedang berada di Perak Jombang. Arus lalu lintas juga lancar untuk kendaraan besar hari ini. Volume kendaraannya juga tidak terlalu tinggi seperti hari-hari biasanya. Lalu ada informasi lagi ini dari Mas Riki. Ini beliau dari Surabaya mau menuju ke Jogja dan melalui jalur tol sekarang sudah sampai di rest area Jombang atau rest area kilometer 678. Melaporkan di rest area tersebut angin juga bertiup kencang, juga enak, cuacanya bersahabat sekali, langit juga cerah. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di jalan tol, beliau tadi melaporkan selama perjalanan dari Surabaya atau masuk dari gerbang tol Gunung Sari sampai ke Jombang ini, arus lalu lintasnya lancar dan juga tidak ada peningkatan volume kendaraan di minggu siang kali ini. Dan didominasi oleh kendaraan yang dari arah barat menuju ke arah timur atau arah Surabaya. Untuk di rest area sendiri beliau saat ini mengabarkan hanya ada beberapa kendaraan yang mampir di rest area. Hanya ada 2 mobil yang terparkir, kata beliau tadi. Ya, lalu untuk lalu lintasnya juga dilaporkan tadi juga lancar ya Intan ya. Ada lagi informasi masuk satu lagi Intan. Ini dari Mbak Lestari. Ini perjalanan dari Sukomoro menuju ke Kecubung. Melaporkan untuk arus lalu lintas di Sumengko lancar jaya Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 10 lebih 47 menit ya, kira-kira sudah persiapannya sejauh apa ini untuk pelaksanaan nanti karnaval di wilayah Badas Kediri sama di wilayah Warungoto Nganjuk ya. Persiapannya sudah berapa persen seluruh cakra? Anda juga bisa kabarkan karena untuk di wilayah Badas nanti tentunya ada penutupan jalan ya, dilakukan penutupan secara total sama seperti di wilayah Kunjang Kediri itu sempat dilakukan penutupan di simpang 4 Badas, kemudian pertigaan Kunjang yang arah ke Badas kemarin itu juga dilakukan penutupan secara total.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melaya Kusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 11 siang ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Anda bisa kabarkan ya perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti, Is dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Siang kali ini Seru Cakra jam 11 lebih 3 menit ya. Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah diinformasikan update cuacanya cukup terik panas ya. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Saya cek informasi terlebih dahulu gatekeeper. Angga silahkan.
1: Ada informasi masuk Intan, ini dari Mas Faisal. Ini beliau juga mengabarkan untuk di Jombang itu di kawasan Jombang juga ada karnaval. Ini di Jombang Kabupaten ya. Kalau untuk Jombang Kota kan tidak boleh ada karnaval ya Intan ya. Ini di kawasan Kabupaten Jombang juga ada karnaval. Ini beliau juga mau menginformasikan jalur alternatif untuk karnaval tersebut dan sudah tersambung melalui telepon Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Angga, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Muhammad Faisal, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Iis ya.
0: Mbak Intan, Pak.
2: Oh, Mbak Intan,
0: ya, maaf. Angga, siap buat nopo-nopo. Angga, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Musimnya karnaval sehat. Ini, Pak.
0: Nah, betul, ini musimnya karnaval, musimnya sonhorek, musimnya jalan santai yeah. Semua ini, Pak. Lokasi di mana, Pak, Panjenengan yeah. Ini kalau boleh tahu?
2: Saya ini di Kecamatan Jatirejo ya, tepatnya di Desa Padang Asri ini. Mm-hmm. Kebetulan ada acara sonhorek ini, Pak. Udah semalam acaranya.
0: Loh, acaranya sedari semalam sampai sekarang belum selesai, Pak, maksudnya gitu?
2: Semalam acara cek soundnya biasa, Pak.
0: Oke.
2: Semalam aman, nggak ada penutupan jalan. Untuk hari ini ada penutupan jalan, Pak.
0: Oke. Oh, maksudnya ini di

0: Oke, siap, siap, siap. Sekarang sudah ditutup, jadi sudah dimulai Pak karnavalnya atau belum?
1: Karnavalnya nanti start jam 3, Mbak.
0: Startnya jam
1: Mbak, di
0: 3.
1: jam 9 sudah ada penutupan jalan.
0: Oh
1: Karena
0: gitu.
1: kan apa penataan sound-soundnya itu, Mbak,
0: Oh iya,
1: jadi
0: betul ya.
1: sudah
0: Ada
1: mulai.
0: berapa Pak itu sound sistemnya kira-kira?
1: Sound system ada 19 sound system ini, Mbak.
0: Wow, 19 cukup banyak ya.
1: Iya,
0: Jadi nanti
1: pokoknya kan
0: lewat jalur
1: maksimal
0: bypass
1: nanti jam
0: saja.
1: 11. Betul ya, betul, Mbak.
0: Jadi dilakukan penutupan mana Pak tadi? Bisa disampaikan kembali?
1: Di Desa Pandan Asri, Mbak.
0: Desa Pandan
1: Di Desa
0: Asri ya.
1: Pandan Asri, ya, Kecamatan Jatirejo ini.
0: Oke.
1: Ini salah satu jalan alternatif. Biasanya kalau orang dari Modosari, Mojokerto itu biasa lewat ini, Mbak.
0: Oh
1: Lebih
0: gitu.
1: cepat.
0: Pandan Sari itu masuknya masih Mojokerto ya Pak ya?
1: Masih betul, kecamatannya ke Jatirejo, kecamatannya.
0: Oh gitu, iya baik-baik. Ini lagi, jadi ini memang biasanya untuk jalur alternatif yang menuju ke Jombang ya Pak ya.
1: Iya, kemudian alternatif juga yang dari yang mau ke Pacet, Pak, mungkin juga terambat. Ini karena kan volume kendaraan mungkin banyak dialihkan ke situ, Pak, mungkin ya.
0: Oh iya betul-betul, baik sih ya. Penutupannya selain di situ di mana lagi Pak?
1: Penutupannya di Padang Asri aja ini, Pak.
0: Oh, Pandan.
1: Kemudian di
0: Oh.
1: Pasar Dinoyo.
0: Pasar
1: Di
0: Dinoyo.
1: pasar, sekitar pasar ini, ya.
0: Itu juga
1: Itu
0: penutupan ya.
1: tidak mengganggu yang ke arah Pacet mungkin, Pak. Sampai nutup ke jalan alternatif arah Pacet.
0: Oke, gitu. Baik, siap-siap. Oke,
1: Yang
0: cuaca aman
1: salah
0: ya,
1: satu
0: Pak
1: yang
0: ya?
1: mungkin ini. Cuaca terik sekali, Pak.
0: Terik
1: Sama angin
0: sekali.
1: kencang.
0: Panas ya. Selain karnaval
1: Ya.
0: sama sound system, Pak, ada kegiatan apa lagi di sana?
1: Kalau di sini ini aja sih, Mbak, ini
0: Oh,
1: cara
0: karnaval aja
1: yang
0: sama sound system ya.
1: itu iya.
0: Jalan santainya ada nggak, Pak, di
1: Maksimal
0: sana?
1: sampai jam jalan santai kemarin, Mbak,
0: Oh,
1: sudah
0: kemarin
1: selesai
0: malam. Oh, gitu.
1: kemarin.
0: Oke. Ini jadi
1: Tapi
0: acara intinya
1: di
0: ya, sound
1: tetangga
0: system.
1: tetangga desa. Udah, tetangga di desa yang kemarin, Mbak. Ini kan acara desa.
0: Oke, ini acara desa ya, Pandan.
1: Kemarin Kemarin tetangga sebelah yang desa Dinoyo itu sekarang di desa Padang Aslinya sama-sama Kecamatan Jatirejo, Mbak.
0: Gitu. Oke. Jadi ini acara desa ya, karnaval sound systemnya itu.
1: Acara desa, Mbak, ini
0: Oke.
1: ke apa? 19 sound system, Mbak.
0: Cukup meriah itu. Pasti nanti kalau start jam 3 selesainya malam itu.
1: Iya, maksimal jam 11 itu aja, Mbak,
0: Oh,
1: izinnya itu,
0: maksimal
1: Mbak.
0: ada peraturannya jam 11 ya.
1: Jam 11, ya betul.
0: Gitu. Oke, baik. Siap. Ini jenengan warga asli sana, Pak?
1: Iya, kebetulan nggak ada warga sini, Mbak.
0: Oh, saya pikir jenengan itu perjalanan terus memberikan informasi, ternyata warga situ, Mojokerto, nggih?
1: Warga sini, iya. Ini nanti
0: Oke.
1: juga ikut acara juga karnaval, Mbak, nanti.
0: Oh, jenengan juga ikut berpartisipasi ternyata.
1: Ikut
0: Oh
1: berpartisipasi kan
0: gitu.
1: ini tiap dusun mengeluarkan apa sound sistemnya itu, Mbak.
0: Oh, per dusun itu mengeluarkan sound system gitu ya?
1: Ya kita sudah
0: Per
1: apa
0: dusun atau per RT
1: rencananya
0: itu?
1: udah oh ya per RT, Mbak,
0: Oh,
1: maaf
0: per
1: per
0: RT
1: RT
0: ya? Oh, gitu. Ada
1: per RT
0: 19
1: tiap
0: ya
1: RT
0: jadinya.
1: 19
0: Iuran
1: kita
0: berapa
1: udah
0: itu, Pak?
1: mulai
0: Iuran ya tentunya
1: kita
0: juga.
1: iurannya itu udah direncanakan tahun Agustus sebelumnya, Mbak, malah
0: Waduh, waduh, malah
1: dari
0: tahun 2025 itu.
1: ya sudah disiapkan pendanaannya gimana nih.
0: Oke,
1: Kita tiap
0: oke.
1: minggu malah, Mbak, ada apa Karang Taruna untuk iuran itu, Mbak.
0: Kayak kas gitu ya, kas desa.
1: Iya, ada
0: Oh,
1: kas RT betul
0: kas RT.
1: untuk
0: Kas RT
1: ya karena
0: sendiri,
1: disiapkan
0: kas
1: memang
0: desa
1: untuk
0: sendiri gitu.
1: iya, Pak, ini untuk karena memang apa untuk khusus persiapan sonoritnya, Pak, karnaval.
0: Jadi persiapan tentunya sudah matang ya Pak, karena kan dipersiapkan sudah sedari tahun kemarin.
1: Iya, sudah matang lah, insya Allah. Karena
0: Oh.
1: memang soundnya juga sound ternama juga, Pak,
0: Oh
1: yang datang
0: gitu,
1: ini.
0: wah menarik ini nanti Pak ya tentunya.
1: Nah, makanya itu antusias warga udah terasa udah
0: Sudah
1: dari semalam,
0: terasa
1: Pak.
0: ya. Untuk
1: Udah terasa
0: biaya
1: semalam.
0: parkirnya Pak, nanti ada dong.
1: Kalau saya dengar info itu

0: 20.000.
1: Oh, 20.000 masih normal lah ya, sama seperti yang
0: Ya, 20.
1: di daerah-daerah lainnya 20.000-an.
0: Ya, kita ada 3 titik parkir.
1: Oh, ada 3 kantong parkir.
0: Siap, ya. Siapkan dari Papua. Karena
1: okay.
0: semalam sudah sempat terjadi kemacetan ya, Pak, di daerah sini karena memang antusiasnya
1: luar biasa sekali.
0: Sekali
1: untuk pengecekan
0: biasa,
1: sound system lo ya. Kemarin itu cek sound ya.
0: Cek sound betul.
1: Hmm.
0: Kalau semalam itu sudah nyampe 10.000 Mbak parkir, terus masuk ke area itu 5.000.
1: Okay. Iya. Kalau hari ini 20 ya.
0: Saya dengar 20.000 dari teman-teman parkir.
1: Oke, baik, siap. Ada
0: jarak,
1: tambahan lagi?
0: Jauh,
1: gimana?
0: Mbak. Jarak dari tempat parkir kan memang jauh.
1: Oh, gitu.
0: Jadi rencananya diimbal untuk teman-teman yang mau lihat.
1: Oh, ada jasa
0: motor,
1: jasa
0: motor,
1: on
0: karya.
1: Apa? Ojek juga nanti.
0: Ya, sudah 20.000 sudah
1: termasuk. Oh, sudah include
0: jasa
1: itu.
0: Ojek,
1: oh, wah,
0: ya.
1: Luar biasa sekali itu. Saya pikir harus bayar lagi nanti untuk jasa ojeknya. Enggak ya?
0: Aman.
1: Gitu. Oke, baik, siap. Tambahan data bar lagi mungkin?
0: Oke, Mbak, terima kasih untuk waktunya ya.
1: Iya, terima kasih juga untuk informasinya ya, Pak ya. Semoga nanti berjalan aman lancar ya.
0: Amin, Mbak. Terima kasih doanya.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita juga terus coba menghubungi salah satu muktamirin asal Kabupaten Nganjuk, okay. Intan. Kira-kira kondisi terkini di sana seperti apa?
0: Iya, betul.
1: Karena hari ini merupakan puncak kegiatan muktamar NU yang ke-35 ya di hari Minggu ini. Karena besok kabarnya itu sudah tinggal itu happy-happy, beli-beli oleh-oleh, lihat bazar dan juga expo yang ada di sana, Intan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dan jangan lupa ya pesan dari Mas Jaz Zuli, salah satu muktamirin asal Kabupaten Nganjuk, nanti apapun hasil dari pemilihan ketua BBNU itu kita harus sama-sama menerima dengan lapang dada. Dan harapannya semoga bisa membawa program-program yang baik juga ya, untuk betul. Kesejahteraan masyarakat juga ya, khususnya ya Intan ya. Nanti mari dikabarkan kembali Mas Jazuli di tengah agenda, sewaktu ada waktu luang ya, kami tunggu update informasinya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ditambahkan oleh Ibu Ilma, ada di wilayah Malang. Informasinya juga cukup cerah kondisinya, lalu lintasnya ramai akhir pekan. Mbak Intan gak ke Malang gak?
0: Waduh, pengen.
1: Pengen ya, kalau
0: pengen
1: kita
0: ke
1: ditanya
0: Malang.
1: Pengen.
0: Kalau ditanya pengen gak? Pengen.
1: Waduh,
0: saya
1: ya,
0: Bu.
1: Pengen Ibu Ilma.
0: Apalagi kan vibes Malang itu wah,
1: bagus,
0: dingin,
1: ya?
0: Adem, view-nya pegunungan,
1: iya,
0: kayak gitu kan.
1: Siapa sih yang enggak pengen ke sana?
0: Siapa sih yang enggak pengen ke sana di Kota Malang,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Handoko. Ada di seputaran daerah Mengkreng, arah Kota Kediri, cuacanya juga cerah, Intan, siang hari ini. Ini sudah mulai terasa, mulai terik, Mbak Intan.
0: Nah, waduh, ya, panas dong ya.
1: Mulai panas ya, lalu lintas juga banyak kendaraan pribadi dan ada beberapa untuk kendaraan bermuatan barang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Nanti saya geser ke Ii, silakan.
2: Ada Pak Rohman di Tulungagung. Ini menyampaikan walaupun akhir bulan tapi masih ramai juga sekitaran Semen. Nah, ini arah ke Pantai Popoh diinformasikan masih tetap ramai sampai dengan jam 11 siang ini. Info dari Ibu Anita, perjalanan menuju ke arah jalur dalam Kota Kediri ini sudah nyampe di sekitaran alun-alun. Okay. Alur lalu lintas juga masih aman, tidak ada keramaian. Kemudian dari Bu Fitri menyampaikan perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di jalur Bagor. Untuk arus lalu lintas lumayan lancar. Yang pagi tadi sempat diinfokan ada jalan santai, ini juga sudah selesai sehingga arus lalu lintas tidak ada hambatan lagi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Iis. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 11 siang lebih 23 menit ya, kondisi jalanan beberapa jalur diinformasikan juga tentunya masih aman dan lancar saja ataupun di ruas tol ya. Anda yang saat ini sedang agendanya di luar ruangan bersama dengan rekan kerja atau mungkin bersama dengan keluarga atau mungkin sedang melakukan aktivitas perjalanan, tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya. Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal, ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan lupa jam 1 siang nanti ya, ada kegiatan karnaval di wilayah Warungoto Nganjuk Seru Cakra. Jadi memang tentunya beberapa titik jalur dalam kota Nganjuk di wilayah Warungoto nanti sedikit terhambat karena imbas adanya karnaval di sana. Anda yang saat ini sedang di rumah saja bersama dengan keluarga, ini juga monggo bisa diinformasikan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di siang kali ini ya, jam 11:33. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001061. Sementara itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2027 nantinya diperkirakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menyebutkan kenaikan biaya tersebut nantinya akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Pemerintah memastikan pembahasan biaya haji tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Kenaikan biaya tersebut berkaitan dengan berbagai komponen pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan lainnya. Kemenhaj menegaskan peningkatan biaya harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga jemaah mendapatkan layanan yang lebih baik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Dengan adanya peningkatan biaya sekaligus kualitas layanan, diharapkan pelaksanaan ibadah haji 2027 dapat berlangsung lebih optimal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah Indonesia. Edisi hari Minggu Sedulur Cakra, tentunya untuk di siang kali ini Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya, dan nantinya akan saya putarkan untuk di ruang dengar Anda. Boleh banget ya, pop, pop barat, pop Inggris itu ya, kemudian dangdut juga boleh, pop Indo juga boleh. Anda bisa kabarkan atau informasikan untuk judul lagunya, kemudian penyanyinya siapa, dan jangan lupa ditambahkan ya untuk informasi cuaca ataupun informasi lalu lintas yang Anda lalui siang kali ini seperti apa. Saya cek informasi terlebih dahulu. Angga, silakan.
1: Baik, ini ada Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, okay. Bapak Didi Prastya. Ini mengabarkan bahwa untuk kebakaran di kawasan Desa Kapas, Sukomoro tadi benar adanya ya, kebakarannya ini rumah. Namun untuk press release-nya masih belum keluar ya. Ini soalnya masih proses pemadaman api, belum selesai. Dan ini video yang dikirim oleh beliau, yaitu rumah yang terbakar ini, yang terbakar ini sepertinya bagian dapur ya Intan ya, kalau okay. Dilihat dari video yang dikirim oleh beliau, dan juga atapnya juga sudah roboh. Dan untuk informasinya kami masih menunggu update perkembangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Lalu ada informasi ini dari Pak Suwarji, beliau perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Trenggalek, sekarang melintas di kawasan Terminal Kediri, arus lalu lintas dilaporkan lancar, cuaca juga sedikit redup. Untuk arus lalu lintas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Lalu ada informasi dari Pak Marsudi, ini dari Nganjuk mau menuju ke Magetan, sekarang sudah sampai di kawasan Caruban, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga sedikit berawan. Lalu ada Mbak Nina di Simpang Mengkreng, arus lalu lintas saat ini masih ramai lancar juga, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Octavia, ini dari Kediri mau menuju ke Jombang, sekarang sedang melintas di kawasan Ngoro, arus lalu lintasnya juga dilaporkan lancar, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Danti, silakan.
2: Ada Mas Fano menanyakan info bazar wilayah Nganjuk, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Iya, okay. Kalau untuk wilayah Nganjuk, bazar itu masih ada di alun-alun Nganjuk sampai dengan tanggal 5 September ya, Intan.
0: Iya,
2: ya?
0: Betul.
2: Iya, masih cukup lama. Kemudian ada juga bazar itu terakhir hari ini yang Jalan Gatot Subroto, Kertosono ya. Kalau masih mau nonton bazar yang di Kertosono tapi lokasinya beda, ini ada bazar dan hiburan di halaman Kecamatan Kertosono tapi tanggal 4 sampai dengan 5 September. Masih bulan depan ya. Okay. Itu mulainya jam 3 sore sampai dengan selesai. Kemudian tadi informasinya wilayah Gondang Nganjuk, Bapak Joko, nanti jam 3 sore juga ada bazar
0: Intan. Oh gitu.
2: Di sana.
0: Okay.
2: Iya, banyak ya agenda-agenda PHBN di penghujung bulan Agustus ini. Besok sudah penutupan tanggal 31, apalagi menepati hari Senin ya. Jadi ini banyak yang disegerakan sejak kemarin dan juga hari ini. Hari ini yang itu banyak jalan santai, kemudian pawai budaya, karnaval. Jadi harap waspada, hati-hati apabila jalur rute yang kebetulan dilalui ternyata sedang menjadi rute pelaksanaan gerak jalan, jalan santai, karnaval, pawai budaya atau yang lain sebagainya. Kemudian informasi lainnya, kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Jono, ada di wilayah Jongbiru Kediri. Lalu lintasnya ramai kendaraan mobil pribadi, Mbak. Akhir pekan untuk cuaca disampaikan ternyata di sana sedikit berawan, Intan.
0: Gitu.
2: Iya, okay. Tidak terlalu terik ya menjelang jam 12 siang, padahal biasanya jam 12 siang itu matahari tepat di atas kepala. Ini kok agak berawan. Harap tetap waspada, di sana itu masih banyak pesepeda yang nyebrang jalan, Intan. Apalagi kan jalurnya cukup lebar ya. Jadi kalau untuk pejalan kaki maupun pesepeda, kalau mau nyebrang kan membutuhkan waktu yang lumayan juga. Nah, ini hati-hati ya untuk yang naik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di lokasi tersebut, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Dani Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi menyatakan tidak adanya laporan kerusakan fasilitas transportasi umum akibat demonstrasi yang berlangsung pada Kamis ya, 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Menhub mengatakan gangguan yang terjadi hanya berupa hambatan perjalanan di stasiun Palmerah, namun belum ditemukan kerusakan sarana maupun prasarana transportasi publik. Menhub menjelaskan pemerintah melakukan sejumlah pengalihan rute transportasi sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama aksi penyampaian aspirasi. Menurutnya, pengaturan lalu lintas dan transportasi dilakukan agar masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapat. Sementara penggunaan transportasi umum tidak terlalu terganggu. Menhub berharap aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat diterima dengan baik setelah pimpinan DPR memberikan ruang untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan menggunakan fasilitas umum secara bijak agar pelayanan transportasi tetap aman bagi seluruh pengguna. Dudi juga berharap seluruh rangkaian penyampaian pendapat ini segera selesai sehingga aktivitas masyarakat dan layanan transportasi umum dapat kembali normal.
1: Zona Cakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstik kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Euforia kemerdekaan juga terus berlangsung ya untuk di penghujung bulan Agustus kali ini. Beberapa daerah sedari pagi sampai dengan siang atau nanti malam ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah satunya nanti ada karnaval juga dan diikuti adanya 19 sound system ya. Lokasi di wilayah Mojokerto, itu di desa Panda Asri, maksudnya Jatirejo. Tadi sempat dikabarkan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krishna juga ikut berpartisipasi menjadi peserta karnaval. Dan tentunya nanti juga berlangsungnya ada kegiatan karnaval di wilayah Badas Kediri, juga dimeriahkan dengan ada 32 sound system sedulur cakra. Ramai sekali ya tentunya. Gimana, apakah tertarik? Jadi monggo saja langsung datang. Jadi pilih yang di Badas Kediri atau di wilayah Panda Asri, Jatirejo, Mojokerto. Tinggal pilih saja yang terdekat dari daerah Anda itu yang mana, di wilayah Kediri atau di wilayah Mojokerto, atau yang di Nganjuk. Di Nganjuk juga ada, namun kalau untuk sound systemnya itu sepertinya kok tidak ada ya, jadi hanya karnaval atau pawai budaya saja.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper, Angga silakan.
1: Baik Intan, ini ada informasi masuk dari Pak Suprianto. Ini di Blora, ini ada acara lomba ojek gabah Intan.
0: Ojek gabah yang kemarin,
1: iya,
0: itu
1: yang
0: ya,
1: kemarin
0: sempat
1: itu
0: diberitahukan gimana-gimana.
1: Nah, ini startnya seru banget loh. Ini start juga ada yang bagian mayungin ya.
0: Oh gitu, mayungin.
1: Iya, seperti okay. MotoGP loh ini.
0: Oh MotoGP, waduh.
1: Iya, tapi ini membawa,
0: membawa apa?
1: Dua karung gabah.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Membawa dua karung gabah hasil panen. Jadi siapa yang paling cepat itulah juaranya Intan.
0: Oh, siapa cepat dia dapat.
1: Iya, gitu. Siapa cepat dia dapat. Oh, gitu. Ini beliau juga melaporkan ada yang mulai tumbang satu persatu Intan.
0: Waduh, tumbang satu persatu gimana
1: ini,
0: itu jadinya?
1: Ini ada yang tercebur ke sawah tetangga.
0: Lulululul.
1: Ada yang,
0: kasihan dong.
1: Iya, ini ada yang gabahnya jatuh juga ini.
0: Oh, gitu.
1: Intan.
0: Okay.
1: Jadi kalau gabahnya jatuh harus dinaikin lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini okay. Kalau sampai finish gabahnya juga harus dua karung itu harus utuh.
0: Oh,
1: kalau jatuh
0: gitu.
1: Dinaikin.
0: Oh iya iya.
1: Gak boleh ditinggal, soalnya
0: gak
1: kan.
0: Gak boleh ditinggal.
1: Iya, soalnya ini kan balap ojek gabah ya.
0: Balap ojek gabah itu jadi sekali ngojek itu dua.
1: Iya gitu. Sekali jalan tuh dua gabah ini.
0: Oh gitu, gak boleh satu.
1: Gak boleh. Oh. Untuk medannya ini juga
0: gimana?
1: Jalan aspal, lalu ke parit, baru ke persawahan Intan.
0: Oh gitu.
1: Jadi waduh. Ada tiga medan yang berbeda dengan rintangan yang sangat menantang ini.
0: Iya, tentunya kendaraannya juga dimodifikasi ya.
1: Nah, untuk kendaraannya ini kendaraan modifikasi trail Intan.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay, kendaraan okay. Trail yang buat jelajah itu loh Intan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan itu bisa di segala medan ya Intan ya.
0: Iya betul.
1: Jadinya bisa dibuat ojek gabah ini yang medannya cukup mengeri ya.
0: Iya,
1: kalau
0: dong.
1: Lihat medannya ini.
0: Mm-mm.
1: Hanya jalan setapak dilewatin satu unit sepeda motor dengan membawa dua karung gabah dengan berat sekitar totalnya itu 2 kuintal Intan.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Lalu ada informasi masuk dari Bu Inung. Ini melaporkan di kawasan Rejoso, arus lalu lintas lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuacanya cukup panas, 33 derajat dilaporkan oleh beliau. Beliau juga ada lagu Ada Rindu Untukmu dari Pance.
0: Iya,
1: lagu
0: tadi.
1: Favorit Bu Inung ini Intan.
0: Barusan saja saya putarkan ini. Lagu
1: iya,
0: favoritnya betul. Bu Inung ternyata ya.
1: Iya, ternyata lagu favorit Bu Inung juga. Beliau juga mengabarkan hal tersebut. Terakhir ini ada pesan masuk lagi dari Mbak Rizka. Ini melaporkan di wilayah Pare, arus lalu lintasnya masih ramai lancar, juga ada beberapa yang mau berangkat menonton karnaval buat nyari tempat Intan.
0: Oke,
1: karena
0: jadi
1: pasti
0: buru-buruan ya.
1: Iya, buru-buruan nyari tempat, udah pada berangkat. Ada yang dari Kabupaten Malang juga loh,
0: oh,
1: pecinta sonorek
0: ya.
1: Ini.
0: Iya, iya. Betul, kalau untuk pecinta sonorek dimanapun biasanya didatengin.
1: Yes, betul, ada yang naik kendaraan pribadi, ada juga yang rombongan Intan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya, update perkembangannya seperti apa, lalu lintas di daerah Anda, apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Tentunya kewaspadaan itu pun biasanya dikarenakan ada kegiatan karnaval atau mungkin ada kegiatan masyarakat lainnya ya, karena mengingat juga saat ini di penghujung bulan Agustus, jadi akhir Agustus ini acara intinya biasanya untuk di beberapa daerah. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan masyarakat sedari pagi sampai dengan siang hari ini yang masih berlangsung. Tentunya harap diwaspadai ketika Anda melintas di beberapa titik jalur kepadatan agar untuk mengurangi laju kendaraan Anda. Untuk di siang kali ini seluruh cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 12 siang. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Seru Jagra, untuk saat ini sudah masuk di jam 12 lebih 8 menit ya. Saya update informasi ke Angga, silahkan.
1: Ada informasi masuk di sini dari Mas Atim. Melaporkan di perempatan Narakunjeng ditutup total dan dialihkan lewat Gudo Jombang. Dan ini banyak yang kesasar di daerah wilayahnya Mas Atim ini. Iya, dan karena ada pengalihan arus lalu lintas. Bukan, ini karena ada acara karnaval. Iya, di kawasan Kunjang. Arah Kunjang kan ditutup, jadi diarahkan lewat Gudo. Lalu ini banyak yang kesasar lewat wilayahnya Mas Atim, Iis. Dan ini juga Mas Atim bersama para warga setempat berinisiatif untuk mengarahkan para pengguna jalan yang kesasar di kawasan tersebut dan diarahkan lewat tembusan Kuwik atau SMP Kunjang 2 Macan Putih Balong Jeruk. Ini Mas Atim juga mengabarkan tadi ada 5 mobil yang kesasar di kawasan desanya. Dan akhirnya Mas Atim dan kawan-kawan mengantarkan atau menunjukkan jalan kepada pengguna jalan yang kesasar. Is. Dan saat ini juga masih mengantarkan orang-orang yang kesasar, Is. Wah, respect buat Mas Atim dan kawan-kawan yang sudah membantu pengguna jalan untuk menemukan jalan yang
0: benar ya.
1: Yang benar ya ini. Jalan alternatif yang benar maksudnya. Yeah. Nah, ini juga memberikan saran Bada seharusnya ditutup, soalnya kalau ngikutin maps jelas dilewatin ke wilayah Dungu Siang untuk ke Kunjang atau Kertosono. Jadi kalau ngikut Google Maps itu mutar-mutar. Jadi akhirnya Mas Atim dan kawan-kawan ini inisiatif mengantarkan pengguna jalan itu ya, Iis ya.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Slamet, melaporkan di wilayah Karangsemi Gondang arus kendaraan juga melintas normal, lancar, tidak ada kendala juga. Lalu ada informasi tadi dari Mas Yulio, ini request perempuan paling cantik di negeriku Indonesia.
0: Siapa saya ini?
1: Nah, siapa ini? Lagunya Dewa 19.
0: Oh,
1: maksudnya
0: lagu,
1: Is.
0: Iya.
1: Nah, lalu beliau juga melaporkan arus lalu lintas di kawasan Pare Kediri lancar jaya, aman dan cerah. Beliau sedang bersepeda ini di kawasan Kampung Inggris dan juga mengabarkan ada penutupan jalan ini di wilayah mana ini, bisa ditambahkan ini Mas Yulio ini. Lalu ada Bu Inung.

0: mengabarkan cuaca 33 derajat Celcius di kawasan Rejoso. Lalu ada lagi informasi ini dari Mbak Umi, melaporkan di wilayah Mojoroto sampai Merican arus lalu lintasnya masih normalis.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Yang sudah bergabung saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Riono.
1: Oh, selamat siang, Wais.
0: Oke, baik. Posisi lagi di mana, Pak?
1: Lagi leyeh-leyeh ini, Wais. Di ladang panas, Wais.
0: Panas, ge. Baik-baik. Belum itu, Pak. Belum geser dari ladang ya, sudah siang.
1: Saya gesernya itu jam 5, Wais.
0: Dari pagi itu?
1: Tanya nggak? Iya, saya nggak suka kalau di rumah siang-siang, Mbak Is.
0: Oke, baik. Gimana, Pak? Update untuk di sana? Masih sonhorkan atau enggak ini?
1: Oh, iyalah, Mbak Is. Ini infonya tanggal 5. 5 ini. Satu minggu lagi mungkin.
0: Oh.
1: 5-6.
0: Itu hari apa itu, Pak?
1: Hari apa ya, 5-6 itu apa kok? 5-nya itu Jackson, 6-nya itu Jalan, gitu loh, Is. Mas Kopo sudah, kemarin malam sudah tanya saya.
0: Oke, jadi mau hadir ya?
1: Wah iya, mau UTW sekeluarga, kecil katanya.
0: Oke, baik. Jenengan juga suka, yeah, Pak, dengan sonhorkan?
1: Wah, ya suka Mbak I, saya bah penggemar berat ini.
0: Penggemar berat. Oke. Baik, terima kasih
1: pokoknya
0: Pak
1: itu,
0: Riono.
1: Iya Mbak I.
0: Oke, baik. Selamat siang Pak Riono, selamat melanjutkan aktivitas.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang request lagu, nah ini tadi masih ada Wanita Paling Cantik ya, dan belum saya putarkan sebentar karena masih saya coba carikan dulu. Kita urutkan satu persatu untuk lagu-lagu yang akan kita putarkan hari ini. Sambil saya ingin menyampaikan bahasanya Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memasuki puncak kegiatan pada hari Minggu 30 Agustus ini. Salah satu mutamirin asal Nganjuk, Jazuli, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan pihaknya telah mengikuti rangkaian muktamar sejak 27 Agustus lalu. Jazuli menyebut, suasana di sekitaran lokasi muktamar pada pagi hari relatif lancar, meski pada malam hari terjadi kemacetan yang cukup parah. Menurut Jazuli, kepadatan masyarakat semakin terasa menjelang puncak muktamar. Dari tempat penginapan, Jazuli dapat melihat kondisi lapangan yang dipenuhi masyarakat. Jazuli menyebut, antusiasme warga Nahdiyin sangat luar biasa, terutama sejak tanggal 28 Agustus hingga malam sebelum puncak acara. Jazuli mengatakan perhatian peserta saat ini tertuju pada proses pemilihan Ketua Umum PBNU. Jazuli mengaku masih penasaran dengan sosok yang nantinya akan terpilih, mengingat dalam muktamar NU ke-35 terdapat sejumlah perubahan termasuk terkait mekanisme pemilihan. Terkait aspirasi khusus dari Kabupaten Nganjuk, Jazuli masih enggan untuk menyebut belum ada pembahasan khusus yang dibawa dalam forum muktamar itu. Jazuli juga mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai sejumlah perubahan yang sedang dibahas karena proses muktamar masih berlangsung.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Dari Mahal Ini Batasi Rasa yang baru saja saya putarkan ya. Sudah jika Anda yang tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir karena Anda bisa mengakses kembali di media sosial Facebook, Instagram, Cakra Krisna, atau bisa langsung ke website kami di www.cakrakrisna.com. Ya, Suruh Jagra, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ketum PBNU periode 2026-2031 yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu kemarin harus bergeser pada hari Minggu ini. Perubahan jadwal itu membuat rangkaian muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama juga diperpanjang. Penutupan muhtamar yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada hari ini kini dijadwalkan akan dilangsungkan pada Senin 31. Proses pemilihan Ketua Umum PBNU dan Roisa menjadi tahapan penting sebelum seluruh rangkaian muhtamar ke-35 NU resmi ditutup. Adapun Sudur Jagra, sejumlah bahasan dalam sidang pleno hari ini yakni sidang tata tertib domisioner pengurus PBNU masa hikmah 2021-2026, pemilihan dan penetapan ahwa, sidang tertutup anggota ahwa dan pengesahan Roisa masa hikmah 2026-2031, pemilihan Ketua Umum masa hikmah 2026-2031, serta penetapan mode formatur. Setelah semuanya tuntas, muhtamar ke-35 NU akan diakhiri dengan seremoni penutupan dengan mendengarkan sambutan Sohibul Bait, sambutan Ketua Umum PBNU terpilih masa hikmah 2026-2031, hingga sambutan Roisam PBNU terpilih masa hikmah 2026-2031. Selain itu, Prabowo Subianto Presiden juga dijadwalkan akan hadir dalam penutupan muhtamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Ke Danti, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi disampaikan Bapak Ilham, Mbak Iis. Mm-hmm. Akhir pekan kok enggak liburan?
0: Enggak apa ini? Oh, enggak liburan. Nah, ini.
1: Iya, kalau
0: sudah
1: beliau
0: seminggu kemarin saya enggak.
1: Betul.
0: Tidak,
1: tugas ya. Masih ada agenda lainnya. Kalau beliau informasinya ini ada di wilayah Beranggahan Kediri, Iis, di sana cukup cerah, cenderung terik.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya lancar, anginnya kencang di sana ya. Untuk kendaraan roda 2 disarankan untuk memakai masker, kacamata, helmnya ditutup ya. Dan juga gunakan jaket yang lumayan tebal atau bisa melindungi kulit juga dari teriknya sinar matahari. Ada tambahan informasi lainnya ditambahkan oleh Ibu Irianti yang ada di seputaran Kota Kediri. Ini tadi beliau itu mengirimkan sebuah video, ini loh Mbak, mobil yang kayak di Mr. Bean zaman dahulu yang warnanya hijau tuh kuning ya Is ya.
0: Kuning
1: kalau
0: itu.
1: Yang di Mr. Bean itu. Nah, itu melintas di seputaran alun-alun Kota Kediri. Lucu kata beliau ya. Dan kalau untuk cuaca di sana juga masih cukup cerah meskipun tidak terlalu terik. Ada juga Bapak Kurniawan melintas Saradan Madiun, harap waspada, masih banyak bis angkutan umum yang mendominasi, cuaca juga masih cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk, Iis, ini di Ngetos, diinformasikan oleh Mas Iwan, ini di kawasan Dodol Klodan, Kecamatan Ngetos, ada karnaval juga ya hari ini, karnaval Sonorek. Is. Lalu tadi pagi di Desa Badung, Kecamatan Ngetos juga ada jalan sehat, Is. Wah, ini benar-benar hari ini full jalan sehat ya di Nganjuk dan sekitarnya ini. Lalu ada informasi lagi ini dari Mas Satim, persiapan Karnaval Pemuda Badas Bersatu. Sekarang lagi bersama siapa ini Mas Satim ini? Persiapan Karnaval ini. Lalu ada Agung, ini beliau request lagu Tak Ingin Aku Sendiri.
0: Wah, oke.
2: Lalu ada lagi nih Pak Khairul menginformasikan di pelosok Jombang cuacanya cerah dan juga panas. Beliau juga request lagu dari Bass Band yang berjudul Kesepian Kita, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Yusatin yang menemani aktivitas Anda. Ke gatekeeper dulu, ke Danti silakan.
1: Ada tambahan informasi Mas Emba menginformasikan ya, lalu lintas sekitaran Simpang 5 Gumelo sepi. Akhir pekan kali ini kayaknya orang-orang itu pada nonton itu agenda PHBN. Kan banyak jalan sehat, jalan santai. Ada itu yang son-sonan Mas Sati wilayah Kendiri.
0: Oh iya, betul.
1: Yang kabarnya ada 32 son ya. Wah, siapa lagi yang gak tertarik ya. Ini makanya sepi, mau request saja Mbak Iis untuk menemani akhir pekan di sana. Niken Salindri, Bantaran Angin. Adakah Bantaran Angin?
0: Sebentar, saya cari.
1: Saya kok baru tahu ya lagu Bantaran Angin. Ini saya sebelumnya tuh taunya Bantaran Sungai.
0: Waduh. Banyak ini kalau bantaran sungai di pinggir sana tuh, arah ke Kertosono.
1: Soalnya ada juga yang taman itu di wilayah Madiun namanya Taman Bantaran. Itu memang lokasinya dekat dengan sungai. Jadi itu posisinya ada di baratnya alun-alun kota Madiun is Taman Bantaran. Jadi setiap hari Minggu itu ramai orang-orang car free day-an di situ. Itu saya tahu, oh ternyata Bantaran itu jadi tempat, nama tempat juga di wilayah kota Madiun. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi Mas Sati masih tetap ya di sana. Wah, karena karnavalnya pemuda badas bersatu, ini foto sama Ibu Feni, istri beliau, cantik sekali. Iya, cantik sekali nih. Dandan dengan kebaya warna hitam, kemudian ada juga selendangnya warna merah, Is. Wah, ini pasti Mas Atim jatuh cinta berkali-kali lipat. Mau diputarkan Dirget berapa kali Mas Atim hari ini ya? Itu kan Dirget kan juga kisah perjalanan cintanya Mas Atim juga bersama sang istri katanya ya. Ini selamat menikmati suasana Semarang Agustusan di sana ya Mas Atimnya. Semoga tetap aman dan kondusif. Ada Mas Hamzah, ini melaporkan dari wilayah Prambon. Oh, kalau di sana ternyata sudah mulai terik sekali, Is. Jadi harap waspada karena banyak kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, untuk angin juga lumayan. Harap waspada, jaga jarak aman, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, Is.
0: Terima kasih, Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zrujakra, penutupan muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang awalnya dijadwalkan selesai di hari Minggu namun ditunda hingga hari Senin ya. AKP Anjar Rahmat Putra selaku Kasat Lantas Polres Jombang ini menyampaikan kepolisian telah mendapat informasi dari panitia bahwa agenda penutupan digeser karena rangkaian muhtamar belum selesai. Selain itu, Prabowo Subianto Presiden juga dijadwalkan hadir langsung dalam penutupan besok pagi sekitar jam 9 pagi. Jadi besok di hari Senin ya. Karena penutupan berlangsung di hari kerja, kepolisian pun harus menyiapkan rekayasa lalu lintas lebih awal. Sterilisasi kawasan sekitar lokasi muhtamar akan dimulai sekitar jam 5 pagi untuk menyambut kedatangan dari Presiden. Kendaraan dari arah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro dapat dialihkan melalui Simpang 4 Pasar Kabu, sementara kendaraan menuju ke Kediri, Nganjuk, maupun Surabaya bisa lewat Simpang Ploso, Jombang. Kemudian Sriwijaya Keras, kendaraan dari Kediri atau Nganjuk yang menuju Surabaya itu disarankan bisa langsung masuk Tol Bandar Kedung Mulyo atau biasanya disebut Tol Kertosono. Pengendara juga disarankan menghindari Simpang Sambong karena jalur itu akan digunakan sebagai rute rombongan presiden dari helipad menuju lokasi acara. Sementara Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang menjadi akses utama menuju kawasan Tambak Beras ini menjadi salah satu titik yang dijaga ketat. Warga lokal yang hendak keluar dari kawasan masih diperbolehkan. Tapi kendaraan dari luar tidak diperkenankan masuk selama sterilisasi berlangsung. AKP Anjar menambahkan, selama beberapa hari pelaksanaan muhtamar masih ditemukan kendaraan besar yang masuk, yang mencoba untuk masuk ke Jalan Wahab Hasbullah meski sudah ada pengalihan. Kondisi itu cukup berpengaruh terhadap arus kendaraan karena kawasan Tambak Beras saat ini dipadati peserta muktamar yang banyak berjalan kaki di badan jalan. Karenanya polisi juga meminta kendaraan besar seperti truk, tronton, dan bus tidak memaksakan masuk ke kawasan Ring 1 Muktamar. Polisi juga memantau kondisi lalu lintas sesuai melalui common center dan CCTV. Jika terjadi kepadatan, pembatasan kendaraan menuju tol Tembelang dapat dilakukan secara situasional. Sedangkan aktivitas kendaraan logistik di sekitar lokasi, polisi mengimbau pelaku usaha mengalihkan ke malam hari, mulai sekitar jam 11 malam hingga menjelang subuh.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, jadi seru Jakarta untuk Anda yang besok masih akan beraktivitas di sekitaran Pondok Tambak Beras, itu mohon untuk diwaspadai juga karena acara akan selesai besok. Sebelumnya dijadwalkan di hari Minggu, namun ternyata mundur sampai dengan tanggal 31. Keramaian di sana masih terus berlangsung ya. Kalau kata Kasat Lantas, diimbau untuk yang dari arah Nganjuk, Jombang, kalau mau ke Surabaya, bisa langsung ambil di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo. Lalu kalau untuk yang dari arah Kabuh, kemudian dari arah Bojonegoro, Babat, Lamongan, itu bisa mengakses sekitaran Pasar Kabuh Jombang. Saya update informasi ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Andi. Ini menginformasikan wilayah Nganjuk Kota, lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup terik panas. Kemudian Bu Risya, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, dikabarkan lalu lintasnya juga siang kali ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman ya, cukup bersahabat. Mbak Naim ya, yang ada di wilayah Sawahan Nganjuk IIS, ternyata juga ada agenda kegiatan karnaval dan sound system. Kayaknya ini semua horekan semua ya, beberapa daerah. Ini salah satunya di wilayah Sawahan Nganjuk juga ada pelaksanaan karnaval serta ada dimeriahkan dengan sound system di sana. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Rita. Perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca terik panas. Kemudian Mbak Ayu, ini perjalanan juga sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto, jalur utama ya, diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke Angga Sandi.
2: Informasi masuk dari Mas Biv, ini ada karnaval di Gedung Dowo Rejoso ya, Iis ya. Ini untuk karnavalnya start jam 2 nanti. Ini bisa ditambahkan rutenya ya Mas Viv. Oh iya, terus beliau juga mengabarkan tadi pagi ada jalan santai juga di kawasan Desa Gedung Dowo, Iis. Jadi hari ini cukup banyak sekali jalan santai di kawasan Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ini. Lalu beliau juga request, Iis. Ini request lagunya Armada yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Lalu ada informasi masuk lagi, ini ada kebakaran di kawasan Kapas, Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada jam 10:26 tadi dan juga selesai pemadaman jam 12:20. Penyebab kebakaran ini adalah perapian diang di kandang. Dengan kronologi, Bapak Surono menyalakan perapian atau diang, kemudian ditinggal ke sawah dan tidak disadari api tersebut sudah menjalar ke jerami. Dan warga yang mengetahui adanya kebakaran tersebut langsung menghubungi call center damkar untuk meminta bantuan dan anggota damkar Nganjuk langsung menuju ke lokasi kebakaran. Untuk kebakaran ini kerugian materi diperkirakan sekitar 2 juta rupiah, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Suruh Cakra sudah hampir masuk di jam 1 siang. Saya Isatin geser dulu ke ruang Gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang sedang Sedulur Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini, satu jam ke depan bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti, Intan, dan juga Iis yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Dan bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9001061. Dulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat herbal Naria obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri.

0: ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita terima tambahan informasi disampaikan Mbak Retno. Ini ada di seputaran daerah Wilangan Nganjuk, perbatasan dengan Sarah dan Madiun. Hawa-hawa gersang mulai terasa, kata beliau. Iya, lalu lintasnya aman, lancar, dominasi kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan bermuatan barang cukup banyak, bis angkutan umum juga masih mendominasi. Ada juga Bapak Imam, ini sampai di seputaran daerah Jembatan Kertosono, tadi melintasi Mengkreng, juga aman saja sejauh ini, akhir pekan tidak sampai ada kemacetan atau antrian yang mengular panjang, itu tidak ada, Angga. Jadi cukup aman ya, harap waspada dan hati-hati saja. Ada juga Ibu Aminah yang menambahkan informasi ada di seputaran daerah Merican yang ada pabrik gulanya. Wah, iya, itu juga harap waspada ya. Untuk cuaca cukup panas terik sampai dengan siang hari ini, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Iis, silakan.
2: Ya, Angga, ini tadi ada pesan masuk dari Mas Aditya, perjalanan menuju ke arah Babat Lamongan. Ini sudah nyampe di Kabuh Jombang. Arus lalu lintas disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian kata Pak Imron, sudah melintas jalur Pare Kediri, Pare arah ke Kunjang, ini juga cukup lancar. Siang ini tidak terlalu ramai. Tadi beberapa ada acara seperti lomba-lomba, tapi masih aman, tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian informasi bahwasannya untuk Muktamar NU itu selesainya besok ya, di hari Minggu. Jadi usahakan seluruh jakra yang akan melintas kawasan Jombang, termasuk juga simpang Sambong Jombang itu ya, dekat dengan perlintasan kereta api, itu untuk disterilkan saja, karena nantinya bubaran pun juga akan lebih rame. Untuk seluruh jakra yang mengarah ke Surabaya, imbauannya langsung saja naik di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Is. Sebelumnya juga ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kasus inspeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 165.000 kasus yang dikaitkan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Kementerian Kesehatan agar segera mengambil langkah untuk menangani dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara. Yahya meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak asap. Penanganan kesehatan perlu diperkuat, terutama bagi kelompok rentan yang lebih beresiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla. Komisi 9 juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat serta memastikan fasilitas kesehatan siap menangani peningkatan kasus ISPA. Langkah tersebut dinilai penting agar dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan sekaligus mencegah bertambahnya kasus akibat paparan asap.

0: Baik, Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001. Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Yis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Halim.
0: Okay.
1: Dari Sambirejo Pare Kediri menuju ke arah SLG masih lancar ya, enggak ada hambatan.
0: Okay.
1: Kemudian dari Pak Anwari menanyakan ini musim durian atau enggak ya di bulan ini. Wah, saya kok belum tahu ya ini musim durian atau enggak ini. Kalau mau cari di kawasan Nganjuk biasanya itu di kawasan Ngetos. Ngetos ada, tapi kalau musim okay. Loh ya, kalau nggak musim saya kurang tahu. Mungkin Sudut Jakarta yang lain yang tahu bisa menambahkan info. Kemudian dari Pak Mamat, update saja Malang Kota, tepatnya di Klojen. Saat ini cuacanya agak mendung ya. Beberapa hari di Klojen juga tidak diguyur hujan.
0: Okay.
1: Belum pernah hujan juga. Untuk info arus lalu lintas sangat ramai di siang kali ini.
0: Oke. Okay. Oke, baik, terima kasih isi gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yes, Dulur Cakra, BNPB mendeteksi peningkatan titik panas dan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan terlihat di beberapa daerah, bahkan cukup signifikan di Kalimantan Barat, dan di Sumatera peningkatan juga terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Riau dan Jambi. Berton menjelaskan tidak seluruh titik panas yang terdeteksi merupakan kebakaran. Tim gabungan terus melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan titik panas benar-benar menjadi titik api dan segera melakukan penanganan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Penanganan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, DAOPS, Satpol PP, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, relawan, masyarakat peduli api, serta pihak swasta lainnya. BNPB juga mengerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di wilayah terdampak. Patroli dilakukan untuk menemukan titik api baru, sekaligus memantau perkembangan kebakaran. Jika kebakaran membesar, penanganan akan dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Udara untuk melakukan operasi waterbombing.

0: Baik sedulur cakra, untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Klisna dan Instagram @1061 Cakra Klisna. Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, kita kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Iis.
1: Ada Pak Muhlis ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Surabaya. Okay. Ini nanti mau ke Juanda ternyata ya. Nah, beliau menyampaikan di ruas tol Mojokerto masih aman. Kemudian tol Waru juga masih aman, tidak ada hambatan. Okay. Kemudian dari Bu Anis menginfokan untuk siang kali ini di jalur Woceret Nganjuk, beliau menyampaikan tidak ada hambatan juga, masih aman saja ya.
0: Okay.
1: Kemudian untuk info cuaca juga masih sangat cerah, panas begitu. Info arus lalu lintas di jalur Sawahan Nganjuk arah ke Brebeg masih lancar. Ini informasi dari Bapak Widodo, cuacanya juga cenderung lebih redup. Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Danti, silakan.
2: Tadi kita itu kan terima informasi ya Angga terkait dengan penemuan jenazah bayi di Sungai Sidowarek. Ini masuknya Ngoro Jombang dan sudah menerima laporan sementara dari PLT Kapolsek Ngoro Polres Jombang itu Susilo. Informasinya betul ya, benar ada penemuan bayi. Jenis kelaminnya perempuan, lokasinya Sungai Konto, jurusan Kediri yang berada di wilayah Desa Sidowarek, Ngoro Jombang. Dan bayi ini ditemukan sekitar jam 9:30 pagi waktu Indonesia Barat atas laporan Kepala Dusun Wonorejo Sidowarek. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, bayi yang berjenis kelamin perempuan tadi diperkirakan berusia 2 atau 3 hari karena masih ada ari-arinya. Kondisi meninggal dunia saat ditemukan. Dari rekan-rekan kepolisian juga mohon doa agar dipermudah dalam proses penyelidikan dan segera menemukan orang tua atau pelaku pembuang bayi tersebut. Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Intan, silakan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra. Ini aktivitas perjalanan di wilayah Ngeronggo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman, lancar, tanpanya ada kewaspadaan apapun ya. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Aktivitas perjalanan dari Kertosono Nganjuk ini akan mengarah ke Jombang. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca juga cukup terik panas ya untuk di siang kali ini. Lalu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan ini oleh Mas Imam, perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah ke Jongbiru. Lalu lintas jalur utama juga masih aman saja, namun untuk yang mendominasi mobil pribadi. Cuaca juga siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya juga ada Danti dan Iis di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sedulur cakra, memasuki minggu terakhir di bulan Agustus, sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk hari ini menggelar kegiatan jalan santai sebagai bagian dari penutup rangkaian peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Kegiatan jalan santai sekarang digelar di sejumlah wilayah, di antaranya ada Sekaran, Godean, Keramat, Bat-Bat dan Ploso Harjo. Lalu juga tadi ada laporan bahwa jalan santai juga dilaksanakan di kawasan Brebeg, Bagor, lalu Mangundikaran, Kedung Dowo, Rejoso, serta di Badung, Kecamatan Ngetes juga ada jalan santai pada hari ini. Nah, karena jalan santai ini juga menjadi salah satu kegiatan yang paling banyak dipilih masyarakat untuk menutup rangkaian perayaan kemerdekaan selama bulan Agustus. Selain menjadi sarana olahraga dan menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta silaturahmi antar warga. Antusiasme masyarakat pun terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan bersama keluarga maupun warga di lingkungan masing-masing. Dengan digelarnya berbagai kegiatan jalan santai ini, semarak PHBN di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk semakin terasa hingga penghujung Agustus ya Sedulur Cakra. Masyarakat tidak hanya diajak untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan bagi warga yang melintas di sekitar lokasi kegiatan jalan santai, jika saat ini melintas tetap diimbau untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi arus lalu lintas karena masih terdapat peserta jalan santai di sejumlah ruas jalan. Tidak hanya itu Sedulur Cakra, ini tanggal 30 Agustus hari ini juga ada beberapa kegiatan karnaval seperti di kawasan Badas dan juga Kepung Kabupaten Kediri, Sedulur Cakra.

0: Baik, sedulur cakra, informasi masuk yang di ruang gatekeeper sejauh ini. Kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, sedulur cakra. Tadi juga banyak laporan mengenai banyak yang mengadakan acara jalan santai pada hari ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Karena hari ini juga hari Minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2026 ini, sehingga banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi penutup kegiatan PHBN di daerah masing-masing, sedulur cakra. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda, sedulur cakra? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Kembali ke ruang gatekeeper, cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Andre, ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Ngoro Jombang. Lalu lintas saat ini lumayan ramai juga. Kemudian untuk di jalur Pujon Malang ya, mohon hati-hati karena ada perbaikan pelengsengan. Lalu lintas diatur bergantian, ditambah dengan akhir pekan ini agak ramai juga. Sebentar saya kecilkan ini untuk video yang dikirimkan ke kita. Kemudian Prambon Nganjuk arus lalu lintas banyak mendominasi kendaraan roda 4 ya, karena cuacanya sangat cerah hari ini, cukup panas, banyak yang beraktivitas juga. Lalu dalam muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama, besok Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir ya di hari Senin begitu, di jam 9 pagi insya Allah. Nantinya juga akan ada beberapa titik yang akan ditutup serta dialihkan, karena jalur-jalur tersebut akan digunakan untuk jalur yang dilewati oleh tamu-tamu penting begitu. Kemudian informasi dari Ibu Siti Aminah, jembatan Brawijaya, Kota Kediri, lalu lintasnya lancar. Ini banyak kendaraan roda 2, roda 4. Kemudian juga untuk cuaca hari ini masih sangat cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Is di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper juga ada Intan, Danti dan juga Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Kita kembali cek informasi ke Iis, silakan.
1: Pak Hajir, go home atau pulang. Batu Malang ya, Batu saat ini masih aman saja, tidak terlalu ramai. Jadi memang beberapa hari ini di Batu, Kota Batu, lalu di Malang juga tidak terlalu padat. Mungkin karena satu ya, mereka takut ya kalau Agustus kan di sana banyak yang dialihkan. Jadi makanya masih aman saja, karena di Pujon, di Batu itu banyak acara. Kemarin malam saat saya pulang dari Kota Malang itu juga cukup lancar sekali, tidak ada hambatan. Sekitar jam berapa ya malam itu sudah lancar sekali, karena memang sorenya ternyata sudah ada sonhorkan di sekitaran jalur-jalur mulai dari Kandangan sampai dengan Kota Malang. Request dari Pak Hajir, Aerosmith dari Armageddon. Nah ini lagunya yang mana, tapi entah penyanyi yang Aerosmith Armageddon, tapi ada ini di playlist kita ya, nanti bisa diputarkan. Sepi lalu lintasnya, ini kayaknya lewat jalur Mojokerto atau lewat Kandangan ini Pak Hajir. Sepertinya lewat jalur Kandangan ya, nanti lanjut di Mojokerto begitu. Pak Saiful request lagu Laut Kidul, saya dengarkan sambil nyuci piring di rumah. Membantu pekerjaan istri ya berarti. Wah saya suka sekali ini Pak Saiful ya, apabila ada yang berkenan untuk membantu pekerjaan rumah begitu. Apalagi hari ini kan hari Minggu. Pak Hajir, betul, nanti saya mau lewat Kandangan saja Mas Angga. Jadi gak lewat jalur Mojokerto, tapi lewat di jalur Kandangan Kediri Angga.
0: Baik, terima kasih. He is the gatekeeper.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, baik seluruh cakra. Tadi lagu request dari Bapak Saiful ya. Nanti habis ini requestnya Bapak Hajir. Jadi untuk seluruh cakra, karena ini hari Minggu atau tanggal merah, bisa request lagu ya dengan WA ke gatekeeper kami di 0852 9001. Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten Nganjuk memetakan 6 desa di 4 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Pemetaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan pemantauan sejak awal Mei. Untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang di sejumlah wilayah Nganjuk, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan 6 desa tersebut masuk ke dalam wilayah yang dipetakan rawan kekeringan. Meskipun demikian, hingga Agustus 2026, BPBD Kabupaten Nganjuk belum menerima permintaan dropping atau pendistribusian air bersih dari masyarakat di wilayah tersebut. BPBD tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air, terutama di daerah yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. BPBD Nganjuk mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan kekeringan, untuk menggunakan air secara bijak dan mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Pemerintah daerah melalui BPBD juga siap melakukan langkah penanganan apabila nantinya terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun BPBD Kabupaten Nganjuk.

Baik, Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 2 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat siang Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore. Di ruang gatekeeper saya dibantu bertugas ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi kepada kami ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa untuk siang hari ini. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, cuaca agak terik seteru cakra kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Momennya juga masih momen Agustusan. Informasi yang masuk ke ruang gatekeeper di hari ini juga ada beberapa kegiatan ya yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka tentunya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk di wilayah Peloso Harjo Pace, seluruh cakra, lalu juga di beberapa wilayah lainnya. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Apakah sudah selesai ini kira-kira untuk momen Agustusannya ya? Anda boleh kabarkan di 0852 9001061. Ya, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat siang Pak Tamin.
1: Selamat siang, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, macam hal penjelasan juga begitu toh.
0: Alhamdulillah saya sehat Pak Tamin.
1: Amin.
0: Iya, gimana nih kandangan, udah selesai belum ini untuk agenda apa namanya Agustusan atau masih ada?
1: Udah kayaknya sudah habis mas.
0: Udah habis ya. Terakhir agendanya apa tuh Pak Tamin?
1: Agendanya ya ada jalan santai. Ada lomba-lomba itu mas.
0: Oke oke. Wah ini rame juga ya.
1: Iya ini mau ke sawah panas Pol.
0: Oh gitu.
1: Nyantai di rumah mas Yan. Sore ke sawahnya agak sore lihat pengairan mas. Dan saya tanam jagung manis.
0: Oh jagung manis tanamannya.
1: Sudah mulai tumbuh buah.
0: Oh udah umur berapa tuh Pak Tamin?
1: Masih 1 bulan setengah mungkin mas.
0: Oh iya. Tapi selama ini aman ya?
1: Aman mas, pengairan lancar, tidak ada kendala, air selalu ada tiap hari. Yang penting kan kerjasama antar petani tuh mas.
0: Benar.
1: Makanya nggak ada katanya Mbak Erika atau Mbak siapa ya, tak tanya. Oh Mbak Danti. Katanya di daerah sini banyak yang putih daunnya jagung katanya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Tapi kalau di sana masih aman ya?
1: Aman mas, ada syaratnya. Kalau Pak Tamin kan punya syarat.
0: Syaratnya apa itu syaratnya?
1: Syaratnya pokok tanam jagung itu jangan sampai padang bulan.
0: Oh mas, gitu rahasianya.
1: Gimana kalau enggak begitu? Pokoknya tanam itu pakai barengi matahari malam lu mampu dulu mas.
0: Gitu. Gak boleh pas waktu itu ya.
1: Tak jadi siapa yang gak membolehkan. Ya boleh saja.
0: Oh boleh.
1: Membolehkan kan ya itu tadi gitu mas. Orang dulu orang-orang tua saya kan bilang kalau tanam jagung itu walaupun jagung kering, jagung manis kok biar tidak putih ini gimana Pak Tamin?

0: kan ditanya saya.
1: Mm-hmm.
0: Acara tak saya jawab ya ini Mas Jamal ini tak jawab.
1: Iya iya iya. Waduh. Jadi ada rahasianya sendiri ya ternyata ya.
0: Pokoknya kalau Mas Jamal meluncur mm-hmm. pas waktunya pas nanti saya SMS. Suruh Mas Jamal.
1: Siap.
0: Salam
1: okay.
0: Cuma sedikit Mas Jamal uji coba saya. Mana ya kalau saya tanggung jagung sebagian jagung yang 100 ru itu saya tanggung jagung kering, yang 20 ru itu saya tanggung jagung manis pinggir jalan. Coba saja, saya cuma nyoba Mas. Ternyata hasilnya kok maksimal ini kayaknya loh Mas.
1: Ya semoga lah ya.
0: Iya, harganya pokok tetap. Sekarang kan 6.000 berapa itu Mas? Satu kilonya jagung manis itu.
1: Iya.
0: 10 atau 6.200 satu kilo itu loh Mas. Lo jagungnya membesar kan satu kilo hanya 2 atau 3 biji toh Mas. Dan yang saya juga Mas Jamal, ya mudah-mudahan maksimal.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Tamin sudah bergabung.
0: Sama-sama, Mas Jamal. Salam untuk semua kru Cakra Krisna. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tamin yang ada di kawasan Kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seru Cakra yang sedang di perjalanan ya. Ini boleh disampaikan kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun cuacanya seperti apa untuk ke di siang menuju sore hari ini. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ya ini tadi Pak Irno ya bergabung melalui WhatsApp, katanya asik tarik Mas Jamal.
0: Waduh,
1: pelan saja tapi nariknya ya.
0: Gitu ya.
1: Awas tangannya gitu.
0: Pak Irno nggak lagi bertugas di Muktamar nih?
1: Sepertinya tidak. Tadi
0: beberapa
1: pagi,
0: hari kayaknya di Muktamar tuh.
1: Oh ini jalan pagi tadi Mal.
0: Oh iya iya iya. Ya.
1: Tingkat kelurahan Jelakombo. Dapat jadi apa ini Pak Yitno? Oh pelaksananya masih tanggal 6 September. Mohon maaf Mal.
0: Oh 6 September.
1: Keliru, iya, miskomunikasi
0: oh, gitu.
1: Ini tadi ya. Saya kira saya kira hari Minggu ini apa namanya jalan santainya karena apa beberapa wilayah ya Mal ya ini kayak serentak gitu karena ini kan minggu terakhir di bulan,
0: Agustus. Oh iya ya tanggal
1: ini,
0: 30 ya.
1: Iya betul, jadi Sabtu minggu kemarin saya sampai gak bisa pulang loh Mal.
0: Kenapa tuh?
1: Gang-gang dinjarakan semuanya ditutup.
0: Iya semuanya pada
1: lomba,
0: ngadain kegiatan ya.
1: Iya pada lomba, lektunan semuanya. Terus saya pulangnya lewat mana ya. Ini ya, harap maklum Agustusan setahun sekali.
0: Nah, iya.
1: Ini tadi acaranya diundur karena ada muktamar.
0: Oh gitu, harusnya gitu. Hari ini ya.
1: Harusnya sepertinya di minggu terakhir ini.
0: Oh iya iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi karena ada muktamar jadi ya akhirnya diundur tanggal 6. Seperti itu karena selama muktamar di lingkungan Jombang Kota itu tidak boleh ada acara apapun kecuali maulidan dan juga pengajian.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Ya, jadi akhirnya jalan santainya itu diundur tanggal 6 September. Ya, jadi ya wes enggak apa-apa ya. Tetap apa namanya meramaikan lah Mal ya. Jombang Kota saat ini cuacanya juga panas, tadi sempat disampaikan Pak Yitno, anginnya juga lumayan kencang, yang alergi debu bisa antisipasi, betul. Jadi kami sarankan untuk seluruh jakra yang memiliki alergi debu ketika perjalanan, terlebih mengendarai sepeda motor, pakai masker yang tebal. Ya kan Mal, pakai masker yang tebal, pakai kacamata. Karena kadang tutup helm itu tidak cukup melindungi mata kita dari debu yang bertebaran.
0: Nah, ya itu.
1: Ini musim kemarau, anginnya kencang, kering ya. Jadi kan debu-debu bertebaran. Sehingga mungkin bisa pakai masker ya, seru cakra. Ini ditambahkan Pak Yitno, kemarin malam jaga Mal.
0: Loh, kemarin malam.
1: Kemarin malam jaga bersama tim kesehatan dari kantor ranting NU Jelakombo. Ada peserta muhtamar yang ngedrop jadinya dilakukan
0: gitu.
1: Perawatan.
0: Jadi Pak Yitno ini di pos kesehatan ya berarti ya?
1: Iya, bersama tim kesehatan
0: di ranting NU.
1: Ini tapi tetap kondusif ya Pak Irno. Jadi penanganan pertama itu langsung dilakukan oleh tim kesehatan juga kalau memang ditemui adanya peserta yang ngedrop karena kan memang cuacanya panas gitu ya Mal.
0: Jadi samping itu kan 5 hari acaranya.
1: 5
0: ya.
1: Hari acaranya banyak orang juga kan. Ini sehingga
0: rata-rata juga mohon maaf ada yang sudah sepuh
1: sudah
0: gitu
1: lansia,
0: kan. Lansia.
1: Betul. Jadi kan energi memang harus diatur dengan
0: betul.
1: Baik ya. Jangan terlalu diforsir saat siang, diforsir saat sore. Jadi memang harus dibagi dengan sebaik-baiknya. Istirahat pun juga harus cukup ya. Tempat-tempat istirahat kan juga sudah disiapkan ya Mal ya. Untuk peserta muhtamar di beberapa titik juga sudah disediakan. Jadi bisa dipilih saja untuk beristirahat karena istirahat itu penting sekali. Mengingat acaranya juga 5 hari pada juga di setiap harinya. Cuaca wilayah Jombang juga sedang panas-panas. Ya. Ini di rumah singgah kata Pak Yitno itu ada ruang istirahat, ada pijat refleksi.
0: Waduh. Jadi berarti para peserta muktamar dimanjakan semuanya ya.
1: Dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan.
0: Kemarin
1: ya.
0: Itu ada ini kayaknya saya lihat di media sosial itu ada bakso gratis.
1: Ada bakso gratis
0: iya,
1: juga.
0: Iya, dari teman-teman Muhammadiyah itu.
1: Dari teman-teman Muhammadiyah. Tetap ikut membantu gitu
0: ikut
1: ya.
0: Ikut membantu juga.
1: Ikut membantu. Jadi di rumah singgah ada ruang istirahat, pijat refleksi. salah satunya dari ranting NU Jelakombo.
0: Wah, ini saya punya ide nih. Jadi apa gini, saya pertama mau manfaatin fasilitas pijat refleksi gratis dulu dari terus? Pak Yitno ya kan. Habis itu cari bakso gratis dari Muhammadiyah. Nah.
1: Terus istirahat.
0: Terus ya. Istirahat.
1: Kan fasilitas di sana pasti kasur, semuanya
0: oh, iya,
1: sudah
0: benar,
1: disediakan. Bahkan ada juga yang ber-AC kan, meskipun tidak semuanya. Kemudian ini tadi dari Kak Fatimah. Waduh, ini menginfokan pantauan cuaca dan arus lalu lintas dari wilayah Magetan, Mal. Ini Kak Fatimah mendengarkan melalui streaming atau radio analog ya kira-kira. Kan lumayan jauh ya, Mal ya.
0: Iya, benar.
1: Magetan sana. Menyampaikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Sarangan ya. Jalur wisata Pelausan arah Sarangan terpantau padat merayap, ramai lancar karena libur akhir pekan. Diimbau untuk pengendara yang melintas di sekitar SPBU Pelausan tetap waspada. Kemudian jangan lupa ini karena kan jalannya berkelok-kelok naik turun ya. Cek fungsi rem karena jalur turunannya lumayan tajam.
0: Betul.
1: Kemudian juga diingatkan sama pengendara di jalur jalan PB Sudirman dan sebagian jalan Pahlawan sekarang sudah searah. Jadi arahnya ke timur, arah timur ke barat gitu ya. Untuk arah sebaliknya dialihkan melewati jalan Kresno, Pandu, dan Wismo. Itu untuk jalur di Kota Magetan. Jadi di Kota Magetan itu ada beberapa
0: perubahan
1: pengaturan
0: gitu ya.
1: Perubahan, betul. Jadi harap diperhatikan papan penanda juga sudah dipasang ya di lokasi. Sementara cuaca di Kota Magetan cukup terik, cerah berawan, untuk suhunya sekitar 33 derajat Celcius, Jamal.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Hari ini 30 Agustus 2026 di wilayah Merbek ada Karnaval Pawai Budaya Sound System ya, Jamal. Tapi ini miniatur. Jadi
0: oh, miniatur
2: bukan,
0: ya?
2: Iya, miniatur. Jadi bukan yang gede-gede. Jadi truk-truk yang kecil-kecil.
0: Ditarik itu ya?
2: Iya, betul. Yang ditarik.
0: Lucu lah itu, Ima.
2: Iya, banget. Apalagi ada pawai budayanya juga.
0: Nah, itu.
2: Jadi ada yang pakai kostum-kostum dan di belakangnya nanti ada miniatur truk sound horror gitu. Dimulai pukul 2 siang, jadi sudah sekitar 30 menitan yang lalu ya untuk mulai pawai budaya di wilayah Merbek ini, yang dimana startnya di dusun Plagerlor, terus finishnya di Balai Desa Sendanggumen gitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, untuk kira-kira selesainya ini di pukul jam 6 sorenan ya, jam jadi habis maghrib gitu, insya Allah sudah selesai untuk di wilayah Merbek. Selanjutnya informasi yang kami terima dari wilayah Kota Malang hari ini di Minggu siang, informasi yang kami dapatkan dari Ibu Nini bahwasannya masih diselenggarakan karnaval ya di kawasan Jalan Gajayana Kota Malang. Jadi buat yang akan melintas di wilayah Kota Malang agar hindari jalan tersebut karena bahwasannya di siang hari ini masih berlangsung untuk karnavalnya begitu. Bisa mempertimbangkan jalur alternatif yang lain saja selama kegiatan berlangsung agar tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan juga dari Ibu Maya bahwasanya untuk di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Jalan Stasiun Jamal, ini juga ada karnaval yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pas di Jalan Stasiunnya ya, jadi bukan di Jalan Dohonya, tapi
0: oh,
2: di jalan
0: masuknya itu.
2: Betul, jadi di jalan masuknya itu jadi lumayan ramai sekali. Jadi
0: tapi buat rutenya deket dong ya?
2: Betul, rutenya deket. Jadi nanti finishnya di sana, di Jalan Stasiun begitu, untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi di mana untuk jalur ini kan vital juga ya.
0: Betul.
2: Yang di mana untuk mode kereta api juga banyak yang berlalu lalang di situ, jadi bisa menggunakan jalur alternatif saja ya untuk menghindari adanya kemacetan karena tidak bisa lewat Jamal kalau lewat jalan yang utama ke arah stasiun itu tidak bisa. Jadi harus lewat jalan kecil-kecil yang di sebelah utara ataupun di sebelah selatannya stasiun. Jadi bisa mengikuti petunjuk dari pihak kepolisian yang sudah dipasang ya di daerah sekitar stasiun pada siang hari ini. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Pak Bambang melakukan perjalanan dari wilayah Brebek menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di Leceret, untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca pun terpantau masih terik di siang menuju ke sore ini ya. Selanjutnya Mas Galih melakukan perjalanan dari Sukomoro ke Nganjuk Kota juga terpantau lancar di kedua arahnya, cuaca cerah. Dan untuk arus lalu lintas tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti selama perjalanan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG mulai tahun 2027. Rekomendasi tersebut disampaikan merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan mandat anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Salah satu penyebab tidak dijalankan maksimal adalah anggaran pendidikan yang digunakan untuk program MBG. Pembaca rekomendasi menyebut Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 40/PUU/2021/2026 telah memutuskan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk MBG. Sebab itu, dalam perumusan kebijakan anggaran harus sesuai dengan kemaslahatan, mempunyai nilai keadilan, tidak boros, dan ada skala prioritas. Rekomendasi hukum hingga pemilihan ketum PBNU sebagai informasi, Muktamar ke-35 digelar di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mulai dari tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2026. Dalam muktamar tersebut terdapat sejumlah agenda pembahasan hukum Islam kontemporer, termasuk rekomendasi hukum dan pembahasannya. Acara puncak muktamar, yakni pemilihan Rois Am PBNU dan juga Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Ya, kami masih tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Kira-kira juga seperti apa nih? Ada yang melintas di kawasan Jombang kah? Ini boleh ditambahkan, terutama di sekitaran Tambak Beras Jombang ya. Untuk kondisinya seperti apa pada hari Minggu ini ya. Bertepatan juga kayaknya udah hampir selesai untuk proses muktamar gitu ya. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061.
4: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIA KB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesasura dan Lembusura yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembusura dan Mahesasura dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembusura dan Mahesasura. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembusura ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri sebuah

0: Ya, Zul Cakra, saya sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto, terkait dengan karnaval di wilayah Kota Kediri yang menggunakan stasiun Kota Kediri sebagai finish. Selamat sore, Pak Murnianto.
1: Ya, selamat sore kembali, Mas Jamal.
0: Oke, Pak Murnianto, mohon info terkait dengan karnaval hari ini di Kota Kediri itu start dan finishnya di mana ya, Pak ya?
1: Baik, terima kasih. Jadi selamat sore, mohon izin dapat kami laporkan. Memang beberapa saat yang lalu di wilayah Kota Kediri ada karnaval, yang mana karnaval sendiri itu dilaksanakan oleh Kelurahan Baluwerti. Jadi bukan secara keseluruhan di Kota Kediri tidak, okay, namun hanya Kelurahan Baluwerti saja yang melaksanakan giat karnaval untuk hari ini. Adapun untuk start sendiri ada di depan Kelurahan Baluwerti. Lagi kemudian finishnya ada di stasiun Kota Kediri. Yeah. Jadi teknisnya dari Kelurahan Baluwerti lanjut ke barat, kemudian sampai dengan Donayan, kemudian belok ke kiri lagi, tembus dari Simpang 4 utaranya Nabatiasa, lanjut mengarah ke selatan, Simpang 4 Nabatiasa, lewat depan Pemkot, kemudian lewat Jalan Doho masuk di area jalan menuju ke jalan stasiun. Adapun untuk rangkaian kegiatan sendiri diikuti oleh sebanyak kurang lebih 33 RT yang ada di Kelurahan Baluwerti. Namun demikian cukup membawa memakan waktu yang cukup lama. Jadi tadi untuk startnya tepat pukul 9.00 di 91 atau dikawal dari rekan-rekan dari pejajaran Patmal, kemudian satu jam untuk rombongan yang terdepan sudah sampai, satu setengah jam rombongan yang terdepan sudah masuk di stasiun. Namun demikian yang di belakang-belakang memakan waktu juga cukup lama sekali, baru saja selesai untuk via rombongan yang paling akhir baru masuk jalan stasiun. Nah, dapat untuk arus lalu lintas sendiri terpantau secara keseluruhan aman, lancar, terkendali. Kita tidak melakukan rekayasa lalu lintas, hanya buka tutup aja yang ada di Simpang 4 Nabatiasa maupun di Simpang 4 Lonceng, Mas Jamal.
0: Oke, artinya untuk saat ini untuk kondisi arus lalu lintasnya sudah aman kembali ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah lancar, aman, terkendali. Cuman tadi tersendat pada saat memasuki Jalan Doho, karena Jalan Doho di sisi kiri digunakan untuk parkir, kemudian di tengah digunakan untuk lajur tengah digunakan untuk peserta pawai. Lanjut untuk jalan yang paling barat sendiri diperuntukkan untuk pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4, Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Murnianto, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kota Kediri, Pak, silahkan.
1: Baik, tidak henti-hentinya saya menghimbau para pengguna jalan, khususnya roda 2, pakai helm standar nasional Indonesia, dan jangan menggunakan knalpot brong, termasuk gunakanlah motor yang sesuai dengan standar, yaitu pakai spion. Kemudian bagi kendaraan roda 4, silakan monggo taati peraturan lalu lintas, jangan ngebut, jangan melanggar untuk traffic light-nya, termasuk menggunakan safety belt. Satu putaran, Mas Jamal, bahwa nanti malam juga ada kegiatan, yang mana kegiatan itu juga ada di wilayah Kota Kediri, nanti tepatnya pukul 18.00, nanti kita ada jalan santai malam yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Grip Jaya atau LSM GPN, nanti untuk startnya ada di Taman Makam Pahlawan, kemudian mengarah ke barat, lanjut Simpang 4 Kediri Mall, nanti tekok kanan, Simpang 4 Rokabana tekok kanan kembali, kemudian Kodim Selatan tekok kanan melewati Jalan Ayani, kemudian belok kanan PK Bangsa atau finish di depan TMP kembali, Mas Jamal.
0: Oke, itu nanti di jam 18.00 akan ada rekayasa arus lalu lintas nggak, Nan?
1: Kami tidak melakukan rekayasa lalu lintas, kami hanya menggunakan jalan yang sisi kanan saja. Untuk hari ini tadi kita sudah memasang untuk traffic cone maupun water barrier. Tapi untuk pejalan kaki kita gunakan untuk lajur yang sisi kanan, Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Murnianto atas informasinya.
1: Ya, terima kasih kembali Mas Jamal. Selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota. Ini tadi terkait dengan informasi adanya kegiatan karnaval yang sudah selesai gitu ya sejak pagi tadi, tapi untuk imbasnya mungkin masih agak sedikit ramai di kawasan Kota Kediri. Lanjut nanti malam jam 18.00 akan ada kegiatan lagi yang diadakan oleh teman-teman Grip Jaya gitu ya, jalan santai malam dengan rute TMP, nanti finishnya juga di TMP, jadi memutar lewat jalan Ayani.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seluruh cakra tetap waspada dan hati-hati, terutama bagi Anda yang melintas di kawasan kota Kediri. Karena kabar dari teman-teman Satlantas Polres Kediri, tadi Pak Murnyanto selaku KBO Satlantas Polres Kediri menerangkan bahwa ada karnaval yang digelar oleh kawan-kawan dari Kelurahan Balowerti. Startnya udah jam 9 pagi tadi, dan baru saja finish tadi ya, sekitar jam 14.50. Tapi meski demikian, untuk bubarannya pasti juga masih agak rame di sore hari ini, menjelang jam 3 sore ini. Untuk update-nya, Anda bisa kabarkan juga ya, seluruh cakra kira-kira untuk saat ini seperti apa. Kirimkan foto dan juga videonya di 0852-9001061. Sudah hampir masuk di jam 3 sore, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, seru cakra. Sore di hari Minggu ya, ada yang jalan-jalan, ada yang tetap aktivitas. Semoga apapun yang Anda lakukan berjalan dengan lancar ya, seru cakra. Informasi yang telah kami terima bisa Anda akses ulang melalui akun Facebook maupun juga akun website kami cakrakrisna.com. Dan kali ini bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper Mabub Jamal serta Imalana. Sampaikan terus dengan kami ya bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi naria dengan jenis CA dan gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi

0: Ya, Seduh Cakra, kami terima informasi kabarnya karhutla Gunung Semeru terus merembet dan mendekati sekitar Ranukumbolo. Dan update terkait dengan penanganan karhutla tersebut, kami sudah berhasil tersambung dengan Kabid Kedaulatan dan Logistik BBBD Lumajang, Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Yudi.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak Rika.
0: Oke, Bapak Yudi, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bapak, ini tadi kami terima kabar-kabarnya karhutla di Gunung Semeru masih terus merembet hingga hari keberapa ini berarti Pak? Hari ke-6 atau hari ke-7 penanganan? Bahkan sudah menegati Ranukumbolo, betul nggih Pak?
1: Oh, nggih, betul-betul di Oror. Memang di dekat-dekat situ memang kan dekat ada Ranukumbolo. Tapi kan memang ada titik-titik terpadu. Itu salah satu jalur pendakian ke Semeru. Kalau kita melihat ya tidak menutup kemungkinan ya, Mbak. Api itu cepat menjalar dikarenakan ya itu salah satunya angin kencang yang memicu cepatnya menjalar ke titik-titik baru, terutama di titik-titik jalur pendakian gitu.
0: Ini di kawasan Ayek-Ayek dan juga Panggonan Ciling ya, Bapak?
1: Oh betul. Yeah. Itu memang di ayak-ayak.
0: Nggih. Jadi titik kebakaran di dua lokasi itu?
1: Ya, di kawasan ayak-ayak itu nggih. Kondisinya memang cukup memperhatikan juga nggih. Artinya apa? Untuk mencegah api itu sangat sulit gitu loh, penyebaran titik apinya itu sangat sulit. Terus medannya karena apa, kita pemadaman secara manual, artinya secara pakai semprotan atau istilahnya jet shooter itu ya. Nah, itu salah satunya kesulitan di medan-medan yang agak curam di sana. Tapi memang kita kan memang ada timnya ya, ada timnya juga dari TNBTS, terus dari masyarakat peduli api juga, terus dari TNI atau Polri juga, dari BPD juga gitu, mengupayakan, sebisanya mengupayakan secara manual. Gitu. Memang kemarin-kemarin itu ada upaya pemadaman lewat IB atau water bombing, tapi kendalanya juga ada kendala juga kalau pakai heli itu di, ada angin kencang, otomatis water bombingnya itu beresiko. Nah, kita sendiri dari pihak-pihak tim lewat jalur darat ya tadi saya sebutkan sudah banyak kendala juga gitu di medannya atau penyekatan titik apinya juga itu.
0: Namun hingga hari ini berdasarkan pantauan api masih terus membara gitu nggih, Bapak?
1: Nggih, leres, Mbak. Itu memang benar. Api tetap mulai tadi malam itu, waktu kalau kita melihat itu ya agak ngeri juga ya. Tidak menutup kemungkinan terusan itu untuk api menjalar kemana-mana ke titik-titik yang baru. Karena salah satunya yang penyebabnya angin, itu yang bisa membawa bara api.
0: Untuk waterbombing, proses pengisian airnya di mana, Bapak?
1: Untuk pengambilan airnya itu memang di Ranupani.
0: Di Ranupani.
1: Dengan kapasitas 1000 liter. Paketnya itu pakai 1000 liter ya. Tapi ya itu salah satunya kendalanya angin kencang gitu loh. Jadi waterbombing itu kemarin sempat kembali ke Abdurrahman Saleh ke Malang gitu. Karena disebabkan angin kencang juga gitu.
0: Itu jaraknya berapa kilo Bapak dari titik api?

0: Kalau pengambilan air ke TKP ya hampir-hampir 5 kilo ya. Hampir 5 kilo lebih, Pak.
1: Hampir 5 kiloan lebih.
0: Nggih.
1: Oke, baik. Untuk hari ini, Bapak, ini juga masih terus berlangsung ya untuk proses pemadaman darat maupun udara?
0: Untuk sekarang pemadaman lewat darat ya.
1: Lewat darat.
0: Tapi update yang kemarin kayaknya ini sudah titik api, mulai agak ada padamnya ya, karena apinya di daerah Tanjungbolo juga. Dari laporan dari tim sudah mulai ada pemadaman di titik Tanjungbolo yang tadi di pusat Bu Erika.
1: Iya. Jadi sementara untuk hari ini waterbombing tidak ada.
0: Ada titik lagi gitu loh.
1: Titik baru
0: di jalur pendakian. Ini masih dari teman-teman BD masih asesmen ke sana juga sama tim gitu.
1: Masuknya lokasinya di jalur pendakian. Tepatnya di mana itu, Bapak? Belum diketahui pasti nggih.
0: Untuk jalur titik terbaru tim masih di pos 1.
1: Oh, masih di pos 1 jalur pendakian.
0: Di pos 1. Satu pendakian ke Semeru gitu.
1: Jadi hari ini proses asesmen titik baru itu nggih, Bapak Yudi. Terakhir Bapak mungkin ada informasi tambahan atau mungkin harapannya terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan hingga saat ini, monggo Bapak, atau mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat, silakan.
0: Ini ya termasuk kaitannya dengan karhutlah yang kemarin-kemarin. Ini paling tidak mengharap kebakaran hutan ini terutama di kawasan TNCTS itu segera dapat dipadamkan. Dan ini yang perlu disampaikan juga ya, terutama pada pendaki. Paling tidak bisa menjaga kelestarian alam lah, dan juga tidak menimbulkan bencana yang menyebabkan kerugian kehidupan atau penghidupan itu yang pertama. Terus kita juga harus mengetahui cuaca-cuaca di musim kemarau di mana bisa menimbulkan bencana. Ataupun kita sebagai warga atau masyarakat kan tidak bisa mengetahui salah satu kebencanaan yang ada.
1: Baik, terima kasih Bapak Yudi untuk waktu yang sudah disempatkan di sela-sela kesibukannya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak, sehat selalu nggih. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja ada Bapak Yudi Cahyono, beliau merupakan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang terkait dengan update penanganan karhutla yang ada di jalur pendakian Gunung Semeru.

0: Sriwijaya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ini belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Jadi hingga saat ini, pendaki belum diizinkan melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak David, ini tadi perjalanan dari Kediri berujuk ke arah Nganjuk lewat jalur Pace Nganjuk saat ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Pak Imam, di jalur Bokop Lemahan Kediri arah Kepare saat ini ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Kasim tadi melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol. Saat ini sudah sampai di tol Nganjuk, sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca juga sama, masih cukup terik. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Slamet, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Paron Bagor Nganjuk, juga masih aman lancar dan cuaca masih cukup terik. Pak Wildan, di jalur Mojoroto Kota Kediri saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 yang melintas, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Imam.
2: Pak Yudnya mengirimkan pesan bahwasanya tadi kan sempat ditanyakan ya untuk harus lalu lintas di sana aman ya. Nah, beliau bilangnya alhamdulillah aman karena sopirnya tahu jalan tikus. Oh. Jadi jadi enggak terlibat kemacetan ya pastinya.
0: Tidak terlibat kemacetan itu ya.
2: Karena warlock ya, warga lokal.
0: Kalau bukan warlock, wah ini yang agak sulit.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Biasanya kalau pakai Google Maps aja tuh mesti diputer-puterin dulu. Gitu ya. Enggak langsung ke tempatnya. Betul. Gitu. Jadi kita harus bersama warlock deh kalau ke tempat yang mungkin kita enggak tahu ya. Nanti pasti dikasih tahu untuk jalan tikusnya.
0: Jalan tikusnya mana gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Selanjutnya dari Kak Fatima pun juga menanggapi tadi kan bahwasanya beliau mendengarkan radio streaming atau biasa. Nah, ternyata Erika bahwasanya beliau itu selama ini mendengarkan lewat radio biasa.
0: Oh, nyampe ke sana ya.
2: Betul.
0: Ini juga ya.
2: Alhamdulillah bisa sampai ke Magetan juga ya. Ini lumayan jauh ya ternyata frekuensi kita ya. Terus untuk beliau ini request lagu Laut Kidul dari Yeni Inkar. Ini kan juga hari Minggu ya. Oke, nanti akan diputarkan oleh Kak Erika. Ditunggu aja ya untuk Kak Fatima untuk request lagunya ya. Betul. Selanjutnya dari Mas Rizky menginformasikan bahwasanya info sonhorek nanti sore di wilayah mana ya ini kira-kira, tapi bisa diinformasikan lebih lanjut ya Mas Rizky ya, ini sonhoreknya di wilayah mana, karena bahwasanya memang untuk tanggal 31 ini 30 ya maksud saya, banyak diselenggarakan sonhorek Erika.
0: Betul.
2: Di berbagai wilayah, nggak hanya di Nganjuk, di wilayah Kediri, di wilayah mana itu namanya, Kediri Kabupaten, Kediri Kota pun juga ada untuk Karnaval Sonhorek pada hari ini, karena ya memang itu sudah minggu terakhir
0: Agustus. Iya. Jadi ramai ya untuk agenda-agenda memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini untuk benderanya jangan dicopot dulu seru aja, karena besok masih ada tanggal 31 loh.
2: Oh iya, betul.
0: Takutnya tanggal 30 sudah pada dicopot benderanya.
2: Lupa nanti.
0: Iya, tanggalan sampai 31 loh bulan ini.
2: Masih lama ya.
0: Iya, masih sampai besok.
2: Betul. Selanjutnya dari Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah video bahwasanya di depan gudang beliau ini ada pawai di desa Patiran Tiripan ya. Ada ondel-ondel cerah gitu katanya.
0: Patiran Tiripan.
2: Oh, Patiran Tiripan. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Ada karnaval ondel-ondel sama karnaval budaya ya ini sepertinya ya.
0: Oh, di umum berarti.
2: Betul, umum. Terus ini ada ondel-ondel, berarti ini temanya se-Indonesia ya nih ya, bukan kerajaan lagi ya. Tema-tema Indonesia gitu ya. Ondel-ondel kan dari Jakarta ya.
0: Betul,
2: kalau enggak salah.
0: Keragaman adat Indonesia.
2: Betul. Berarti lumayan ramai ya ini,
0: ramai.
2: Pak Chandra.
0: Ini berarti diikuti peserta dari kecamatan. Oh, ini apa namanya?
2: Apa?
0: Karnaval desa.
2: Nah, iya sepertinya itu
0: sepertinya
2: sih.
0: Karnaval desa Patran.
2: Jadi untuk jalurnya ya di desa saja.
0: Jalur
2: ya.
0: Desa, jalur dalam ya.
2: Jalur dalam. Jadi tidak mengganggu untuk jalur utama begitu untuk video yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Selanjutnya dari Pak Hajir menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Ngantang sore hari ini lumayan lengang saja, terlihat dari video pun hanya beberapa kendaraan yang melintas ya di wilayah Ngantang. Cuaca pun hari ini terpantau cerah bersahabat juga di wilayah Ngantang pada sore hari ini. Selanjutnya informasi kami terima dari Mbak Rina, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Kertosono sudah sampai di persimpangan Kertosono. Untuk arus lalu lintasnya di sana lumayan ramai, namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sama seperti di wilayah Ngantang, cerah bersahabat juga. Pak Joko pun juga menambahkan dari wilayah Madiun menuju Kediri, untuk arus lalu lintasnya selama di perjalanan beliau mengabarkan ramai lancar baik dari arah utara ataupun dari arah selatan. Cuaca pun juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru cakra, kami terima informasi kerucuhan terjadi di luar area sidang pleno muhtamar ke-35 NU Pondok Pesantren Baharul Ulum Jombang. Masa memprotes hasil sidang pleno yang dianggap menggugurkan pencalonan Kiai Haji Yusuf Hudlori atau Gus Yusuf sebagai calon ketua umum PBNU. Ratusan massa tiba-tiba mendatangi arena muhtamar ke-35 di Gedung Serbaguna GSG Kiai Haji Hasbullah Said Pondok Pesantren Baharul Ulum pada Minggu siang sekitar jam 12:45. Massa mencoba merangsek masuk ke arena sidang pleno 4 yang sedang berlangsung. Massa dihadang pasukan banser di barisan barikade luar GSG. Kericuhan ini pecah saat massa yang bertahan terlibat aksi saling dorong dengan banser yang berjaga. Sejumlah massa juga terlihat berorasi melalui pengeras suara. Informasi terakhir yang kami terima, hingga jam 2:30 tadi, ratusan massa masih berkumpul di sekitar GSG Kiai Haji Hasbullah Said Pondok Pesantren Baharul Ulum. Sedangkan sore ini akan ada digelar sidang pleno 5 untuk memilih Rais AAM dan Ketua Umum PBNU. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami, cakrakrisna.com.

0: Cek informasi, Jamal.
1: Pak Edi ini ya berada di kawasan alun-alun Nganjuk, menginformasikan katanya barangkali ada yang pengen jalan-jalan di seputaran alun-alun ini, banyak stand.
0: Sudah jadi, buka jam segini?
1: Ada yang masih tutup juga, ada yang sudah buka, ada yang masih tutup gitu ya. Lalu lintas di seputaran alun-alun katanya relatif sepi, cuaca cerah panas. Nah ini memang dalam rangkaian Pasar Rakyat Adiaksa 2026 ya Erika ya.
0: Iya.
1: Jadi ini sampai dengan di tanggal 5 September, jadi masih cukup panjang gitu ya.
0: Masih 6 harian ya.
1: 6 hari lagi, dan ini nanti di puncaknya tanggal 5 September akan ada Adiaksa Night Run Merah Putih 2026. Ini yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Adiaksa 2026 atau Hari Bakti Adiaksa ke-81 yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan Pemkab Nganjuk dan juga Persatuan Wartawan Indonesia Nganjuk, Erika. Jadi untuk pantauan sore ini kata Pak Edi di kawasan alun-alun masih sepi gitu ya.
0: Masih sepi.
1: Kalau saya perhatikan ini karena panas banget ya.
0: Iya, masih panas. Mungkin nanti kalau sudah jam 5
1: nah,
0: sudah
1: itu dia.
0: Mulai rame ya.
1: Tapi kemarin pas pembukaan itu waduh ruame banget loh Erika. Saya bahkan kemarin sempat ke lokasi langsung ya, bareng sama Pak Bupati, Pak Kajari dan kawan-kawan, ada Pak Kapolres, Pak Dandim juga. Nah ini ternyata memang antusiasme warga masyarakat untuk berbelanja ini cukup tinggi gitu ya.
0: Iya.
1: Terbukti dari sekian banyak stand nggak ada yang sepi pada
0: yang
1: waktu
0: sepi.
1: Itu
0: ramai semua. Laris manis semua.
1: Nah
0: ya
1: itu memang kan ini ya Pasar Rakyat ini tujuannya salah satu untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jadi memang karena tujuannya itu ya akhirnya yang didatangkan adalah para pelaku UMKM. Dan ini sampai dengan tanggal 5 ya, jadi cukup panjang, memberikan kesempatan juga buat warga masyarakat yang belum bergabung. Lalu beralih ke informasi lain, informasi traffic disampaikan oleh Pak Pugu. Ini kawasan Wilangan untuk sore ini cenderung lengang Erika. Ini kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Pak Pugu, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 lalu juga truk-truk angkutan barang saja yang melintas. Sementara untuk cuacanya juga masih cukup terik. Ini tadi yang ke arah Madiun. Ada Mbak Fatima. Wah ini mengucapkan terima kasih karena lagunya udah di ini ya.
0: Diputarkan.
1: Udah diputarkan tadi apa sih lagunya?
0: Laut Kidul.
1: Oh, Laut Kidul ya. Ini soalnya seneng banget katanya soalnya masih di paketan kota, belum sampai ke dataran tinggi. Jadi masih bisa menerima sinyalnya Radio Cakrakrisna gitu ya.
0: Untung saja saya segera mutarkan ini
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ya itu. Jadi masih aman
0: masih
1: lah.
0: Aman.
1: Lalu Pak Hamzah tadi mengabarkan di jalur Prabon Nganjuk saat ini dua arah ramai lancar, cuaca juga cerah.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, saya ke penelpon ya. Sudah ada Pak Hajir, selamat sore. Assalamualaikum Pak Hajir.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Pak Hajir? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah, selalu diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Ini tadi update Pak Hajir sampai Ngantang Malang.
4: Iya, ini sekarang udah nyampe Jombok, Mbak.
0: Oh, Jombok. Jombok itu masuk mana, Pak, berarti?
4: Ngantang.
0: Oh, masih Ngantang berarti, nggih. Jombok,
4: iya.
0: Ngantang. Ke Malang ini, Pak, atau pulang?
4: Pulang dari hari Kamis, Mbak. Saya di Batu.
0: Dari hari Kamis baru pulang hari Minggu ini. Anak-anak libur sekolah dari hari Kamis berarti, Pak?
4: Ya, apa ya? Jumat kan liburnya sekolah pondok, Mbak. Jadi Kamis berangkat, Sabtu Minggu itu daring.
0: Oh, ini karena ada muktamar ya, Pak Hajir.
4: Iya, betul.
0: Aduh, jadi tapi ini liburan berarti tetap belajar di sana. Tetap dikasih tugas gitu ya berarti sama gurunya, dikumpulkan setiap hari.
4: Iya, Pak. Dikasih tugas sama sekolah.
0: Oke. Ini tadi sampai di wilayah Nganteng menjumpai kewaspadaan apa?
4: Iya, tadi sempat ketemu itu apa? Orang apa ini? Mobil di hias-hias gitu loh, Mbak. Enggak tahu mau ada acara apa itu, naik ke atas kok.
0: Oh, ke arah Batu itu berarti Pujon.
4: Iya, betul. Ya ada yang pantengan, ada yang macam-macam tadi.
0: Mobil hias ya. Ada sound-nya apa tidak itu, Pak Hijir?
4: Iya, ada sound kecil-kecil tuh, Mbak. Jalan sambil apa? Dihias mobilnya gitu loh. Kayak orang mau karnaval biasanya gitu.
0: Kemungkinan mau ke karnaval. Kalau biasanya sudah selesai kan ini ya, Pak. Berantakan. Ini sudah rapi, masih rapi.
4: Iya, enggak ada jalan berantakan tuh, Mbak. Kayaknya ya ke atas tadi, enggak tahu lokasinya di mana karnavalnya.
0: Oh iya ya. Jadi belum
4: atau
0: tahu
4: mau berangkat.
0: Pasti. Sepertinya biasanya kalau di sana itu karnaval malam, seperti ya. Itu malam sampai dini hari bahkan ya, sound horror gitu kalau di Kabupaten Malang. Nah. Cuaca di
4: ya,
0: sana.
4: Sekitar Batu itu kalau kalau malam Minggu banyak bandengan-bandengan gitu, tak lihat. ada suara kayak apa ya? Kayak suara jaranan gitu loh.
0: Ada aja caranya ya, Pak ya.
4: Iya. Memang tempatnya katanya situ.
0: Iya.
4: Selain Nganjuk.
0: Selain Nganjuk, Nganjuk juga ramai. Iya. Bantengan. Iya. Oke, cuaca ini bagaimana, Pak Hijir?
4: Aman. Mbak Erika cerah, lalu lintas juga aman. Kemarin Kota Batu enggak seperti biasa, kadang-kadang ruami, tak lihat kemarin biasa, enggak terlalu banyak pengunjungnya.
0: Pada di rumah semuanya, Pak Hajir, Agustusan kemarin tuh.
4: Lagi bandengan semua, Mbak, mungkin. Ini
0: dirikan terop sendiri-sendiri setiap gang itu di tempatnya Erika juga.
4: Iya, makanya tak lihat benar Batu rame banget. Kemarin biasa, enggak terlalu rame. Enggak terlalu macet juga.
0: Meramaikan gangnya masing-masing kemarin.
4: Iya, feeling saya sih masih sibuk Agustusan.
0: Sibuk Agustusan, di rumah, betul. Nanti kalau sudah iya, September jadi, ya kali rame.
4: Iya, ini kan udah menjelang akhir Agustus, makanya dipuas-puasin itu.
0: Dipuas-puasin.
4: Bikin rombanya.
0: Iya, betul sekali. Siap. Terima kasih Pak Hijir informasinya, geng.
4: Yeah. Oke, Mbak Erika,
0: hati-hati.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pak Hijir ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Nganteng Malang ya, seru Jakarta arus lalu lintas sejauh ini masih cukup lancar meskipun tadi sempat berpapasan dengan mobil hias ya. Belum diketahui pasti untuk karnavalnya di mana, namun sejauh ini jalur Nganteng Malang tidak ada hambatan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ya ke Jamal, silahkan.
1: Ya, beberapa informasi yang beredar di media sosial ya Erika ya. Ini di Muktamar ke-35 NU yang digelar di Tambak Beras Jombang ini diwarnai dengan kericuhan. Dimana di hari ini ya, tanggal 30 Agustus ini tadi ada massa pendukung dari salah satu bakal calon ketum PBNU begitu, dari Gus Yusuf Hudori, ini yang tidak terima begitu ya, sehingga menyuarakan tuntutan terkait dengan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Jadi dalam beberapa video yang beredar, ini termasuk yang sedang saya lihat ini ya. Jadi massa ini sampai saling dorong gitu dengan satgas ataupun tim keamanan dari muktamar itu sendiri, dan sempat bersih tegang juga. Selain saling dorong juga saling meneriaki begitu. Tapi nampaknya tidak berlangsung lama, hanya sepersekian menit saja. Selepas itu berhasil dilerai setelah pihak kepolisian juga datang ke lokasi begitu ya. Dan semoga ini menjadi terakhir kalinya, dalam artian muktamar NU yang seharusnya sakral gitu ya, ini dinodai dengan hal-hal semacam ini. Semoga tidak terulang lagi. Kita beralih ke informasi lain. Tadi ada Pak Hamim perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Bakur Nganjuk, saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya masih bersahabat. Pak Lukman di kawasan Rejoso Nganjuk juga mengabarkan kondisi cuaca terik, arus lalu lintas sejauh ini masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 2. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Kuswanto di kawasan Pare Kediri, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta arah ke Ngurah Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya juga masih cukup terik, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi yang kami dapatkan terkait dengan adanya kebakaran yang terjadi lagi ya di kawasan hutan, tepatnya di Jago Blitar pada kemarin malam, tepatnya pada pukul 9 malam. Untuk lahan yang terbakar ini seluas 1,5 hektar dan membutuhkan waktu 2,5 jam ini untuk pemadamannya. Lalu kebakaran ini diketahui pada pukul jam 18:30 setelah warga Kaulon melaporkan adanya titik api di kawasan hutan tersebut. Lalu mendapatkan informasi, petugas perhutani kemudian melaporkan kejadian itu kepada Polsek Lodoyo Timur dan langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi. Lalu api ini membakar daun-daun jati kering yang menumpuk di bawah tegakan pohon jati ini, Erika, ternyata. Dengan luas area terdampak sekitar 1,5 hektar, jadi lumayan besar juga untuk kebakaran yang terdampak pada di wilayah Jago Blitar ini maksud saya. Dan pemadaman ini dilakukan bersama-sama oleh anggota kepolisian, TNI, petugas perhutani dan juga serta warga sekitar. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan seadanya berupa gepyok yang terbuat dari bambu untuk mencegah api meluas. Dan api ini berhasil dipadamkan sekitar pukul jam 9 malam dan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun kerugian material. Dan hingga saat ini pihak kepolisian pun juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pihak perhutani untuk mengetahui penyebab pasti adanya kebakaran tersebut. Lalu informasi selanjutnya, kita beralih bahwasannya di tanggal 31 Agustus 2026 besok di wilayah Kabupaten Trenggalek, maksud saya di Kabupaten Trenggalek itu akan ada pawai budaya, yang dimana untuk pawai budayanya ini akan diselenggarakan di Desa Wono. Di Desa Wonocoyo. Jadi untuk jalan di wilayah Desa Wonocoyo, wilayah Kabupaten Trenggalek ini akan ditutup semuanya. Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Trenggalek, harap menghindari jalanan di Desa Wonocoyo karena untuk jalurnya pun menggunakan jalur Desa Wonocoyo dan sebagian besar ini untuk jalur di Desa Wonocoyo yang digunakan pada saat pawai budaya yang diselenggarakan pada besok hari, mulainya pukul jam 8 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya, informasi yang kami dapatkan juga dari wilayah Trenggalek bahwasanya untuk tanggal 31 besok di wilayah alun-alun Trenggalek itu akan ada pegelaran tiban begitu Erika, dan juga panjat pinang. Jadi untuk jalur di wilayah depan alun-alun Trenggalek dan juga Taman Selatan Halaman Pendopo Manggala Prajanugraha akan terpantau padat ya, karena bahwasanya yang mengikuti pegelaran tiban dan juga panjat pinang ini adalah seluruh warga desa Kabupaten Trenggalek yang ada di Kabupaten Trenggalek begitu ya. Jadi harap mempertimbangkan untuk jalur Anda besok jika akan melewati di wilayah Trenggalek, karena bahwasannya di wilayah alun-alun Trenggalek dan juga Taman Pendopo akan padat oleh para pengunjung yang akan mengikuti event pegelaran tiban dan juga panjat pinang. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Gondang menuju ke Nganjuk untuk arus lalu lintas lumayan lancar di kedua arahnya, untuk cuaca pun juga terpantau cerah. Selanjutnya Pak Budi pun juga menginformasikan bahwasannya di Jalan Raya Ahmad Yani Nganjuk saat ini untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga bersahabat. Di perempatan Baron pun juga diinformasikan oleh Pak Eko terpantau ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga terpantau cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Hima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda menjumpai adanya kegiatan PHBN ya di bulan Agustus kali ini, mengingat sudah di minggu terakhir ya, pasti akan cukup banyak kegiatan yang diselenggarakan hingga malam nanti. Harap diperhatikan dan tetap hati-hati, kabarkan dengan kami, kirim foto videonya di 08529001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Imalana. Sampaikan terus dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Sedulur Jagra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba.

0: Sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Anda berlokasi di wilayah Tembalang Jombang, Seru Jakra juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembalang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Lepas dari jam 4 sore, Studio Cakra, cuaca masih cukup terik ya di depan studio Radio Cakra Krishna. Apakah wilayah Anda juga sama? Meskipun sudah semakin sore, namun cuaca masih cukup terik di wilayah Anda. Bisa Anda terus kabarkan ya, termasuk juga apakah anginnya lumayan kencang di wilayah Anda saat ini. Kalau di sini anginnya tidak terlalu kencang ya, masih cenderung normal saja. Saya coba cek informasi ke Jamal.
1: Ibu Hidayah, ini tadi melintas di jalur Baron Nganjuk ke arah Kertosono, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar, tidak ada hambatan. Di sore hari ini ya, di jalur utama, untuk informasinya didominasi kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang. Sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Hashim, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Mojokerto saat ini sampai di kawasan Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat saja. Pak Wildan, di kawasan Kertosono, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Di jalur Padantoyo saat ini banyak kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Hanif, berada di sekitaran Tanjung Anom Nganjuk, arah ke Stadion Warujeng saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi info dari Pak Irfan, tadi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri di sepanjang jalan PB Sudirman, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominan kendaraan roda 2 dan cuacanya masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Bu Ana mengabarkan di wilayah Sukodono, ini di wilayah Mojokerto, Sidoarjo. Yang di sana di mana ada jalan santai ternyata, Erika.
0: Oh, tadi pagi ya.
2: Dikabarkan jam 4 ya, Erika.
0: Oh, jalan santainya sore, beda ya dari lain-lainnya.
2: Ini antara jalan santai atau karnaval ini ya. Soalnya dari foto yang dibagikan itu seperti pakai baju hiasan begitu kayak karnaval, tapi keterangan dari Bu Ana katanya jalan santai begitu.
0: Okay.
2: Nah, nanti kita tanyakan lagi ya, ini jalan santai atau karnaval begitu. Karena biasanya kalau jalan santai kan memang identik dengan pagi hari. Kalau karnaval, kalau karnaval ya biasanya siang atau sore hari lah ya. Nah, ini tadi Bu Ana mengabarkan bahwasanya di wilayah Sukodono itu ada jalan santai, tapi foto yang dibagikan seperti karnaval gitu. Nanti akan kami tanyakan kembali ya untuk update-nya seperti apa. Lalu Pak Paidi pun juga mengabarkan, beliau mengirimkan satu video bahwasanya di wilayah Baron Timur hari ini ada karnaval, Erika. Dan ini juga dibagikan untuk sebuah videonya, masih berlangsung juga di sore hari ini. Karnaval sound begitu untuk informasi yang kami dapatkan ya di wilayah Baron Timur, tapi untuk jalurnya ini sepertinya lewat jalur desa saja ini ya, jadi tidak menggunakan jalur utama di wilayah Baron, jadi masih aman saja. Cuaca hari ini di wilayah Baron terpantau cerah juga ya. Selanjutnya dari Bu Nana menginformasikan untuk di wilayah Pace lumayan lancar di kedua arahnya.
0: Okay.
2: Sedikit padat di persimpangan begitu, cuaca pun juga

0: cerah. Situasi arus lalu lintas pun juga disampaikan oleh Mbak Feby, menginformasikan di pertigaan Guyangan lumayan lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca pun juga terpantau bersahabat. Arus lalu lintas di Simpang 4 Cenderejo Loceret pun juga terpantau lancar ya. Informasi yang kami himpun dari Pak Mamat, untuk empat arahnya tidak ada hambatan yang berarti, banyak sepeda motor yang melintas juga. Cuaca pun dikabarkan cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih, Ma. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, kami terima informasi pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Ini juga ada kebakaran di desa Kecamatan Ngunut, wilayah Tulungagung. Kebakaran dilaporkan sekitar jam 11:30 siang, dipicu atau diduga terjadi karena adanya pembakaran sampah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Rekan-rekan Damkar Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat api merembet luas ya, lebih luas karena di sekitar lokasi terdapat material yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar jam 12 siang lewat 10 menit dan langsung berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman serta pembasahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Paidi. Selamat sore ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga.
1: Waduh, ramai sekali nih Pak Paidi. Lokasinya di mana?
4: Di Waum, di anu Baron Timur.
1: Oh, Baron Timur. Ada acara apa ini? Ya. Jaranan?
4: Karnaval. Karnaval tingkat desa.
1: Oh, karnaval tingkat desa. Dari jam berapa ini tadi? Ya.
4: Dari jam 3.
1: Oh, dari jam 3. Mulai so ya. Jadi mulainya sore ya.
4: Sore ya.
1: Ini waduh. Hanya melintas di jalur desa saja ya.
4: Iya, jalur desa.
1: Jalur desa, muter di desa Baron Timur saja. Ini tadi juga yang nonton banyak, Mas?
4: Oh, sangat banyak sekali ini.
1: Oh, banyak. Ada
4: pesertanya juga banyak.
1: Oh. Ditutup dong ini jalannya di jalan desa Baron Timur.
4: Gimana, Mbak?
1: Ditutup jalannya di jalan desa.
4: Ya, ditutup. Ya, ditutup.
1: Pak Paidi warga untuk sana. Pak Paidi warga sana.
4: Saya Baron Barat.
1: Oh, Baron Barat. Tapi kalau sepengetahuan ya, sepengetahuan Pak Paidi, ini pesertanya dari tiap RT gitu atau bagaimana, Pak?
4: Dari tiap RT.
1: Oh, dari tiap RT. Waduh, berarti pesertanya yeah, dari tiap RT ya. Setiap RT ada barisannya sendiri-sendiri.
4: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Paidi. Cuaca di sana bagaimana?
4: Cuaca sangat mendukung sekali.
1: Cuacanya
4: cerah.
1: Masih panas?
4: Gimana?
1: Masih panas jam 4 sore.
4: Gayanya sudah mulai redup.
1: Oh, sudah mulai redup. Kasihan yang nonton yeah, kepanasan loh ini ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kerasa, oh, enggak kerasa. Seru kali. Jadi enggak ya, kerasa ya.
4: Iya,
1: seru. Iya. Monggo dilanjut Pak Paidi. Terima kasih sudah bergabung, okay, berbagi informasi. Saya selalu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ada karnaval desa di Baron Timur, Seru Cakra. Ruame sekali ini tadi suaranya waktu Pak Pai di telepon on air ya, menyampaikan langsung situasi di sana juga cukup ramai. Banyak yang nonton juga, semuanya antusias. Jalur desa Baron Timur sebagian ditutup karena digunakan untuk karnaval desa yang terselenggara hari ini Minggu 30 Agustus 2026.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap
2: wilayah.
1: Tapi,
2: orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah sampai mana seru Jakarta perjalanan Anda sore hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061, sertakan foto videonya ya apabila ada, nanti agar kami bisa unggah melalui akun Facebook kami Cakra Krisna. Untuk Anda yang baru bisa mendengarkan siaran kami, jangan khawatir, berbagai informasi yang sudah kami terima sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook tersebut. Saya ke penelpon, sudah ada Bu Ana. Selamat sore Bu Ana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Rika.
0: Oke, Bu Ana kabarnya tadi di Sukodono, Sidoarjo, ada BHBN.
1: Iya Kak, itu kalian karnaval pembagian hadiah Kak.
0: Oh, karnaval dan juga pembagian hadiah. Sore hari ini ya?
1: Sampai sekarang masih berjalan.
0: Sampai sekarang. Jalan santainya kapan?
1: Tadi sekitar jam 2 siang, Kak.
0: Ini agak beda ya, Bu Ana. Jalan santainya siang-siang.
1: Iya, Kak. Jalan santai sampai tadi kiriman foto dari sana, Kak.
0: Kenapa ini kok jalan santainya siang?
1: Ya memang dari perumahan situ Sukodono sama Anggaswangi
0: siang-siang
1: ya.
0: Oh, digabung. Tapi tahun-tahun sebelumnya juga memang siang seperti itu ya, Bu Ana?
1: Gitu, terusan sorenya, Kak. Pembagian hadiah basah.
0: Oh, jadi biar apa namanya, jadi satu sekalian gitu ya, Bu Ana ya?
1: Nah, kemarin tuh pembagian itu lomba-lomba kan tanggal 22 ya, Kak, ya? Lomba kelas, bola, lomba apa ya, itu kempet itu loh, balon
0: iya,
1: itu
0: macem-macem
1: juga.
0: Iya,
1: macam-macam ya. Pembagian hadiahnya. Lah ini ngadakan juga itu jalan santai sekalian karnaval pembagian hadiah. Tapi ya dapat piala, Kak.
0: Oh iya, karnaval berarti tingkat kecamatan atau tingkat desa, perumahan.
1: Tingkat perumahan, anak-anak.
0: Anak-anak, oh anak-anak dewasa ya. Umum ya, bisa semuanya ikut ya. Oke, okay. Ramai Bu Ana di sana saat ini?
1: Ramai Kak.
0: Bu Ana juga ikut serta ini berarti dari tadi siang sampai sore hari ini?
1: Iya Kak,
0: Dapat apa Bu Ana tadi jalan santai?
1: Belum ada pengumuman Kak.
0: Loh?
1: Nanti pengumumannya sekalian basar.
0: Diundinya masih nanti, jadi jalan santai terus pulang ini tadi?
1: Iya pulang, nanti baru itu nanti basar, kasih kupon. Kuponnya nanti dibacakan di basar situ Kak, di panggung situ.
0: Berarti nggak habis jalan santai kemudian langsung undian kupon nggak ya Bu Ana?
1: Nggak Kak.
0: Masih nanti, semoga dapat banyak ya Bu Ana.
1: Ya, Kak.
0: Cuaca di sana bagaimana Bu Ana?
1: Sini tuh cerah Kak, panas
0: di sini cerah, panas juga. Baik, terima kasih Bu Ana informasinya nggih.
1: Sama.
0: Iya, sehat selalu. Nggih. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Agak beda ya di Sukodono Sidoarjo, jalan santainya siang jam 2. Kemudian untuk kuponnya diundi nanti saat bazar sekalian. Ada yang sama seperti itu Sidoarjo Cakra? Atau satu-satunya di Sukodono saja? Jalan santainya jam 2 siang. Biasanya kan pagi ya, kemudian langsung diundi untuk kupon jalan santai tersebut. Ini ternyata ada yang berbeda, yakni di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Sampaikan ya untuk di wilayah Anda seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
3: Kak Ivo di wilayah Kampung Baru Tanjung Anom menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Tanjung Anom lancar Kak. So, cuaca di sini juga alhamdulillah cerah gitu kata Kak Ivo. Dan beliau juga request musik Pangeran Cinta dari Dewa 19 gitu. Oke, ditunggu ya Kak Ivo, nanti akan diputarkan oleh Erika untuk lagunya. Selanjutnya informasi dari Pak Prio bahwasanya untuk di wilayah Kelurahan Begadung Kota Nganjuk ini macet parah Erika di sore hari ini karena ada karnaval Jaranan Reog begitu. Jadi yang melintas harap selalu waspada dan juga hati-hati ruame pol gitu kata Pak Prio. Dari video yang dibagikan juga terlihat sangat ramai Erika, banyak pengendara yang menunggu karnavalnya begitu. Akhirnya menyebabkan kemacetan parah di wilayah Begadung Nganjuk ya, Begadung Kota Nganjuk. Jadi untuk para pengendara mungkin yang lagi terburu-buru begitu ya, bisa menghindari area Kelurahan Begadung Kota Nganjuk pada hari ini, lewati jalur alternatif yang lain saja. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Bu Inem yang melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Blitar, saat ini sudah sampai di Jembatan Ngujang. Untuk hari ini di Jembatan Ngujang lumayan ramai lancar di kedua arahnya, untuk cuaca pun juga terpantau bersahabat. Selanjutnya Pak Mamat menginformasikan juga untuk area di wilayah Simpang Limbang Gumbul Kediri, arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti begitu ya. Untuk cuaca pun di sore hari ini terpantau cerah Erika.
0: Terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru Cakra melintas di mana untuk sore hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan. Biasanya kalau sore-sore seperti ini sudah mulai ramai, terutamanya di jalur dalam kota. Di Nganjuk sendiri ada bazar ya, di sekitar alun-alun Nganjuk. Biasanya kalau jam-jam segini sudah mulai berdatangan untuk pengunjung bazar tersebut. Jadi harap hati-hati, perhatikan selalu ya situasi yang ada di sekitar Anda. Kurangi kecepatan juga apabila menjumpai adanya keramaian di jalur yang Anda lalui. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Mahmud, di exit tol Tembelang Jombang, saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih cukup terik. Lalu juga ada Pak Hashim, melintas di sekitaran Jombang Kota, tepatnya di Simpang Mojongapit. Saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca juga sama, masih cukup terik. Ada Pak Ilham, perjalanan dari kawasan Pare Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk saat ini sampai di jalur Papar Kediri. Simpang 4 Papar terpantau lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas untuk arah Mengkreng, sementara untuk cuaca juga sama, masih bersahabat. Pak Fikri, di jalur Dandangan Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca juga sama, masih cukup terik. Lalu juga ada Pak Aldo, berada di kawasan Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk sore ini terpantau cukup ramai, dominan di kendaraan roda 4 dan cuacanya sama, masih cukup terik untuk sore hari ini, Erika.
0: Terima kasih, saya bergeser ke Ima.
2: Informasi terbaru terkait dengan proyek revitalisasi jembatan Kaliombo 1 di wilayah Kota Kediri, Erika, yang dimana bahwasanya kemarin kan jembatan itu sebelumnya sempat menjalani proses perbaikan dan kini pun juga sudah kembali dibuka dan dapat dilintasi oleh masyarakat di kedua arahnya, baik roda 2 ataupun roda 4. Namun ternyata meskipun pengerjaannya ini sudah selesai ya, tapi masih berlangsung juga dan saat ini tengah mengerjakan pemasangan kerep trotoar di sepanjang sisi kanan dan kiri jembatan. Jadi masih ada pengerjaan trotoar begitu ya Erika, meskipun untuk pengerjaan jembatan Kaliombo satunya ini sudah selesai dan sudah dibuka, namun untuk trotoar di sepanjang sisi kanan dan kiri jembatan Kaliombo 1 ini masih terus berlangsung hingga saat ini, yang dimana pemasangan trotoar ini dilakukan sepanjang sekitar 50 meter masing-masing di sisi utara dan juga selatan jembatan Kaliombo 1. Dan pemasangan ini menjadi salah satu tahapan penting juga dalam penyempurnaan jembatan, yang dimana fungsinya sebagai pembatas antara lajur kendaraan dengan area pejalan kaki, sehingga nantinya untuk jalur pedestrian dapat lebih aman digunakan oleh masyarakat setempat. Selain pemasangan kerep, pekerjaan saat ini pun juga difokuskan pada perapian dan penyempurnaan sejumlah fasilitas jalan lainnya, yang dimana struktur utama jembatan sebagian besar ini telah rampung juga. Sementara itu, selama proses pengerjaan berlangsung, arus lalu lintas di jembatan Kaliombo 1 tetap diberlakukan dua arah, jadi masih bisa dilewati ya hingga saat ini, dan pekerjaan pun juga diupayakan untuk tidak mengganggu para pengendara yang melintas. Dan pemasangan kerep trotoar ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu kemudian. Jadi meskipun jembatan Kaliombo 1 masih ada pengerjaan kerep itu tadi selama 2 minggu ke depan. Jadi sekitar bulan September ya ini baru selesai untuk pemasangan kerep trotoarnya. Nah, bagi pengendara yang melintas di jembatan Kaliombo 1 tetap perlu berhati-hati ya. Meskipun jembatan sudah dibuka dan dapat dilalui oleh kendaraan begitu ya, aktivitas pengerjaan ini masih berlangsung di sejumlah bagian. Jadi pengendara diimbau untuk mengurangi kecepatan, memperhatikan aktivitas pekerja, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di sekitar lokasi. Jangan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi ya jika melewati jembatan Kaliombo 1. Meskipun jalannya hari ini sudah enak gitu ya, tetap perlu pelan-pelan saja karena itu tadi masih ada pengerjaan kerep trotoar demi keselamatan bersama sekaligus menjaga kelancaran proses penyelesaian proyek. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Dedi melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Pace Untuk jalurnya lumayan lancar ya, tidak ada kepadatan yang berarti begitu ya. Selama perjalanan cuaca pun juga terpantau cerah. Situasi arus lalu lintas di pertigaan Guyangan juga disampaikan oleh Mbak Mawar bahwasanya untuk ketiga arahnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga cerah, malah masih terik untuk di wilayah Guyangan pada sore hari ini. Lalu lintas dari Simpang Pacandrejo Loceret pun juga terpantau lancar, banyak sepeda motor yang melintas, informasi yang kami dapatkan dari Bapak Heri Erika.
0: Terima kasih Ma, sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Spesial ya Seru Cakra, di hari Minggu Anda bisa request lagu juga dengan kami 0852 9001061. Cek informasi Jamal.
1: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Imam, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Papar. Kondisi arus lalu lintas lepas dari simpang 4 Papar masih aman lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan Pak Firdaus, di jalur Kunjang Kediri arah ke Jombang saat ini cukup ramai, roda 2 yang mendominasi dan cuacanya masih bersahabat saja. Pak Julius, di jalur Mojoroto Kota Kediri, untuk sore hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Dewa, perjalanan tadi dari Bagor Nganjuk menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di sekitaran Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di jalur utama terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Rifki mengabarkan untuk di jalur Dewa Jombang, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Erika.
0: Oke, lanjut ke Imam.
2: Dari Pak Prio menginformasikan bahwa beliau baru saja sampai di Rejoso. Tadi Pak Prio menginformasikan Erika bahwasanya di Kelurahan Begadung Kota Nganjuk yang tadi ada macet parah, ada karnaval jaranan reok begitu ya. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya dari rumah ibunya di wilayah Loceret lalu lintas Begadung full ramainya, Masya Allah. Ramai sekali ya di wilayah Begadung Kota Nganjuk sore hari ini. Untuk karnavalnya juga masih berlangsung ya di wilayah Begadung Kota Nganjuk. Jadi untuk para pengendara bisa menghindari jalur tersebut jika memang ada keperluan yang mendesak begitu ya, karena bahwasanya sangat ramai sampai nggak bisa apa ya bahasa Jawanya tuh dipiak gitu loh, Erika, sampai tidak bisa lewat begitu ya.
0: Saking padatnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Saking padatnya. Lalu informasi kami terima dari wilayah Blitar, tepatnya di Kali Legi Banjarsari Selorejo Blitar. Pada sore hari ini diinformasikan bahwasanya ada truk tebu begitu yang terguling, untuk arus lalu lintas diberlakukan buka tutup dan terjadi kemacetan yang sangat panjang sekitar hampir 1 kilo, Erika. Untuk di wilayah Blitar pada sore hari ini. Jadi akan melintas di wilayah Blitar, tepatnya di Kali Legi Banjarsari Selorejo Blitar. Harap meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati selalu di perjalanan karena bahwasanya ada kemacetan ya yang berlangsung di wilayah tersebut. Dan jika tidak ada keperluan yang mendesak bisa langsung ambil jalur yang lain saja begitu. Lalu informasi yang kami himpun lagi dari Mbak Dewi, melakukan perjalanan dari wilayah Rejoso menuju ke Gondang saat ini lumayan ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca pun juga terpantau cerah. Pak Heri pun juga menginformasikan perjalanan dari Brebek menuju ke Sawahan, arus lalu lintas lancar, tidak ada kepadatan yang berarti ataupun kewaspadaan begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, cuaca pun juga cerah. Satu informasi kami terima juga dari Ibu Ani, melakukan perjalanan dari Saradan menuju ke Wilangan, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar di kedua arahnya, banyak kendaraan truk bermuatan berat. Bagi para pengendara dihimbau untuk selalu menggunakan masker ya ketika sedang berpergian. Cuaca juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca masih cukup cerah di beberapa wilayah ya, arus lalu lintas juga masih cenderung lancar saja. Namun tidak untuk yang mungkin saat ini ada terselenggara kegiatan BBN ya, cukup padat, jadi harap hati-hati dan juga waspada.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Iren Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Kelang. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Tetap hati-hati dan juga waspada Seru Jakra dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Jakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Sehingga apabila Anda berlokasi agak jauh dari wilayah Nganjuk, kemudian juga tidak terjangkau dengan siaran kami, Anda bisa mendengarkannya melalui aplikasi tersebut. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imelana yang akan menemani perjalanan Anda di sore hari ini. Dan pastinya saya pun juga tidak sendiri, ada Mahbub Jamal dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di sore hari ini. Apakah menemui kewaspadaan? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

0: dan sering pusing dan sering cepat payah mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, GA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Oke, baik Suri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah di tanggal 30 Agustus 2026 ini masih ada kegiatan PHBN begitu ya? Atau sudah selesai nih? Karena bahwasanya ada beberapa wilayah yang masih menyelenggarakan kegiatan PHBN sampai dengan tanggal 30 Agustus ini. Bahkan ada beberapa daerah pun yang masih menyelenggarakan sampai di bulan September mendatang. Bisa diinformasikan ya kepada kami 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Bandar Kedung Mulyo Jombang diinformasikan oleh Pak Nanang. Sore hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja.
0: Okay.
1: Lalu Begadung Nganjuk, infonya juga masih cukup padat untuk saat ini. Tadi terakhir disampaikan oleh Pak Priyo ya.
0: Masih ramai ya, masih padat.
1: Cukup ramai. Ada ini ya, kegiatan masyarakat ya di sana ya.
0: Betul.
1: Lalu juga ada informasi tadi disampaikan oleh Pak David di jalur Rejoso Nganjuk di sekitaran Melora, saat ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, dominan di kendaraan roda 2 dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Yuda melintas di jalur Jongbiru Kediri dari arah Mengkreng tadi menuju ke arah Kediri Kota, saat ini juga masih ramai lancar, antrian kendaraan ada tapi tidak terlalu panjang. Sementara untuk cuacanya juga masih cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Sayuti tadi mengabarkan untuk kawasan Jombang Kota di sekitaran Keplak Sari kondisinya masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih, Mabu Jamal. Ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi dari Pak Priyo sempat berkabar juga ya terkait dengan kemacetan yang terjadi di Kelurahan Begadung Nganjuk Kota karena adanya Karnaval Jaranan ya dan juga Reog Ponorogo. Ini tadi arus lalu lintas di wilayah Begadung akhirnya cukup macet, bahkan terjadi kemacetan yang cukup parah. Jadi diimbau kepada pengguna jalan harus waspada dan hati-hati. Alhamdulillah ya Pak Priyo sudah sampai rumah.
0: Iya.
2: Sudah sampai Rejoso ternyata ya.
0: Sudah tidak macet-macetan lagi ya.
2: Sudah tidak kena macet-macetan lagi. Harap waspada untuk Seru Cakra melintas di wilayah Begadung full ramainya. Tapi kalau mungkin Seru Cakra melintas di sana kemudian sudah tidak terlalu ramai juga bisa diupdate ya. Pokoknya update terus perubahan
0: arus lalu lintas ya
2: kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda seperti itu. Kemudian beralih ke informasi lain disampaikan oleh Bapak Firdaus. Ini tadi melintas di Jalan Raya Warujaya Nganjuk.

0: Kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuaca pun juga cukup cerah, bahkan masih cenderung panas saja. Kemudian juga dikabarkan ini tadi oleh Bapak Sukamto melintas di wilayah Candi Rejo Locaret Nganjuk ya. Kondisi untuk sore hari ini juga kabarnya masih lancar saja mengarah ke alun-alun Nganjuk. Mau lihat ini bazar juga Kalau jam segini kayaknya kita gak harus ngantri ketika mau beli apapun. Ya memang kalau jam segini kesana belum ngantri. Tapi nanti kalau sudah habis maghrib, habis isya, waduh,
1: Ngantri.
0: Kalau jam segini mau beli jajanan apa aja tinggal beli gitu, gak harus ngantri. Karena belum banyak yang datang ya. Jadi ini tadi melintas di wilayah Candi Rejo Locaret Nganjuk. Untuk arus lalu lintas lancar, traffic light juga normal, cuaca pun cerah hima.
1: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahmud Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, menit ke-23 lepas dari jam 5 sore. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Rido mengabarkan untuk di jalur Kasembon Malang, arah ke Pare, saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Ubaid, jalur Kertosono di simpang 4 Kertosono yang menuju ke arah Baron saat ini cukup ramai. Simpang 4 tadi sempat ada antrean kendaraan yang cukup panjang ya. Tapi berangsur-angsur mereda setelah traffic light-nya berwarna hijau. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Herman, berada di jalur tol, tepatnya di tol Jombang. Untuk arus lalu lintas, sore hari ini terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu juga ada Bu Sulis tadi mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto saat ini juga ramai lancar saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Kasim, di Ring Road Nganjuk, sekitaran Ringin Anom juga masih aman lancar. Cuacanya masih bersahabat saja untuk sore hari ini, Ma.
0: Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi saya sempat terima informasi terkait dengan insiden yang ada di wilayah Tulungagung. Tadi juga sudah dikabarkan langsung oleh Ibda Armando Satya Putra Pratama, Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Beliau membenarkan bahwa kemarin malam, tepatnya hari Sabtu 29 Agustus 2026 jam 7 malam terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Revo dengan kendaraan truk gandeng di jalan umum masuk desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Dalam kejadian itu, pengendara sepeda motor Honda Revo, yakni laki-laki berinisial D, 28 tahun, mengalami luka berat. Sementara pengemudi truk gandeng berinisial R, 58 tahun, laki-laki dalam kondisi sehat. Berdasarkan keterangan awal, sepeda motor Honda Revo ini melaju dari arah barat menuju ke timur. Kemudian di depannya melaju searah ada kendaraan truk gandeng. Saat akan mendahului kendaraan sepeda motor tersebut diduga kurang menjaga jarak aman sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan truk tersebut. Akibat kecelakaan itu, korban mengalami luka dan juga terdapat kerugian materi. Peristiwa tersebut juga kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan ya, agar selalu hati-hati, jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya, serta harus memastikan kondisinya aman sebelum melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi lihat situasi dulu seperti itu sebelum mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Lilin.
3: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudu Cakra, sementara itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terus terjadi ya. Dan kali ini di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, ini juga masih terus ditangani oleh petugas gabungan. Yang dimana kobaran api dilaporkan semakin mendekati kawasan Ranu Kumbolo. Sehingga kondisi ini menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi penting di jalur pendakian Gunung Semeru. Upaya pemadaman terus dilakukan dari jalur darat maupun udara, namun proses pemadaman melalui udara menghadapi beberapa kendala yakni berupa angin yang cukup kencang. Kondisi tersebut membuat operasi waterbombing tidak dapat dilakukan secara optimal karena penerbangan helikopter harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kondisi di sekitar titik kebakaran. Sementara itu, petugas gabungan juga masih melakukan penanganan dari jalur darat untuk mencegah api semakin meluas. Dan sebelumnya, karhutla Gunung Semeru telah menyebar di sejumlah titik dengan area terbakar yang mencapai sekitar 160 hektar. Ya, di mana kondisi vegetasi yang kering serta tiupan angin ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Kawasan Ranukumbolo juga menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian karena api yang bergerak mendekati kawasan tersebut berpotensi mengancam area di sekitarnya. Petugas terus melakukan pemantauan terhadap arah pergerakan api sekaligus berupaya membuat penghalang agar kobaran tidak semakin meluas. Jalur pendakian Gunung Semeru pun juga masih ditutup sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kebakaran dan aktivitas vulkanik. Masyarakat maupun pendaki diimbau tidak memasuki kawasan yang telah dinyatakan berbahaya dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu. Sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sejak kira kobaran api yang semakin mendekati Ranu Kumbolo ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius. Terlebih kondisi angin kencang masih menjadi kendala dalam proses pemadaman melalui udara. Dan seluruh cakra bagi yang berada di sekitar kawasan Semeru maupun yang memiliki rencana untuk melakukan aktivitas di kawasan pegunungan, tetap ikuti arahan dari petugas dan jangan memasuki area yang masih dinyatakan berbahaya. Kondisi cuaca, arah angin, dan pergerakan api dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan Suri Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana, apakah menemui kewaspadaan atau masih adakah karnaval di malam hari ini. Hubungi kami ya 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan kami. Dan bagaimana untuk wilayah Anda di malam hari ini? Apakah cuacanya sudah mulai terasa dingin gitu ya, atau masih gerah ini ya di wilayah Anda? Bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan kabarnya untuk di tanggal 30 Agustus 2026 ini masih banyak sekali kegiatan karnaval PHBN yang diselenggarakan di beberapa wilayah. Jadi bagi Sudut Cakra yang wilayahnya pun juga ada kegiatan PHBN gitu ya, bisa kabarkan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya, dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Baik, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Ya, Imah, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Setianto. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Bakur Kanjuk. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja,
0: okay.
1: Dan cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Imam. Tadi perjalanan dari Kanjuk menuju ke arah Mojokerto, okay. Saat ini sudah sampai di jalur Peterongan Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Muhaimin, tadi perjalanan dari Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat

0: jalur Loceret. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar saja dan cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Firda, berada di jalur Kertosono. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Ima.
1: Erika, silakan. Oh, ini tidak hanya wilayah Nganjuk yang berdebu karena berangin ya. Wilayah Trawulan Mojokerto itu juga sama. Di Kabupaten Mojokerto angin berdebu. Gitu. Kalau di Nganjuk tidak usah ditanya lagi Pak Ari. Anginnya kencang, pasti debunya bertebaran kemana-mana. Tuh. Warga Nganjuk kalau nyapu sekarang tidak cukup 2 kali. 3 kali, 4 kali. Pagi, siang, sore, malam.
2: Datang lagi debunya, datang lagi.
1: Iya, gitu datang ya. Lagi debunya gitu. Anginnya kencang, apalagi yang depannya belum pavingan.
2: Nah, itu.
1: Apalagi depannya jalan raya. Harus nyapu tiap hari. Di sela-sela pintu kan kadang ada, meskipun pintunya sudah ditutup gitu. Kemudian di sela-sela apa ya, buat angin-angin itu ya, atas jendela itu kan biasanya tetap masuk ya untuk debunya.
2: Betul.
1: Jadi harus sering-sering ngelap perabotan itu juga perlu, kemudian nyapu, ngepel biar lantainya pun juga nyaman untuk dipijak.
2: Betul, enggak apa ya bahasa Jawanya tuh pliket gitu,
1: iya,
2: lengket gitu ya.
1: Betul, yang ngeres ya.
2: Iya.
1: Karena banyak debu gitu ya, nempel di kaki, akhirnya kakinya kotor. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Jadi Mojokerto angin berdebu ini tadi juga ruame sekali ternyata wilayah Mojokerto.
2: Ada apa ini?
1: Ada son horek.
2: Oh, gitu.
1: Iya, tapi di desa itu tidak menggunakan jalur utama, yang jualan banyak, yang lihat pun juga banyak, anak-anak kecil apalagi ya. Ini tetap diperhatikan ibu-ibu ya, para orang tua yang bawa anak-anak kan. Ini truknya besar, takutnya nanti terlalu dekat kesenggol sonnya yang lebar itu gimana ya. Hati-hati. Terus ini kru son horek ini juga harus hati-hati Im ya, karena biasanya kan naik di atas sonnya. Nah sekarang kan juga banyak kabel-kabel yang menjuntai.
2: Betul.
1: Tuh nanti kalau kena, waduh, bahaya kan.
2: Kabel wifi biasanya yang banyak.
1: Kabel wifi,
2: itu.
1: Kabel PLN ini kan banyak ya. Jadi harus hati-hati. Karena saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Ari nih, krunya juga banyak yang naik ke atas.
2: Oh,
1: gitu loh ya.
2: Karena
1: apa namanya, mungkin sambil ngoperatori di atas kali ya.
2: Mungkin.
1: Harus hati-hati mas-mas kru son horek ya. Kemudian juga saya terima informasi nih tadi tersampaikan juga oleh Bapak Saiful melintas di jalan raya wilayah Mbogo ya, Mbogo Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di jalur Mbogo arah ke RSUD Nganjuk juga cukup ramai, harap hati-hati. Kemudian untuk cuaca masih bersahabat, Ima.
2: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, Sudu Cakra, kali ini ada satu informasi juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi hari ini di wilayah Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, yang dimana kecelakaan melibatkan seorang pengendara sepeda motor dan juga truk gandeng. Peristiwa tersebut terjadi saat pengendara sepeda motor hendak mendahului truk gandeng yang melaju di depannya. Saat berusaha mendahului, pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan hingga terjatuh. Benturan yang terjadi membuat korban mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis. Warga dan petugas kemudian membantu proses evakuasi korban dari lokasi kejadian. Petugas juga melakukan penanganan di lokasi kecelakaan, termasuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan juga diamankan untuk proses penanganan lebih lanjut. Penyebab pasti dan kronologi lengkap kecelakaan ini masih dalam penanganan petugas kepolisian. Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi pengendara agar selalu berhati-hati ketika hendak mendahului kendaraan berukuran besar seperti truk gandeng. Pastikan kondisi jalan, jarak dengan kendaraan dari arah berlawanan, serta ruang untuk kembali ke jalur semula ini benar-benar aman sebelum melakukan manuver.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, sudut Cakra kecelakaan lalu lintas di wilayah Pakel, Tulungagung tadi yang melibatkan sepeda motor dengan truk gandeng. Yang dimana peristiwa ini kembali mengingatkan kepada kita semua ya, untuk lebih berhati-hati saat berada di jalan, terutama ketika hendak mendahului kendaraan yang berukuran besar. Dan sudut Cakra jangan memaksakan diri untuk mendahului apabila kondisi jalan ini belum benar-benar aman. Pastikan jarak pandang cukup, perhatikan kendaraan dari arah yang berlawanan, dan pastikan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Lebih baik sedikit bersabar daripada mengambil risiko yang dapat membahayakan keselamatan. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Ada dari Mas Erwan, ini tadi mengirimkan sebuah video ya Ima. Sedang dalam perjalanan di malam hari ini, pas tepat di belakang truk muat tebu.
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi lampu belakangnya itu tidak nyala.
0: Oh, jadi buat yang pengendara belakangnya gak tahu gitu ya?
1: Iya, yang ada di belakangnya kan akhirnya ini gak kelihatan kalau depan itu ada kendaraan. Berfungsi juga loh ini lampu kendaraan bagian belakang itu agar jadi penanda bagi pengguna jalan lainnya kalau memang ada pengendara lain di depan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nah, ini posisinya truk muat tebu tersebut lampu belakang tidak nyala. Ini di jalur Gondang ke arah Lengkong.
0: Oke.
1: Jadi untuk yang dari arah Gondang menuju Lengkong harap hati-hati. Kadang ada kendaraan tebu muat tebu ya, ke truk muat tebu seperti ini tidak ada lampu di belakangnya.
0: Okay.
1: Jadi di sana pun juga minim penerangan, sehingga tetap waspada dan hati-hati saja. Untung lampunya Pak Erwan ini
0: nyala ya.
1: Nyala, terang lagi ya. Nyala, lampunya terang lagi. Ini kalau lampunya Pak Erwan bermasalah yang kelihatan ini. Kan ada yang lampunya agak redup dikit gitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Nyala sih, cuman kurang terang banget gitu. Tapi ini tadi punya Mas Erwan, ini terang sekali. Jangan kebut-kebutan ya, karena jalur Gondang Lengkong ini juga cukup ramai. Banyak pengendara yang melintas di sana. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Puji Astuti melintas di wilayah Sukomoro. Tapi Sukomoronya ini wilayah Papar ya.
0: Oke.
1: Jalur desa Sukomoro, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini ramai karena mungkin habis maghrib ya. Jadi banyak anak-anak kecil juga yang main di sekitar lingkungan Sukomoro. Sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Dari wilayah Papar Kediri, Simpang 4 Paparnya ya ini tadi. Tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Puji, Simpang 4 Papar Kediri, traffic light-nya normal. Sementara untuk arus lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sir Cakra, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang membawa perubahan dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026 hingga 2031. Muktamirin sepakat mengubah sistem One Man One Vote menjadi mekanisme Ahlul Hali Wal Akdi atau Ahwa, yang dimana keputusan ini diambil melalui voting dengan hasil 401 suara menyetujui perubahan, 150 suara mempertahankan mekanisme lama, dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Dan seluruh cakra, Ahwa ini merupakan mekanisme yang melibatkan sejumlah ulama atau kiai yang dinilai memiliki kapasitas dan mendapatkan dukungan dari struktur NU. Dalam mekanisme ini, Ahwa tidak hanya menjadi forum pertimbangan, tetapi memiliki peran penting dalam menentukan kepemimpinan PBNU. Sebelumnya, mekanisme AHWA telah digunakan untuk memilih Rais Am PBNU dengan anggota yang terdiri dari 9 ulama sepuh. Dalam mekanisme baru ini, proses pemilihan ketua umum PBNU dilakukan secara bertahap. PWNU, PCNU, dan PCINU dapat mengusulkan nama calon ketua umum. Kemudian seluruh nama tersebut dihimpun dan ditabulasi hingga diperoleh 5 nama dengan dukungan terbanyak. 5 nama inilah yang kemudian masuk ke tahap berikutnya. Setelah 5 nama calon diperoleh, nama-nama tersebut disampaikan kepada Rais Am terpilih untuk mendapatkan persetujuan. Calon juga harus menyatakan kesediaannya baik secara lisan maupun tertulis setelah tahapan tersebut terpenuhi. 9 anggota AHWA akan menjalankan proses penentuan ketua umum PBNU melalui musyawarah. Dengan demikian, mekanisme baru ini berbeda dengan sistem sebelumnya. Dalam sistem one man one vote, peserta muktamar memberikan suara secara langsung kepada calon ketua umum dan kandidat dengan suara terbanyak menjadi pemenang. Sedangkan melalui AHWA, muktamirin ini berperan dalam proses penjaringan calon, sementara keputusan akhir berada pada mekanisme yang melibatkan AHWA dan pertimbangan Rais Am. Perubahan mekanisme ini menjadi salah satu keputusan penting dalam muktamar ke-35 NU, sebab untuk pertama kalinya AHWA tidak hanya digunakan dalam proses penentuan Rais Am, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme penentuan ketua umum PBNU. Sistem ini menggabungkan proses penjaringan dari struktur NU, penjaringan calon, pertimbangan Rais Am, dan musyawarah para ulama.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Mbak Sri Cakra, itu tadi ya pengertian terkait dengan AHWA, mekanisme penentu Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35 NU yang kini menjadi bagian penting dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026 hingga 2031. Ya, di mana perubahan dari sistem one man one vote menjadi mekanisme musyawarah ulama menjadi salah satu keputusan penting dalam Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras, Jombang.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudut Cakra. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Hubungi kami di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Menit ke 43 lepas dari jam 6 sore, update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini update terkait kebakaran di Gunung Semeru. Okay. Ya, Ima. Berdasarkan data terbaru, total hutan dan lahan yang terbakar itu sudah mencapai 170 hektar.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan sekali. Jadi luas area yang terbakar sekitar 170 hektar dan ini masih terus diupdate ya oleh tim yang ada di lapangan. Okay. Karena petugas gabungan dari TNBTS, BBD, ya, kemudian TNI, Polri saat ini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan TNBTS tersebut. Okay. Karena mereka pun juga mengalami kesulitan saat melakukan upaya pemadaman karena medannya itu terjal serta curam, kemudian jauh sekali dari sumber air. Ini menjadi kendala utama petugas dalam memadamkan api tersebut.
0: Okay.
1: Kemudian kita beralih ke informasi lain yang sudah dikirimkan oleh Seru Cakra melalui WhatsApp ya. Ini tadi saya terima dari Ibu Siti.
0: Oke.
1: Okay. Di rumah saja ternyata wilayah Kedodo Nganjuk kondisi arus lalu lintas di sekitar tempat tinggal Bu Siti ini tadi juga cukup ramai lancar. Cuaca pun juga cerah. Sekitar Pasar Baron ini tadi dikabarkan juga oleh Bapak Sapuan ini tadi kabarnya juga masih cukup lancar, tidak ada hambatan, cuaca pun bersahabat. Tadi sempat melintas di sekitar stasiun Baron juga tidak ada hambatan ya. Di perlintasan rel kereta api juga tidak ada antrian kendaraan karena mungkin pas tidak ada kereta api yang melintas.
0: Okay.
1: Sehingga masih aman dan lancar saja. Melintas di depan SMKN 2 Bagor Nganjuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Mariati.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas di sana juga cukup lancar dari arah Brebek akan menuju ke wilayah Rejoso Nganjuk, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sri Cakra, kita beralih ke informasi harga bahan pokok. Kali ini ada harga cabai rawit yang dimana di sejumlah pasar tradisional di salah satu kota di wilayah Indonesia yakni Kota Probolinggo yang dimana mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Yang dimana kenaikan ini disebut terjadi karena ketersediaan cabai rawit di pasar sudah mulai menipis. Pedagang di Pasar Baru Kota Probolinggo menyebut bahwa kenaikan harga cabai rawit terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir. Dan bahkan dalam sekali perubahan harga, kenaikannya tuh bisa mencapai 5 hingga 10 ribu per kilogramnya. Dan pasokan untuk kebutuhan pasar lokal ini masih ada, tetapi stok dari sejumlah daerah pemasok ini mulai berkurang. Salah satu pedagang menyebut bahwasannya kondisi ini terjadi setelah sejumlah daerah sentra produksi di Jawa Timur seperti Blitar dan juga Pasuruan ini selesai masa panen rayanya. Sementara pasokan dari daerah lain seperti Situbondo masih menjadi salah satu sumber cabai untuk memenuhi kebutuhan pasar di daerah Probolinggo. Pasokan dari Madura ini juga disebut sedang kosong, sedangkan produksi dari wilayah sekitar Probolinggo pun belum sebanyak seperti hari biasanya. Pedagang memperkirakan harga cabai rawit masih berpotensi kembali naik apabila pasokan dari daerah sentra produksi belum normal. Stok yang semakin terbatas membuat persaingan antar pedagang untuk mendapatkan cabai ini semakin tinggi, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan normal. Dan di tengah kenaikan harga cabai rawit, sejumlah komoditas lainnya ini justru mengalami penurunan. Cabai merah besar turun dari Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Harga tomat pun juga ikut turun menjadi Rp4.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya harganya Rp6.000 hingga Rp7.000 karena stok tomat dari petani lokal ini cukup melimpah. Sementara untuk bawang merah relatif stabil di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda pada malam hari ini? Apakah cuaca di sana juga cerah, cenderung kedingin begitu ya? Atau malah di sana gerah begitu? Bisa kabarkan kepada kami ya di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Dari Bapak Satria melintas okay. Di sekitar Museum Marsinah ya.
0: Mm-mm.
1: Wah ini kok pohonnya kok perasaan nggak tinggi-tinggi ya Mbak?
0: Oh gitu.
1: Kan yang ditanam di sana pohon baru semuanya gitu loh. Oh. Jadi belum yang terlalu besar-besar gitu ya. Jadi ya kalau malam seperti ini ya enak saja, sejuk gitu ya ini. Tapi kalau siang kan panas gitu ya. Desanya juga bersih sekali ya, alhamdulillah terawat ya. Tidak yang kan berangin takutnya banyak daun-daun kering gitu ya ini ya. Tapi ini tadi terlihat sekilas juga terawat ya, tidak ada daun-daun kering, bersih gitu di sana. Beberapa waktu lalu itu sempat melintas di sana ada warung kopi, tapi sekarang juga sudah ditertibkan, sudah tidak ada warung kopi lagi di sana.
0: Oh, gitu,
1: gitu ya. Dari alun-alun Nganjuk, wah pamer sedang minggu malaman.
0: Siapa ini?
1: Pak ini Oh Mas, masih okay. Muda fotonya. Dari Mas Yuda, ini tadi mengirimkan sebuah video di sekitar alun-alun Nganjuk. Tidak kalah full dengan kemarin. Kemarin kan malam minggu full ya. Nah malam hari ini juga full sekali untuk pengunjung dari bazar di alun-alun Nganjuk ya. Okay. Hati-hati barang bawaannya Mas Yuda, itu istrinya jangan lupa tasnya ditaruh depan,
0: digandeng
1: jangan di samping-samping. Iya.
0: Istrinya juga digandeng.
1: Istrinya juga digandeng, nanti digandeng orang lain. Cuaca bersahabat malam hari ini di Nganjuk Kota, anginnya juga tidak terlalu kencang, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra.
4: Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821 lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan tadi sempat ada informasi bahwasanya di wilayah Probolinggo untuk harga cabai rawit itu melonjak drastis ya. Dan untuk Sudut Cakra sekalian, apakah di wilayah Anda untuk harga kebutuhan bahan pokok ini juga lagi melonjak drastis juga, atau malah ada mengalami penurunan begitu ya, terutama untuk harga cabai rawit? Tapi digambarkan untuk di wilayah Probolinggo tuh harganya sudah sampai 60.000 per kilogramnya. Apakah di wilayah Anda pun juga sama ini untuk harga cabai rawit, harganya melonjak begitu atau malah mengalami penurunan? Informasikan saja kepada kami, dan kami pun juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kegiatan PHBN di perjalanan ataupun kewaspadaan yang lain begitu ya? 0852-9001061. Dan saya Imelana pun bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Jagram. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda hingga jam 9 malam ya. Jadi tersisa 2 jam ini kita bersama di udara untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah istirahat di rumah, ini bisa bagikan pengalaman Anda sepanjang hari ini seperti apa ya. Ada yang menarik yang ingin dibagikan kepada kami dan juga Seru Jagram lainnya, silakan sambung line telepon atau WhatsApp ya, Gatekeeper 0852 9001 061. Sedulur Jagra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: apalagi asamnya pas naik bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi binariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk malam hari ini kondisinya seperti apa juga bisa Anda tambahkan ya. Jalur Gondang Lengkong tadi minim penerangan di sana, kemudian juga banyak ini ya kendaraan truk muat tebu yang melintas, kemudian lampu kendaraan yang belakang ini padam. Jadi membahayakan pengguna jalan lainnya. Harap tingkatkan kewaspadaan ketika melintas di jalur Gondang Lengkong saat malam hari. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Saiful. Perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Pare lewat jalur Gurah Kediri saat ini masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu Pak Johan tadi berada di kawasan Jombang Kota di sekitaran alun-alun, saat ini juga masih aman lancar. Cuacanya masih cukup bersahabat tapi agak dingin untuk malam hari ini. Pak Irwan di kawasan Mojoroto Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu ada Bu Sulis berada di kawasan Kertosono, malam hari ini cerah. Untuk arus lalu lintasnya terpantau juga masih ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Ada informasi juga disampaikan oleh Pak Widodo tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto. Saat ini sudah sampai di kawasan Bantar Kedungmulyo Jombang, juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada Pak Yusuf tadi mengabarkan di jalur Paron Bagor Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Bayu tadi mengabarkan di sekitaran Taroan Kediri, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar saja dan cuaca masih bersahabat saja. Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria.

Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Baik, Seru Cakra, saya langsung ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Yitno, ini ya, biasanya harga-harga cabai, sayuran, ayam semuanya naik ketika momen Maulud, Agustusan atau ada acara yang apa ya, secara konsumsi itu tinggi gitu ya. Tapi setelah itu turun atau stabil lagi. Dan memang kalau kita perhatikan saat ini harga ayam masih di angka Rp40.000 ya Erika ya, masih cukup mahal termasuk di beberapa komoditas lainnya. Tapi untuk kebiasaan biasanya apa namanya ya, kebiasaan pasar di Jawa Timur khususnya ya, ini biasanya memang kalau lagi ada event-event yang seperti Agustusan gitu ya, atau Idul Fitri contohnya, atau hal-hal lainnya, apa namanya, kondisi-kondisi tertentu memang naik, tapi setelah itu cenderung turun kembali gitu ya. Tapi Pak Yitno ini nggak menambahkan sayangnya. Kalau di Jombang kira-kira berapa tuh? Ada muktamar ini terpengaruh nggak ya harganya?
0: Permintaan kan meningkat ya.
1: Pasti dong. Nah ini harga daging ini katanya kalau daging relatif masih stabil ya. Dan kalau ada kenaikan itu biasanya setahun sekali biasanya. Itu bertahan, satu tahun bertahan. Tapi biasanya sekali naik gak bisa turun lagi kalau daging. Lalu juga ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Misbah, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Ponorogo ini masih berada di kawasan Madiun, juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat saja. Lalu ada Pak Setiono, tadi berada di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Barito, saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca masih bersahabat saja. Pak Hamzah, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Jombang Kota, saat ini melintas di jalur Badas Kediri, kondisi arus lalu lintas di simpang 4 Badas terpantau masih ramai lancar saja, tidak begitu macet gitu ya. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Lalu Pak Fuad tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Patian Rowo Nganjuk, malam hari ini masih aman lancar, dominan di kendaraan roda 2 dan cuaca masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Sempat dibuka dengan Bapak Prabowo Subianto ya, terkait dengan Muktamar NU ke-35 ini. Dan untuk penutupannya, Presiden Prabowo Subianto akan diperkirakan akan kembali hadir juga ini, Erika, pada saat penutupan Muktamar NU di wilayah Tambak Beras Jombang, yang dimana untuk penutupannya ini akan diperkirakan pada besok jam 10 pagi ya, besok Senin begitu, di Gedung Serbaguna GSG, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak selaku Ketua Panitia Lokal sekaligus Ketua Umum Yayasan Pesantren Bahrul Ulum, yang dimana kepastian mengenai rencana kehadiran Bapak Prabowo Subianto ini dalam agenda penutupan Muktamar tersebut telah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jadi kemungkinan untuk tanggal 31 besok untuk wilayah Jombang ini bakal ramai ya, seperti dengan pada saat pembukaan begitu ya Erika. Jadi banyak rekayasa lalu lintas yang lebih diperketat lagi karena bahwasannya Bapak Presiden akan hadir ke penutupan acara Muktamar NU ke-35 di wilayah Tambak Beras Jombang pada besok pukul 10 pagi. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Ani menginformasikan bahwasanya untuk di wilayah Simpang 5 Gumul ini lumayan ramai sekali Erika, bahwasanya masih ada acara UMKM Fest ya, yang dimana kemarin itu sempat dimeriahkan oleh Ajeng Febria itu loh.
0: Pasti dan, penuh ini.
2: Betul, sekarang ini hari terakhirnya, jadi lumayan full juga ya untuk di wilayah Simpang 5 Gumul pada malam hari ini. Saya pun juga memantau dari CCTV ya, bahwasanya betul ini sangat ramai sekali di wilayah Simpang 5 Gumul pada malam hari ini.
0: Pantau ya, meskipun dari CCTV.
2: Betul, karena hari terakhir juga ya, jadi kesempatan ini, karena kapan lagi ada PHBN seperti ini kan. Jadi betul, pada berbondong-bondong datang di acara terakhir ya ini, di hari terakhir maksud saya. Lalu informasi selanjutnya dari Bapak Joko melaporkan untuk perjalanan dari Purwaasri menuju ke Kertosono, arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca pun juga cerah, angin tidak terlalu bertiup yang kencang ya, jadi sedang saja. Selanjutnya Mas Bayu melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Pelosok Jombang, sudah sampai di wilayah Kertosono. Arus lalu lintasnya pun terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca juga dikabarkan bersahabat. Ibu Indah pun juga menambahkan sedang dalam perjalanan dari Madiun menuju Kediri, saat ini melintas di wilayah Pace. Arus lalu lintasnya terpantau juga ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: warga terdampak pembangunan jalan tol Kediri Kertosono di Kabupaten Nganjuk masih harus bersabar menunggu kepastian. Pasalnya, kelanjutan pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional ini masih terus tertunda. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Jenny Dani Asa, menjelaskan bahwa program pembebasan lahan saat ini masih menunggu turunnya perpanjangan penetapan lokasi. Belum turunnya perpanjangan penetapan lokasi ini turut berimbas pada jalannya koordinasi di tingkat kecamatan. PLT Kecamatan Tanjunganom, Sarwo Widodo, mengaku belum diajak berkoordinasi lebih lanjut terkait sisa lahan yang belum dibebaskan. Di Kecamatan Tanjunganom sendiri terdapat 5 desa yang prosesnya belum terrealisasi. Sementara itu, wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak berada di Kecamatan Prambon, yakni mencapai 9 desa. Meski demikian, Camat Prambon Wisnu Prawoko mengklaim bahwa progres di wilayahnya sudah sangat baik. Jadi realisasi sudah 95%. Yang belum terrealisasi itu karena masih terkendara masalah waris. Di sisi lain, desa terdampak paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Sukomoro yang hanya menyisakan 2 desa. Berdasarkan keputusan gubernur secara keseluruhan, terdapat 16 desa di 3 kecamatan Kabupaten Nganjuk yang pembebasan lahannya belum terrealisasi penuh hingga saat ini. Untuk rincian 16 desa tersebut, Seru Cakram, ada 2 desa di Kecamatan Sukomoro, 5 desa di Kecamatan Tanjunganom, serta 9 desa di Kecamatan Prambon. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Indra, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di kawasan Nganjuk Kota juga masih aman lancar, dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Pak Zaini, di jalur Gondang Nganjuk, malam hari ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, dan untuk cuaca juga sama, masih bersahabat saja. Bu Christine tadi berada di kawasan Prambon. Untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas masih aman lancar, dan untuk cuacanya juga dikabarkan masih cukup cerah. Ada lagi informasi dari Pak Suharyono, perjalanan tadi dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur Baron Nganjuk, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Baru masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Atim, ada karnaval di Badas Kediri, jadi yang mau ke Kunjang mulai dari perempatan Badas sudah ditutup. Lalu kalau yang dari arah Kunjang, pertigaan Kunjang yang ke arah timur itu juga ditutup. Jadi dialihkan lewat pertigaan Balung Jeruk. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wildan, melintas di kawasan Purwasri Kediri di jalur utama masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Mbak Lia menginformasikan perjalanan dari wilayah Prambon menuju ke Bandara Doho Kediri saat ini sudah sampai di wilayah Banyakan Kediri. Untuk kondisi arus lalu lintas di sana lumayan lengang, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun terpantau cerah. Mbak Dita pun juga menginformasikan dari wilayah Bojonegoro menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sudah melintas di wilayah Rejoso. Kondisi arus lalu lintas pun di sana terpantau lancar, tidak ada kewaspadaan dengan cuaca dikabarkan cerah. Satu informasi kami terima dari Mas Denny yang melakukan perjalanan dari wilayah Caruban menuju Kediri, melintas di wilayah Bagor. Untuk kondisi arus lalu lintas lumayan ramai, namun tetap lancar, tidak ada kemacetan, cuaca pun juga dikabarkan bersahabat. Mbak Vina pun juga menginformasikan perjalanan dari Ponorogo menuju ke Jombang saat ini sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota. Untuk kondisinya lumayan padat ya, karena memang untuk Nganjuk Kota kan ada event pasar rakyat ya. Betul. Jadi banyak yang ke wilayah alun-alun Nganjuk begitu. Untuk cuaca hari ini di wilayah Nganjuk Kota pun juga terpantau cerah. Bu Marini pun juga menginformasikan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah Pace. Arus lalu lintas lumayan lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masalah pohon tumbang di Kabupaten Nganjuk berpotensi masih terus terjadi. Hembusan angin kencang diprediksi masih akan melanda wilayah Nganjuk hingga November 2026 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sawahan Nganjuk menyebut kecepatan angin saat ini memang belum sekencang Juli yang lalu. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena kondisi geografis Nganjuk ini diapit oleh dua pegunungan. Jadi, angin di Nganjuk saat ini masih terbilang normal saja. Nganjuk sendiri terkenal dengan kota angin, diapit oleh dua pegunungan. Meski tidak merata, BMKG menyebut wilayah dataran rendah berpotensi mengalami hembusan angin lebih kuat dibanding daerah lainnya. Risiko paling tinggi ada pada pohon yang sudah lapuk, keropos, kemudian juga miring ke jalan atau memiliki struktur batang yang tidak kuat. Dan diperkirakan pola angin seperti yang saat ini terjadi akan bertahan hingga musim kemarau berakhir. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama saat terjadi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. Pemangkasan pohon rawan dan laporan ke instansi terkait juga perlu dilakukan untuk meminimalisir korban. Sebelumnya, DLH Nganjuk pun juga telah mencatat sudah ada sekitar 1.500 pohon rawan tumbang yang dimitigasi sepanjang tahun ini. Jadi kalau memang Seru Cakra di sekitar tempat tinggalnya ada pohon rawan tumbang, bisa langsung saja lapor ke DLH setempat ya. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Dari Bu Ani menginformasikan, tadi kan sempat diinformasikan oleh Mas Ati bahwasanya di wilayah Badas ya tadi ada karnaval begitu ya. Dan ini Bu Ani mengirimkan sebuah video bahwasanya di sana itu sudah ramai sekali banyak pengunjung yang ingin melihat karnavalnya ini, Erika. Dan untuk sepanjang jalan karnavalnya itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Jadi para yang nonton begitu ya, para penonton itu sudah berjejer rapi duduk di bawah begitu loh Erika, kayak karnaval di wilayah Nganjuk beberapa hari yang lalu.
0: Cari posisi yang enak masing-masing,
1: nah,
0: ya.
1: Gitu. Jadi saya kira tadi itu masih bisa gitu loh dilewati oleh pengendara roda 2. Nah, tapi ternyata dari video yang dibagikan oleh Ibu Ani bahwasanya pengendara roda 2 pun juga tidak bisa melintas di jalan sepanjang karnaval tersebut. Jadi sudah full oleh para penonton, sudah ada para pedagang juga begitu ya di wilayah Badas. Jadi ini sepertinya karnavalnya juga lumayan gede ya, karena antusiasme penonton ini sangat luar biasa ya di daerah
0: sampai
1: Badas.
0: Sampai jam berapa kira-kira ya?
1: Paling ini sampai malam ya Erika, karena bahwasanya sore hari pun sekitar jam 6 sore tadi itu masih belum mulai, jadi masih siap-siap begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi ini masih ya paling sekitar beberapa nomor begitu yang baru diberangkatkan dari start. Jadi mungkin ya sekitar jam 9, jam 10-an nanti untuk selesainya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Trenggalek bahwasanya untuk memperingati hari jadi ke-832 Kabupaten Trenggalek yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2026 besok, bahwasannya akan diwarnai dengan pergelaran tradisi sakral tahunan yakni Kirab Pusaka yang untuk tahun ini mengusung tema Hambeging Bumi, yang dimana mengajak masyarakat untuk meneladani sifat bumi yang terus memberikan manfaat kehidupan. Lalu untuk prosesi iring-iringan ini dijadwalkan mulai bergerak pada pukul 8 pagi ya, di mana untuk mengambil rute keberangkatan dari Dinas Pendidikan. Rangkaian kirap ini akan menyusuri jalan utama kota dan berakhir di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Untuk denah rute yang telah ditetapkan adalah akan melintasi Dinas Pendidikan, lalu ke barat sampai ke perempatan Pasar Pon, ke utara sampai pertigaan MPP, ke barat sampai pertigaan Polisi Militer, ke utara sampai pertigaan Randu Agung, ke timur sampai pertigaan Masjid Al-Askar, ke selatan sampai pertigaan Hos Cokro Aminoto, ke barat sampai pertigaan Pasar Sore, lalu ke utara sampai ke Alun-Alun, ke timur, dan finishnya di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Jadi bagi masyarakat yang akan melintas di wilayah Trenggalek pada besok hari, bahwasanya akan banyak terjadi rekayasa arus lalu lintas ya Rika, karena bahwasanya yang dipakai untuk iring-iringan kirab pusaka ini adalah jalur utama. Jadi pasti akan ditutup dan juga akan diberlakukan jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk besok hari di wilayah Trenggalek. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Hartono, melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke Kediri. Saat ini sudah sampai di wilayah Purwasri. Untuk arus lalu lintasnya di kedua arah lumayan ramai lancar. Tidak ada kepadatan yang berarti juga, malah cenderung ke lengang. Untuk cuaca pun di malam hari ini terpantau cerah. Mas Dimas melakukan perjalanan dari Pare menuju ke Madiun, saat ini sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk arus lalu lintas di wilayah Saradan terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti juga ya. Dan untuk kendaraannya ini didominasi oleh truk bermuatan berat. Jadi untuk para pengendara roda 2 ini harus memakai masker ya ketika melewati Saradan. Karena memang banyak sekali kendaraan truk bermuatan berat yang lewat di wilayah Saradan. Cuaca hari ini di wilayah Saradan terpantau cerah saja, tidak ada mendung begitu. Bapak Joko pun juga menginformasikan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya sudah sampai di flyover Peterongan. Untuk arus lalu lintasnya didominasi truk bermuatan berat juga. Cuaca cerah, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Kalau Sriwijaya Cakra malam hari ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Hati-hati, minggu ini masih banyak acara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, atau kegiatan BHBN di beberapa wilayah. Jadi tetap perhatikan papan penanda jalan yang sudah disiapkan di lokasi.
2: Zona Cakra. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel. Pada tahun 1887, Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Jakarta sampai tanggal 31 Agustus 2026 atau tepatnya esok hari ya. Tanggal 31 Agustus 2026 di hari Senin. Ini masih akan terus ada Muktamar NU ke-35 di wilayah Jombang ya. Jadi besok ini pasti akan lebih ramai dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Salah satu muhtamirin asal Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa sudah mengikuti rangkaian muktamar sejak tanggal 27 Agustus 2026. Suasana di sekitar lokasi muktamar pagi pada hari Minggu tadi relatif lancar, meski pada malam hari terjadi kemacetan yang cukup parah. Kepadatan masyarakat semakin terasa menjelang puncak muktamar. Dari tempat penginapan, ini dapat dilihat kondisi lapangan yang penuh dengan masyarakat atau jemaah muktamar ke-35. Antusiasme warga Nahdliyin sangat luar biasa, terutama sejak tanggal 28 Agustus hingga malam sebelum puncak acara. Perhatian peserta saat ini tertuju pada proses pemilihan Ketua Umum PBNU. Dan juga ini kan akhirnya semuanya penasaran ya dengan sosok yang nantinya akan terpilih, mengingat dalam Muktamar NU ke-35 terdapat sejumlah perubahan termasuk terkait dengan mekanisme pemilihan. Dan ini tadi kami juga sempat terima informasi ya Seru Cakra, pada Muktamar NU di wilayah Jombang, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakhuf meminta massa pendukung Kiai Haji Muhammad Yusuf Hutulori atau Gus Yusuf tetap tenang dan tidak memaksakan masuk ke arena sidang pleno Muktamar ke-35 NU. Gus Yahya menyebut Gus Yusuf sebagai kader unggulan NU dan berkomitmen memberikan ruang strategis bagi Gus Yusuf dalam kepengurusan PBNU mendatang. Muktamar ke-35 NU memasuki tahap akhir dengan agenda penting yang akan menentukan arah perjalanan organisasi menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini tadi memang sempat ada bersih tegang ya Seru Cakra, karena Gus Yusuf ini dianggap gugur dalam pemilihan tersebut. Namun informasi lanjutannya kami juga masih terus update ya terkait dengan informasi tersebut. Untuk Seru Cakra mungkin saat ini berada di sekitar lokasi, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ya Seru Cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan di malam hari ini bagaimana Suruh Cakra, kabar Anda? Apakah baik-baik saja di sana? Ataukah ada kewaspadaan yang Anda temui begitu ya selama perjalanan? Bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Suruh Cakra yang berada di

0: Baik, Sri Cakra, bagaimana untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Anda? Apakah juga mengalami kenaikan ya? Seperti di wilayah Probolinggo tadi ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun ada juga nih yang mengalami penurunan begitu ya. Jadi bisa kabarkan kepada kami jika ada update terbaru tentang harga kebutuhan pokok di wilayah Anda. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Prapto tadi berada di kawasan Lengkong Nganjuk, jalur yang menuju ke arah Gondang. Di malam hari ini masih aman lancar ya, hanya saja yang perlu diwaspadai adalah penerangan yang masih cenderung minim. Lalu ada Mbak Eva, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Patihan Loceret. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya masih bersahabat. Pak Zidan tadi berada di kawasan Pare Kediri, sekitaran Jalan PB Sudirman, kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Priyatno, tadi perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Rejoso sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan untuk cuacanya masih bersahabat. Bu Vika mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Mastrip saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat untuk malam hari ini, Ma.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, harga sejumlah bahan pokok di wilayah Jawa Timur per hari ini Minggu 30 Agustus 2026 ini kembali mengalami perubahan ya. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara untuk sejumlah kebutuhan lainnya ini justru mengalami penurunan. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras premium berada di harga rata-rata Rp15.097 per kilogram. Sedangkan untuk beras medium di harga Rp13.061 per kilogramnya. Kenaikan ini juga terjadi pada minyak goreng curah menjadi Rp20.593 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp22.220 per liter, dan minyak goreng kemasan sederhana di harga Rp19.000 per liternya. Harga daging sapi paha belakang ini juga naik menjadi Rp130.861 per kilogram atau meningkat Rp798 dari hari sebelumnya. Sementara untuk daging ayam ras tercatat Rp39.587 per kilogram, daging ayam kampung Rp69.269 per kilogram, dan telur ayam ras di harga Rp24.160 per kilogramnya. Kenaikan ini juga terjadi pada sejumlah komoditas bumbu dapur, cabai rawit merah naik menjadi Rp53.989 per kilogram, bawang merah Rp27.591 per kilogramnya, dan bawang putih di harga Rp29.636 per kilogram. Sementara untuk harga gas LPG tercatat Rp20.113. Minyak kita sendiri berada di harga Rp16.124 per liter. Sementara itu beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Telur ayam kampung turun menjadi Rp43.762. Lalu cabai merah keriting Rp28.967, cabai merah besar Rp26.918. Yang dimana kenaikan terbesar secara persentase berada di minyak goreng kemasan premium ya, yang naik 1,62%. Disusul bawang merah yang naik 1,75%, minyak goreng curah 1,16%, gas LPG 1,32%, sementara penurunan paling besar terjadi pada garam bata yang turun 8,80% dan telur ayam kampung turun menjadi 4,63%.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, tadi sempat dikabarkan bahwasanya untuk kebutuhan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur hari ini, ada sejumlah komoditas ini yang masih mengalami pergerakan harga ya, mulai dari minyak goreng, daging sapi, harga cabai rawit pun juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tentunya perubahan harga ini menjadi perhatian bagi masyarakat ya, terutama yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Rini melintas di wilayah atau Jalan Gatot Subroto Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintas ini tadi sedari Wilangan hingga sampai di Jalan Gatot Subroto atau Gatsu ya kita nyebutnya masih lancar saja, tidak ada hambatan. Tadi sempat ada antrian kendaraan itu di beberapa perlintasan, yakni perlintasan Bagor dan juga Wilangan. Sementara untuk di traffic light Guyangan, ini tadi antriannya juga tidak terlalu panjang meskipun sudah didominasi dengan kendaraan muatan. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Minggu malam, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutarji melintas di Jalan Berantas sekitar Taman Pandan Wilis ya. Ini tadi Taman Pandan Wilis ternyata pengunjungnya juga banyak ya kalau malam. Sementara arus lalu lintas di Jalan Berantas menuju ke Getol Begadu Nganjuk ini lengang, tidak seperti Jalan Barito yang cukup ramai. Jadi kalau Seru Cakra mengarah ke Getol Begadung atau keluar dari exit tol Begadung Nganjuk ya, tidak ingin melintas di Jalan Barito yang padat, bisa melintas di Jalan Berantas karena cenderung landai kalau di sana ya. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Ibu Via, ini melintas di Bundaran Adipura Locarat Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana ini juga sudah mulai landai. Ini sudah tidak banyak kendaraan roda 2 yang melintas, jadi kebanyakan kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan muatan. Cuaca pun bersahabat untuk malam hari ini. Bergeser dari wilayah Kediri Kota, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irfan melintas di Kediri Kota, beberapa ruas jalur Kediri Kota juga cukup ramai karena mungkin minggu malam, meskipun tidak sepadat minggu-minggu biasanya karena mungkin juga banyak yang merayakan hari kemerdekaan. Juga ya di hari minggu ini, tapi masih cenderung ramai saja, cuaca juga bersahabat. Kemudian baru saja masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto, request lagu Roma Irama, judulnya Keramat.
0: Gitu.
1: Ya, nanti diputarkan ya. Kemudian ini tadi mengirimkan sebuah video suasana PHBN Lomba Balap Bangkel atau ojek padi. Jadi apa ya, ngojek padi gitu loh. Balapan start dan finishnya dari Jalan Cor dilanjut lewat Jalan Sawah. Ini keseruan di wilayah Blora, Jawa Tengah. Ada-ada saja ya. Yang penting tak mengutamakan keselamatan loh ini ya. Kemudian juga Bu Ana menginformasikan jalan, kondisi jalan di mana ini perlintasan kereta api Kayen. Iya. Waspada di area Masjid Muldoko dan perlintasan kereta api Kayen ya. Ada mobil terprosok di berem jalan tepat sebelah kiri arah dari Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api. Harap hati-hati dan juga waspada bagi Anda yang melintas di sana. Ada Mbak Intan, ini tadi mau request lagu juga.
0: Apa ini?
1: Ini judulnya Every Time.
0: Every Time
1: iya,
0: dari
1: Britney Spears gitu ya. Nanti di apa namanya, diputarkan ya, dicarikan dulu kemudian nanti diputarkan. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, kebakaran hutan terjadi lagi di kawasan Jego, Kabupaten Blitar. Kobaran api membakar vegetasi dan lahan di kawasan hutan hingga menyebabkan lebih dari 1 hektar area hangus. Kondisi lahan yang kering membuat api berpotensi cepat merambat ke area di sekitarnya. Petugas kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Upaya pemadaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan serta vegetasi yang terbakar. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kebakaran kawasan hutan ini menjadi perhatian mengingat saat ini masih berlangsung musim kemarau dengan kondisi vegetasi yang relatif kering. Angin juga dapat mempercepat perambatan api, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang dipenuhi oleh semak maupun pepohonan kering. Masyarakat di sekitar kawasan hutan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran sampah atau lahan yang tanpa pengawasan. Ya, sudut kakra, kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering ini tentu membuat potensi kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian bagi kita bersama ya, bahwasanya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah pun kami ingatkan untuk selalu berhati-hati dengan sumber api. Jangan melakukan pembakaran sampah atau lahan sembarangan dan pastikan api itu benar-benar padam setelah digunakan. Jika menemukan kepulan asap atau titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani lebih cepat.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Zuru Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan di hari ini. Apakah menemui kegiatan PHBN atau di wilayah Anda cuacanya bagaimana? Dapat kabarkan kepada kami 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi Bu Ana sudah sampai rumah ternyata ya.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, tadi membagikan pengalaman perjalanannya, ternyata menjumpai adanya mobil terprosok ya. Ini di Berem, jalan tepat di sebelah kiri arah dari Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api. Okay. Jadi di area Masjid Muldoko dan perlintasan kereta api wilayah Kain Kidul ya. Untuk Seru Jakra, ini yang melintas di sana juga bisa menyampaikan update-nya kepada kami apakah masih ada mobil terperosok itu. Karena Bu Ana ini tadi tidak mengirimkan foto maupun juga video ya terkait dengan kondisi di sana seperti apa. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Ibu Nita. Ini juga sudah menyapa selamat malam katanya. Mau request lagu saja. Lagi laye-laye sambil dengerin Cakra minta lagunya BJL tentang kamu.
0: Oke, siap.
1: Ini bisa ditambahkan berbek bagaimana berangin atau tidak gitu loh Bu Nita ya.
0: Biar kami tahu juga ya.
1: Iya, biar kami juga tahu situasi di sana berangin atau tidak. Jadi bisa memberikan himbauan kepada Seru Jakra yang akan melintas di wilayah Brebek. Kemudian ada Ibu Fatima yang ada di Magetan. Ini tadi kan juga mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Mau request lagu Celine Dion, okay. I Love You, nanti diputarkan ya, jangan lupa. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga Pak Prapto melintas di Simpang 4 Pesurut Sukomoro Nganjuk. Kondisi di sana aman, lancar, terkendali, cuaca pun juga bersahabat. Ima.
0: Jamal silakan.
2: Pak Dimas berada di jalur Bokoplemahan Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Imam berada di jalur Kertosono. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Dian, di jalur Sukomoro, di jalur utama saat ini ramai lancar juga. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuaca sama dikabarkan masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Wisnu mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Wilangan Nganjuk. Malam hari ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih, Mabub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, berdasarkan perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur juga yang berlaku pada 31 Agustus 2026 besok mulai pukul jam 7 pagi. Selama 24 jam, kondisi cuaca di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan yang cukup kencang di sejumlah wilayahnya. Dan untuk Laut Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dominan dari timur berkecepatan maksimum 33 knot atau sekitar 61 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 0,8 hingga 1,9 meter, sementara di Selat Madura, cuaca juga cerah berawan dengan kecepatan angin maksimum 29 knot atau 54 km per jam, dan tinggi gelombang antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kondisi yang perlu menjadi perhatian berada di perairan selatan Jawa Timur, yang dimana cuaca diperkirakan berawan dengan angin dominan dari timur berkecepatan maksimum 28 knot atau sekitar 52 km per jam. Tinggi gelombang di wilayah ini diperkirakan mencapai 1,3 hingga 3,3 meter. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama bagi nelayan, kapal penyeberangan maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Sudut cakra bagi yang akan melakukan perjalanan maupun aktivitas di wilayah perairan Jawa Timur, selalu perhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum berangkat. Pastikan informasi terbaru dari BMKG menjadi salah satu pertimbangan keselamatan perjalanan, terutama untuk perairan selatan Jawa Timur karena gelombang dapat mencapai 3,3 meter. Baik, Sri Cakra, kami ingatkan kembali untuk perairan selatan Jawa Timur ini tinggi gelombang akan diperkirakan mencapai 3,3 meter dengan angin hingga 28 knot atau 52 km per jam. Sementara untuk Laut Jawa, bagian timur dan Selat Madura ini juga berpotensi mengalami angin yang cukup kencang.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra. Jika Anda ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrishna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Suprianto, ini tadi menambahkan informasi harga gabah kalau di kawasan Blora Jawa Tengah itu Rp7.200 per kilogram.
0: Oke. Okay.
1: Kalau harga beras ada yang Rp12.000, ada yang Rp13.000.
0: Murah ya?
1: Lumayan lah. Ini tergantung kualitas berasnya juga biasanya ya. Kalau ada beras yang medium atau premium atau apa itu namanya satu fortifikasi beda-beda. Jadi setiap kualitas ini pasti harganya juga berbeda, tapi cenderung murah sih kalau di harga 12 sampai 13 ribu rupiah masih aman ya. Lalu harga kacang tanah ini yang masih ada kulitnya katanya, artinya yang mentah itu Rp12.000 per kilogram. Yang paling murah itu harga terong Rp2.000 per kilogram.
0: Waduh, lumayan murah sekali ya ini.
1: Iya, ini kayaknya Pak Suprianto ini pelaku usaha pertanian kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi beliau sangat paham terkait dengan harga-harga petani.
0: Sayur mayur gitu ya.
1: Sayur mayur termasuk juga beras, jagung dan sebagainya. Kita beralih ke informasi lain, Pak Firdaus. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Saat ini sampai di jalur Perak Jombang juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Pak Suyatno di kawasan Jati Kalen Nganjuk, untuk kondisi arus lalu lintas malam hari ini terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Fikri mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Kertosono Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, malam hari ini masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

Baik, Surcakra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk melakukan mitigasi terhadap sekitar 1.500 pohon yang dinilai rawan tumbang sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan masyarakat maupun mengganggu aktivitas dan lalu lintas. Mitigasi dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penanganan terhadap pohon-pohon yang memiliki potensi membahayakan. Pohon yang dinilai berisiko akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama yang berada di kawasan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi cuaca yang dapat memicu angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam upaya pencegahan. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan pohon yang terlihat rapuh, miring, atau berpotensi tumbang di lingkungan sekitar. Laporan masyarakat dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan penanganan lebih cepat. Kewaspadaan terhadap pohon tumbang perlu ditingkatkan seiring dengan potensi perubahan cuaca. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan diimbau lebih berhati-hati ketika terjadi angin kencang, serta menghindari berteduh di bawah pohon besar yang kondisinya tidak diketahui.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, waktu sudah merapat di pukul 9 malam. Waktunya saya Imolana berserta dengan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Pastinya kita akan kembali lagi besok ya, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam untuk menghadirkan informasi terkini bagi Anda. Jadi pastikan jika Anda akan melintas di perjalanan pada besok hari, bisa hubungi kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan ataupun menginformasikan cuaca di wilayah Anda seperti apa begitu. Kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Selamat malam dan selamat beristirahat, Cakra semuanya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga mudah untuk dilalui.

0: Embung Es Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya, saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan. Alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolalak. Dolalak adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolalak adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolalak saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayu sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tuti.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Di mana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, nggak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang nggak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhrisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hebat, fadal hebat. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan, tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nah, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibi namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah.

0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかゆこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal 31 Agustus 2026 di penghujung bulan Agustus ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Angga Sandi, Intan Anggraini, dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas sudah juga cuacanya seperti apa, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ini ada informasi masuk dari operator Pusdalops BPBD Kabupaten Nganjuk. Ini mengabarkan ada titik api berdasarkan patauan Sipongi di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos. Di kawasan Gunung Wilis tersebut ada sekitar 6 titik api, Jamal, untuk di kawasan Ngetos ini. Dan juga ada beberapa titik panas yang terpantau. Semoga tidak terjadi kebakaran hutan juga ya, Jamal, ini. Semoga juga segera teratasi. Lalu juga ada informasi masuk terkait perakiraan cuaca pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan cerah, namun juga berpeluang terjadi kabut atau asap di beberapa kawasan tertentu. Memasuki waktu siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi udara kabur. Sementara itu, pada malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah, disertai peluang terjadinya kabut atau asap yang kemudian berlanjut hingga dini hari atau esok hari, dengan kondisi cuaca yang diperkirakan masih cerah berawan. Untuk kisaran suhu udara saat ini berkisar pada angka 12 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 0,5 hingga 49 km per jam. Lalu ada informasi lagi, ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Jamal. Ini ada giat kegiatan operasi menangkap tawon yang pada hari Minggu jam 5 lewat 12 menit dan ditindaklanjuti pada hari Minggu jam 7.45 sampai selesai di kawasan Dusun Jegong RT2 RW1 Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Evakuasi tawon dilakukan di atas pohon jati dengan temuan jenis tawon Vespa avanis dan juga telah sukses dievakuasi dengan cara pengasapan dan pembakaran sarang, Jamal. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Pak Rio. Ini beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Caradan Madiun, melaporkan melintas di kawasan Awar-Awar, arus lalu lintasnya lancar. Lalu ada Mas Tio, ini dari Kertosono mau menuju ke Bandar Kedungmulyo, sekarang sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng, arus lalu lintasnya terpantau masih lancar pada pagi hari ini. Ada sedikit peningkatan volume kendaraan dari arah Nganjuk menuju Jombang, Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Trenggalek, Jamal. Ini imbas adanya dilakukan penutupan beberapa titik jalur di Trenggalek. Imbas hari ini 31 Agustus 2026 itu peringatan hari jadi ke-832 untuk di wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi nanti jam 8 pagi itu akan ada kegiatan rute kirap pusaka, di mana untuk rute tersebut itu nanti untuk jalur utama ya, tentunya dilakukan penutupan secara total. Informasinya untuk jalur alternatifnya di mana saja, kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Trenggalek. Lalu pagi hari ini kita juga terima informasi lain yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Aktivitas perjalanan kali ini juga sudah melintas di jalur Mengkreng arah ke Mojokerto. Jalur utama pagi kali ini juga masih aman dan normal untuk di awal pekan, belum ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wiono, perjalanan aktivitasnya sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Pelemahan Bogo. Diinformasikan jalur Papar juga masih aman, tadi melintas di wilayah Kelutan Kronggot Nganjuk juga cukup lancar untuk jalur utamanya, cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Pak Wicaksono, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Rejoso. Lalu lintas jauh ini juga masih aman normal, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dulun Cakra Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA secara mufakat menetapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Masa Khidmah 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam persidangan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababras Jombang pada Minggu 30 Agustus 2026 malam. Keputusan hasil musyawarah tersebut dibacakan langsung oleh salah satu anggota Majelis AHWA, Kiai Haji Anwar Iskandar, di hadapan para peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Ia mengungkapkan bahwa proses musyawarah mufakat berjalan khidmah, lancar dan efektif selama 1 jam, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hingga selesai pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kiai Anwar juga menegaskan bahwa mekanisme musyawarah yang digunakan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran serta asas Pancasila. Berita acara penetapan tersebut disepakati dan ditandatangani secara utuh oleh seluruh ulama anggota AHWA yang berjumlah 9 orang, yakni Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, TGK Kiai Haji Nur Zahri Yahya, Kiai Haji Baharudin HS, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Abun Bunyamin, Kiai Haji Anwar Mansur, dan Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot. Selain mengumumkan penetapan Rois Am, Kiai Anwar menyampaikan adanya pesan khusus dari AHWA untuk kepemimpinan PBNU mendatang. Rois Am terpilih diamanatkan untuk mengayomi dan merangkul seluruh potensi yang ada di Nahdlatul Ulama agar dapat bergotong royong membangun organisasi. Penetapan Rois Am merupakan salah satu agenda penting dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang. Usai pengumuman ini, tahapan persidangan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yakni persetujuan Rois Am terpilih dan AHWA untuk proses pemilihan Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026-2031. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Pagi ini Mal, kami terima kiriman foto ini dari Bapak Putra. Ini tadi mendapatkan kabar bahwa semalam itu terlihat ada titik api di sekitar Gunung Wilis.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang dikirimkan oleh Bapak Putra ini, dugaan awal titik kebakaran tersebut berada di wilayah Joho Semen Kabupaten Kediri. Namun ini tadi ditambahkan informasi dari Bapak Asrofi terkait dengan kebakaran di Gunung Wilis juga. Kabarnya ada titik api yang berada di wilayah Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Ngetos, ya, wilayah Ngetos. Jadi dugaan sementara ada dua titik kebakaran di sekitar kawasan Gunung Wilis, yakni di wilayah Joho Semen Kabupaten Kediri dan juga di wilayah Ngetos Nganjuk. Nah, ini tadi saya masih coba komunikasi dengan BPD Nganjuk maupun juga BPD Kediri apakah menerima laporan terkait dengan titik kebakaran yang dikirimkan beberapa pendengar Radio Cakra Krisna. Terlihat semalam ini memang ada titik api yang cukup luas, ya, dari kejauhan mungkin tidak terlalu lebar gitu ya Mal, tapi kan kalau untuk ke lokasi langsung pasti ini nggak cukup hanya berapa meter saja seperti itu. Nah, kalau dibiarkan terus ini juga bisa merembet ke bagian-bagian lainnya. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari pihak BPBD Nganjuk maupun juga pihak BPBD Kabupaten Kediri terkait dengan temuan titik api kebakaran di sekitar

0: Gunung Wilis ya, nanti akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima dari Bapak Pranata. Melintas di Jalan Raya Lengkong Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini cukup lancar, sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2, anak-anak berangkat ke sekolah ya, karena hari ini hari Senin, jadi mereka pun juga berangkatnya lebih pagi semua karena harus upacara seperti itu, sehingga ini tadi jam 6 pagi lewat 20 menit juga sudah ramai sekali di jalur Lengkong Gondang. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kalau untuk di Jalan Raya Pace Nganjuk yang menuju ke Nganjuk maupun juga yang menuju ke Kediri, ini tadi diinformasikan oleh Bapak Julian juga sudah mulai ramai. Kendaraan roda 2 juga mendominasi di wilayah Pace. Sementara cuaca ini belum terlalu panas terik, Jamal.
1: Baik, terima kasih Herika Dwi di Cat Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, masih di seputaran muktamar seluruh cakra, sebanyak 5 nama calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan perolehan suara terbesar setelah ditetapkan untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Rois Am PBNU terpilih Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kelima nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Rois Am untuk dimusyawarahkan bersama seluruh anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA guna menentukan ketua umum PBNU periode berikutnya. Keputusan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 setelah sidang pleno 5 Muktamar ke-35 NU diskors selama 1 jam sejak pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pengusulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin memperoleh suara tertinggi dengan 472 suara. Selanjutnya Kiai Haji Zulfa Mustafa mendapatkan 262 suara, Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam memperoleh 261 suara, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meraih 258 suara, dan Kiai Haji Nusron Wahid memperoleh 207 suara. Namun, Kiai Haji Nusron Wahid dinyatakan gugur dalam persyaratan administrasi karena masih menjabat sebagai menteri dan belum mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Posisi berikutnya kemudian diisi oleh Kiai Haji Yusuf Hudori atau Gus Yusuf yang memperoleh 176 suara, tetapi juga dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masih menjabat sebagai pengurus partai politik. Sementara itu Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berada di posisi berikutnya dengan 174 suara juga gugur karena masih menjabat sebagai menteri. Dengan demikian, posisi calon kelima digantikan oleh Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin yang memperoleh 155 suara. Lima nama yang berpeluang menjadi ketua umum PBNU adalah Gus Kikin, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin. Kelimanya telah menyatakan kesediaan untuk maju sebagai calon ketua umum PBNU. Ketua PBNU Sumbar Profesor Haji Ganefri yang menjadi pimpinan sidang pleno 5 muktamar ke-35 NU menjelaskan bahwa calon ketua umum PBNU harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya pernah menjadi pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU atau lembaga otonom tingkat pusat. Selain itu, calon ketua umum tidak boleh sedang menempati jabatan politik, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai dalam 1 tahun terakhir, tidak pernah mendapatkan tindakan organisatoris, serta harus memperoleh persetujuan tertulis dari Rois Am PBNU. Sebelumnya, Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan ketua umum PBNU dilakukan melalui usulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara. Setiap pengurus dapat mengusulkan minimal 1 hingga maksimal 5 nama calon ketua umum. Usulan 5 nama dengan suara terbanyak kemudian diserahkan kepada Rois Am terpilih untuk dimusyawarakan bersama seluruh anggota AHWA. Dalam proses tersebut, Rois Am dan 8 anggota AHWA memiliki kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan. Panitia Muktamar ke-35 NU menargetkan seluruh rangkaian sidang penting dapat selesai pada malam atau dini hari sebelum agenda penutupan yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia pada Senin 31 Agustus 2026 hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.
2: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Iya Jamal, ini ada informasi masuk dari Pak Rianto. Beliau perjalanan mau ke Surabaya melaporkan di kawasan Jembatan Badar Kedung Mulyo di arah gerbang tol atau dari arah barat ke timur terjadi kemacetan sekitar 10 menit Jamal. Kemacetan tersebut disebabkan oleh truk mogok yang berada di badan jalan di Jembatan Badar Kedung Mulyo sehingga harus lalu lintas di terpaksa harus bergantian Jamal. Ada truk mogok tersebut. Lalu ada informasi dari Mas Bima, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya. Sekarang sedang melintas di kawasan jalur arteri Mojoagung. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca di kawasan Mojoagung saat ini masih berkabut tebal, Jamal. Lalu ada Pak Riko, ini dari Jombang mau menuju ke Kediri. Sekarang sedang melintas di kawasan Simpang Pandanwangi. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar. Lalu ada Bu Kiki, ini dari Nganjuk mau menuju ke Rejoso. Sekarang sedang melintas di kawasan Karangsemi. Arus lalu lintasnya juga lancar Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Yono ya. Pagi hari ini wilayah Gedung Adem Bojonegoro diinformasikan untuk cuacanya juga cukup cerah. Dan informasikan nanti jam 10 pagi untuk jalur ke arah Jombang dan ke arah Bojonegoro itu dilakukan penutupan total karena imbas ada karnaval tingkat SMP dan SMA. Coba kita nanti komunikasi dengan teman-teman Satlantas di wilayah Bojonegoro ya Jamal, karena memang beberapa titik dilakukan penutupan total imbas adanya karnaval tingkat SMP dan SMA serta umum. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Saputra, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo diinformasikan lalu lintasnya pagi kali ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mengkreng. Ini akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar, cuaca juga cukup cerah. Mbak Yulia, perjalanan pagi kali ini dari Jongbiru Kediri arah Kepare, lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Untuk cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Suruh Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nurcahyo. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, Pak Jamal. Apa yang bisa saya bantu?
0: Baik, Pak Hari, untuk pagi hari ini di kawasan Taman Sidoarjo, pantauan arus lalu lintas seperti apa, Pak?
1: Untuk pantauan arus lalu lintas, baik jalur protokol maupun jalur dalam, awal pagi tadi sampai sekarang masih peningkatan volume, namun lancar. Untuk anggota sudah menempati di 7 rawan macet, Pak Jamal.
0: Oke. Tapi biasanya jam-jam krusial atau jam yang rawan terjadi kemacetan itu jam berapa sampai dengan jam berapa, Pak?
1: Untuk hari Senin, ini memang sudah tiap hari seperti ini. Lalu pagi itu mulai jam 6 lebih 10 menit, nanti setelah sampai di 07 lebih 10 menit, nah, biasanya biasanya normal. Gak apa-apa, tetap pelayanan yang terbaik, plan pagi pengaturan di jalan, Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Hari, mungkin ada pesan atau himbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, silakan.
1: Untuk himbauan kepada masyarakat, tetap seperti kemarin, selalu hati-hati, waspada, utamakan keselamatan, terutama jalur black spot, jalur rawan laka, khususnya jalur nasional, dari sepanjang TL Medaeng sampai berbatas dengan Krian. Kalau memang betul-betul capek, silakan cari tempat istirahat, tidak usah dipaksa. Begitu, Pak Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Hari. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu dan selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi, Pak Jamal. Pak Jamal, seputaran Pak Jamal.
0: Oh iya, silakan, Pak.
1: Nanti siang ini, mungkin pagi ini, untuk giat apa itu aksi buruh di PT Purwita Jalan Taman tetap berlanjut. Seperti kemarin tidak ada, mudah-mudahan pagi hari ini tidak ada. Namun anggota masih Solo Bandung masih standby di lokasi untuk depan PT Purwita, masih lantar-lantar saja.
0: Oke.
1: Demikian, Pak Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Hari, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Juga jenengan saya doakan saya selalu.
0: Baik.
1: Itu yang paling utama.
0: Siap. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi-pagi. Matur nuwun sanget, Pak Jamal.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nurcahyo, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat berkas grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan.
1: Oke. Okay.
2: Lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan
1: betul.
2: Bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Imang.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya juga terima update informasi disampaikan oleh Kapolseng Buduran Polresta Sidoarjo Kompol Sugeng Sulistiono ya, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas atau giat pagi di beberapa titik yang ada di wilayah Buduran Sidoarjo berlangsung dengan aman dan tertib, tidak ada kepadatan yang berarti. Jadi di wilayah Buduran Sidoarjo ini ada beberapa titik yang dijaga oleh petugas kepolisian ya, giat pagi. Jadi setiap pagi titik tersebut ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas. Nah, untuk titik tersebut berada di simpang Traffic Light Mas Pion 2 Buduran, simpang Jalan Kesatria Antar 3, kemudian di sekitar SDN Buduran, SMA N 1 Sidoarjo, dan juga di Traffic Light Prasung Buduran, dan yang terakhir di putaran Bulong Buduran. Nah, di setiap lokasi tersebut ini sudah ada 2 hingga 4 polisi yang berjaga membantu mengatur arus lalu lintas agar arus lalu lintas di sana tetap lancar, karena titik tersebut dinilai sangat rawan sekali terjadi kepadatan terutama saat pagi hari karena banyak pekerja yang berangkat ke tempat kerja, kemudian ada banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah seperti itu, sehingga padat sekali dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Ini tadi dikirimkan video dan juga foto oleh Kompol Sugeng Sulistio, terlihat kendaraan roda 2 ini mendominasi, terlebih mereka yang mengenakan pakaian rapi dan juga mengenakan seragam ya. Ini cukup banyak melintas di titik-titik tersebut. Jadi ada 5 titik yang dijaga oleh petugas kepolisian, dan hingga hampir masuk jam 7 pagi kali ini dinilai masih cukup aman dan tidak ada kemacetan atau kepadatan yang berarti di titik tersebut. Diimbau kepada semuanya saja lebih hati-hati saat berkendara di pagi hari, kurangi kecepatan, saling menghormati sesama pengguna jalan agar selamat sampai tujuan. Dari Pak Yitno ya, ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp, menyapa semangat pagi. Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah, bahkan suhunya sudah 33 derajat Celcius seperti siang hari ya, jadi sudah panas sekali. Semoga saja nanti tidak ada panas hati, hanya cuacanya saja yang panas untuk di Jombang Kota. Hari ini kan hari terakhir juga ya keramaian di wilayah Jombang karena adanya kegiatan Muktamar NU ke-35. Semoga semuanya juga tetap kondusif dan aman saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.